0: Menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan warta berita dari Pro3 RRI.
1: Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
2: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
1: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lalu hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
2: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
3: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
2: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro3 Atus Mudara untuk Indonesia.
4: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
5: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh Jemaah Haji Indonesia. Dan Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, Jemaah Haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara Jemaah Haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara Haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukuplah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas untuk orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat 100 pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Taidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Dan di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang militer.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesal itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan, narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 asis, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Liburan berakhir sudah, saatnya kembali kumpulkan rupiah ya. Ya, pendengar, long weekend Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu membuat kota Bandung luar biasa padat. Dan diprediksi oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bahwa sebanyak 3,5 juta orang ini memadati Kota Kembang di weekend akhir pekan ini. Jadi memang prediksi jutaan orang termasuk wisatawan memadati Kota Bandung disampaikan Farhan mengingat banyak sekali acara meriah yang digelar di hari Sabtu dan Minggu kemarin begitu ya. Sejumlah event yang meramaikan Kota Bandung di Sabtu dan Minggu pekan ini, mulai dari kirab budaya, lomba lari nasional, nonton bareng Persib dengan PSM Makassar di sejumlah titik lokasi, ini juga membuat wisatawan tertarik untuk datang ke Bandung. Salah satu agenda besar yang ada di Kota Bandung ini adalah puncak acara Milangkala Tatar Sunda yang sudah dilaksanakan Sabtu kemarin. Dan ini juga membuat penasaran warga masyarakat di luar Kota Bandung yang sengaja hadir untuk menyaksikan kirab budaya dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan mancanegara, pendengar. Jadi ini juga membuat Kota Bandung sedikit, bahkan mungkin sangat padat sekali, karena sejumlah tokoh nasional hingga kepala daerah se-Jawa Barat itu ada hadir di Kota Bandung untuk memperingati Milangkala Tatar Sunda tersebut. Selain kirab, juga Kota Bandung menjadi tuan rumah kejuaraan nasional lari 10 km dilaksanakan kemarin 17 Mei, dan ini menjadi bagian dari rangkaian lomba di 4 kota besar di Indonesia. Kemudian juga nobar Persib melawan PSM juga dilakukan di beberapa wilayah, di beberapa tempat, di beberapa titik bersamaan dengan kegiatan akhir pekan ini. Dan Farhan juga mengajak warga Bandung untuk tetap menjadi tuan rumah yang baik bagi para tamu yang datang ke Kota Kembang selama rangkaian kegiatan berlangsung.
1: Bandung pagi ini.
2: Dengar
3: gak? Apa? Gua pengen
2: dengerin dulu, gue punya pertanyaan. Lu pernah gak ngefans sama orang ngetop?
3: Jelas! Jelas! Lu
2: ngefans sama siapa?
3: Gue! Orang ngetop, Sofia Lacuba!
2: Lu siapa
4: tuh? Benyamin S. Almarhum.
3: Boleh!
2: Cewek maksud gue,
5: cewek. Cewek ya? Cewek siapa ya?
3: Ida Royani pasti.
2: Iya. Lu siapa, Gum?
4: Ya udah jelas, ADC, Dian Sastro.
2: Tika siapa, Tik?
5: Udah pasti Fse gue.
2: Fse.
5: Cewek dong.
2: Cewek. Oh cowok.
3: Sobatnya.
5: Kan gue cowok. Gue apa ya?
2: Kalau gue Britney Spears lah.
5: Berlebihan.
2: Berapa speed tembak? Karena dia bersepir. Enggak, pokoknya gue bikin lagunya nih. Kalau misalnya gue ketemu orang yang gue fans satu waktu, nanti gue nyanyiin lagu ini.
3: Bisa untuk Sofia coba bisa.
2: Bisa. Dengar dulu nih. Gue dengar
3: banget. Juga main gitar.
2: Jika dia jadi pacarku,
3: apa-apa?
2: Besar kepalaku. Jika dia jadi pacarku,
3: apa-apa?
2: Sombong pasti.
3: Oh iya benar. Oh, jelas.
2: Jika Britney Spears jadi pacarku,
3: apa?
2: Akan ku pamerkan.
5: Jika dia sejadi pacarku,
2: ngetop kamu ikutan. Mungkin enggak?
5: Mungkin.
2: Mungkin.
5: Mungkin.
2: Semuanya itu mungkin.
3: Gak mungkin.
2: Ya gini deh, pokoknya mungkin gak mungkin, kita buat aja dulu lagunya ya. 1, 2,

0: Gak mungkin.
1: Apaan sih lu?
0: Gak mungkin.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Pendengar, seorang pekerja bangunan yang sebelumnya dilaporkan hanyut di Sungai Cikapundung, Kota Bandung, akhirnya berhasil ditemukan tim SAR setelah 3 hari pencarian. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan jembatan BBWS Kabupaten Bandung Barat Sabtu 16 Mei 2026 malam. Bagaimana kronologis serta mekanisme penyelamatan korban, begitu evakuasi dan lain hal sebagainya. Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Pranata Pencarian dan Pertolongan Mahir Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Bandung Basarnas. Beliau juga selaku Komandan Tim SAR Gabungan Basarnas Bandung, Bapak Ihwan.
3: Bandung pagi ini.
2: Pak Ihwan, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak.
2: Kabar baik, Pak Ihwan, pagi hari ini?
4: Alhamdulillah, kabar baik. Senin harus tetap baik dan semangat, Mbak.
2: Tentunya selalu semangat. Apalagi memang kalau berkaitan dengan memberikan pertolongan, begitu tentunya ini harus selalu dalam keadaan baik-baik saja dan selalu prima, begitu ya. Pak Ihwan, tentunya mungkin bisa disampaikan atau mungkin diceritakan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan pencarian korban yang pada tanggal 16 Mei lalu, Sabtu, ini dikabarkan hanyut, begitu, dan telah ditemukan di jembatan BBWS Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Mungkin bisa dijelaskan kronologis kejadiannya, begitu, Pak Ihwan?
4: Baik, Mbak. Aduh, mohon maaf tadi dengan
2: dengan Widi. Dengan Widi, Pak.
4: Oh iya, Mbak Widi. Terima kasih, Mbak Widi. Ini kami sudah diundang di RRI Bandung. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam semangat buat kita semuanya. Kami dapat kami sampaikan, Mbak, untuk kurang lebih kronologisnya terkait kejadian yang menimpa almarhum Bapak Johan yang ada di pesantren Nurhuda. Hari Kamis 14 Mei kami melaksanakan sesuai jadwal jaga rutin atau piket yang kami jalankan dan kami standby di kantor SAR Bandung. Kemudian kami mendapat informasi dari pelapor atas Bapak Maman, atas nama Bapak Maman tuh jam 20 lebih 10, Mbak, kalau tidak salah. Kebetulan saat itu saya juga sebagai kepala siaga, ada 10 personil saat melakukan siaga. Kemudian tim operator menggali informasi, memastikan ke Polsek juga. Akhirnya Polsek juga sudah dapat informasi atau pemberitahuan dari pihak pesantren bahwa Pak Umar itu adalah salah satu rekan almarhum, melihat almarhum Pak Johan itu terbawa arus di bawah sungai, di bawah pesantren, tepatnya di sungai Cikapundung. Kemudian kami merespon dan kebenaran sudah kami dapat. Kami memberangkatkan tim. Kebetulan juga kami diperintah langsung sama kasih operasi untuk memimpin operasi pencarian pertolongan di Kota Bandung. Kemudian kami tiba di lokasi kejadian di masjid, saya ulangi, di pesantren Ruda itu sekitar pukul 21 lebih 45, Mbak. Itu. Kemudian kami melakukan asesmen di lokasi, ternyata emang saat itu terjadi hujan. Kalau di Bandungnya tidak hujan, Mbak, saat itu. Saat itu terjadi hujan mungkin di wilayah Lembang, yang akhirnya kemungkinan Pak almarhum Pak Juan itu yang tidak disadari terkena air bah dari atas di aliran sungai. Kemudian kami juga sampaikan, kami tanya juga ke saksi mata, ke Bapak Umar, kebetulan juga emang beliau sudah sepuh, sudah 65 tahun. Pak Umar tidak sempat atau tidak, bahkan Pak Umar sempat terpaku melihat kejadian seperti itu, karena emang beliau sudah tua juga, dan di situ teriak pun tidak terlalu banyak terdengar karena suara air yang bergemuruh. Kemudian kami sarankan dari pihak pesantren untuk membuat laporan resmi ke Polsek di Dadap, karena awalnya hanya pemberitahuan sifatnya ke Polsek. Akhirnya kami sampaikan untuk membuat laporan resmi, laporan resmi pun diterima. Saat itu juga kami selalu istan berkomunikasi dengan Kapolsek di Dadap, dan kemudian kami sampaikan juga ke seluruh jajaran potensi SAR yang terlatih di bawah naungan Basarnas. Kami sampaikan, dan banyak, alhamdulillah di saat itu juga banyak relawan atau potensi atau SAR gabungan yang sebelum kami datang sudah melakukan pemantauan dan pencarian di sekitaran sungai. Namun terbatas karena posisi malam dan penerangan kurang. Mungkin demikian, Mbak.
2: Iya, sampai akhirnya korban ditemukan di Sabtu malam begitu. Ini seperti apa, Pak Ihwan?
4: Iya, kami sampaikan kembali. Setelah tanggal 14 kejadian di hari Kamis, kemudian Jumat, Sabtu, kami terus melakukan pencarian. Pencarian tersebut melibatkan 60 personil Basarnas beserta SAR gabungan. Terdiri dari TNI Polri, BBD, Damkar Kota Bandung, dan seluruh relawan itu melaksanakan penyisiran dari mulai LKP, tempat kejadian, kemudian sampai Sungai Citarum, sektor 8 kami terakhir melakukan pencarian. Kemudian proses di tanggal 15-16 kita lalui di hari Sabtu, tepatnya tuh malam Minggu, Mbak. Kemudian hari Sabtu nihil sampai sore hari kita melakukan pencarian, tapi kita tetap menyampaikan, Basarnas menyampaikan kepada seluruh SAR gabungan bahwa operasi ini walaupun malam hari dilakukan pemantauan dan sosialisasi kepada masyarakat jika mendapat atau melihat korban agar bisa melapor ke nomor yang sudah kita berikan. Kemudian akhirnya sore hari di tanggal 16 itu operasi kita hentikan sementara karena waktu itu juga gerimis di sektor 8 di wilayah Kupo, Mbak. Ya, rencana akan kami melakukan pencarian di tanggal 17-nya, di hari Minggu. Kebetulan kami melaksanakan seluruh unsur Basarnas beserta SAR gabungan kembali ke tempat ombes mereka masing-masing, ke tempat istirahat masing-masing. Kami juga beristirahat di tempat rekan kami di YKPA, tepatnya di wilayah Balenda. Sudah akhirnya kami bersih-bersih segala macam. Kemudian kami pukul 19.30-an, Mbak, 19.21 kalau nggak salah waktu itu. Ya, 19.30-an lah kami mendapat informasi dari rekan kami juga yang tergabung dalam pencarian, menginfokan korban terlihat dan sedang diupayakan untuk dievakuasi ke pinggir, tepatnya di bawah sungai, di bawah jembatan BBWS Citarum Ciampelas. Demikian.
2: Ya, tentunya ini juga menjadi semacam peringatan begitu bagi warga masyarakat yang memang berada atau bermukim di seputar bantaran sungai atau mungkin di sekitar tempat-tempat yang memang beresiko terjadi air bah dan lain hal sebagainya, apa yang harus masyarakat lakukan di situasi seperti ini, karena kita masih belum bisa prediksi juga begitu ya Pak Ihwan, kondisi cuacanya sudah masuk kemarau tapi masih hujan juga begitu, ini apa yang harus masyarakat lakukan untuk tetap bisa waspada ketika mereka berada di atau bermukim di wilayah-wilayah bantaran sungai seperti itu supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini, Pak Ihwan.
4: Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Kami lanjutkan tadi, setelah informasi kami dapat jenazah tersebut diamankan sama rekan kami, kami langsung merespon untuk menuju ke lokasi. Alhamdulillah, di lokasi juga sudah ada pihak kepolisian yang sudah kita dari awal kita koordinasikan, Polsek Cijadap sama Bapak Kapolseknya juga. Kemudian setelah itu juga ada tim inafis dari Polres Cimahi dan melakukan identifikasi, hasilnya keluar besok pagi. Apa yang perlu kami sampaikan bahwa terkait himbauan kepada masyarakat, Mbak, kemarin beberapa kali setiap ada musibah yang diupdate oleh berbagai media sosial, saya selalu berkomentar bahwa untuk waspada di aliran sungai, dimanapun aktivitas di aliran sungai. Karena yang pertama, karakteristik sungai kota Bandung atau dan sekitarnya itu sangat unik juga sebenarnya. Karena Bandung juga ada di wilayah, salah satu wilayah posisi rendah. Dan kemudian kita bisa lihat di wilayah sungai Cikapundung itu aliran sungai sampai ke atas itu kita bisa tembus sampai Lembang. Artinya apa, Mbak? Artinya jika kota Bandung mungkin sedang tidak turun hujan, kemungkinan bisa jadi tempat lain yang turun hujan. Artinya air bah sewaktu-waktu itu bisa terjadi, dan ini jadi pelajaran dan contoh saat kemarin almarhum Pak Johan itu terdampak banjir bah dari atas. Kami menghimbau untuk seluruh masyarakat Bandung dan sekitarnya agar waspada saat beraktivitas di aliran sungai, bahwa sewaktu-waktu sesuatu hal bisa terjadi, entah itu terpleset dan terbentur batu ataupun yang sudah kami sampaikan tadi adanya banjir bah atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Kami selalu menyampaikan dan bersosialisasi kepada masyarakat Kota Bandung dan Kabupaten Bandung dan sekitarnya bahwa beraktivitas di pinggiran sungai atau di sekitaran sungai perlu ditingkatkan kewaspadaannya, apalagi saat cuaca yang kiranya mendung atau kurang baik atau saat sudah menjelang malam hari. Demikian, Mbak.
2: Baik, Pak Iwan, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan terkait dengan kronologis penemuan jenazah korban hanyutnya di Sungai Cikapundung dan telah ditemukan, dan tentunya juga ini menjadi peringatan bagi warga masyarakat untuk tetap selalu waspada di manapun berada. Hatur nuhun Pak Ihwan, terima kasih untuk informasi yang disampaikan dan sudah berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak. Terima kasih banyak.
2: Perbincangan kami pendengar bersama Pranata Pencarian dan Pertolongan Mahir Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Bandung Basarnas, Komandan Tim SAR Gabungan Basarnas Bandung, Ihwan.
3: Bandung pagi ini.

0: Liburan sekarang kita kemana ya?
1: Kali-kali kita ke luar negeri yuk. Bosen tahu lokalan aja.
0: Ngapain juga mesti ke luar negeri, ngabisin uang aja. Kan masih banyak tempat wisata yang dekat atuh yang belum kita kunjungi.
1: Ih, biar gengsi kita naik atuh. Kan keren kalau liburan ke luar negeri mah.
0: Enggak ah, aku gak setuju. Di Indonesia juga banyak tempat-tempat yang belum kita kunjungi, yang indahnya gak kalah sama di luar negeri.
1: Iya deh, nanti kita pikirin lagi ya. Kira-kira tempat mana ya yang bagus buat liburan kita?
0: Nah gitu dong, jangan boros. Nanti kalau ada uang sisa, bisa kita tabungin kan?
1: Oke deh kalau gitu.
2: Kenali negerimu, cintai budayamu, banggalah sebagai bangsa Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Bandung pagi ini.

0: Sudah dicatat semua barang-barang yang akan dibeli nanti?
1: Sudah, Bu. Mudah-mudahan gak ada yang kelewat ya.
0: Ya, mudah-mudahan. Tapi jangan lupa loh, itu tas belanjanya dibawa ya.
1: Ah, gak usah, Bu. Ribet. Pakai kantong plastik aja, praktis. Tinggal minta ke kasirnya.
0: Anak ini dikasih tahu. Nih, sejak ada peraturan pembatasan penggunaan kantong plastik, jarang dikasih kita. Sekalinya dikasih, kita harus bayar.
1: Ya gak apa-apa tuh, Bu. Gak mahal-mahal amat kok.
0: Iya, gak mahal. Bukan masalah uangnya. Tapi dengan membatasi penggunaan plastik, kita sudah turut membantu program pemerintah dalam menjaga lingkungan.
2: Hindari penggunaan kantong plastik secara terus-menerus. Kantong plastik memerlukan waktu 10-20 tahun untuk bisa hancur, dan plastik sendiri memerlukan waktu 50-100 tahun untuk bisa terurai. Bayangkan, jadi kenapa tidak? Dari sekarang, stop penggunaan kantong plastik.
3: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, informasi-informasi yang berkaitan dengan kemeriahan yang terjadi di Kota Bandung beberapa hari lalu di momen long weekend begitu, dan tentunya juga sudah memasuki bulan Zulhijjah di mana peringatan Idul Adha sebentar lagi kita peringati. Begitu berkaitan dengan hal tersebut, ini kalau berbicara tentang harga daging di juga termasuk berbagai komoditas sudah mulai melonjak naik. Ini juga membuat para pedagang di sejumlah pasar di Kota Bandung justru semakin menjerit begitu, karena pendengar terhitung 17 Mei kemarin harga daging sapi ini menyentuh Rp130.000 sampai dengan Rp150.000 per kilogramnya. Dan akibat dari kenaikan harga tersebut, Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional dan Koperasi Petra Jawa Barat Haji Muslim Arif mengatakan bahwa pedagang daging di sejumlah pasar melakukan mogok berjualan mulai Minggu 17 Mei kemarin. Dan disampaikan juga bahwa aksi mogok ini dimulai dari malam kemarin sampai dengan hari ini, berlaku untuk pasar yang beroperasi malam seperti di Pasar Caringin, Ciroyom, dan Andir begitu. Terhentinya aktivitas penjualan daging ini dipicu kenaikan harga yang terus terjadi sejak Idul Fitri 2026 sampai dengan sekarang. Selain juga faktor bandar hingga pemotong, kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang terus meningkat juga membuat biaya impor sapi semakin mahal.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk hari ini Senin 18 Mei 2026. Informasi pertama, harga berbagai komoditas termasuk daging terus melonjak naik membuat para pedagang di sejumlah pasar kota Bandung kian menjerit. Terhitung mulai tanggal 17 Mei kemarin, harga daging sapi menyentuh Rp130 sampai dengan Rp150.000 per kilogram. Akibat dari kenaikan harga tersebut, Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional dan Koperasi APETRA Jawa Barat Haji Muslim Arif mengatakan, para pedagang daging di sejumlah pasar kota Bandung akan melakukan mogok berjualan mulai Minggu 17 Mei 2026. Para pedagang daging akan melakukan aksi mogok berjualan di Bandung mulai dari malam sampai besok. Hal ini berlaku untuk pasar yang beroperasi malam seperti Pasar Caringin, Ciroyom, dan Pasar Andir. Untuk pasar kecil mungkin Senin dan Selasa tidak akan berjualan. Terhentinya aktivitas penjualan daging dipicu kenaikan harga yang terus

0: lainnya. Seorang wisatawan meninggal dunia usai jatuh ke laut dan tergulung ombak saat sedang selfie atau bersuafoto di area pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran. Kronologis korban tewas tergulung ombak saat bersuafoto di kawasan zona bahaya pantai Madasari, Kecamatan Cimerak, diungkap oleh PLT Kepala Seksi Humas Polres Pangandaran, Aibtu Yusdiana. Yusdiana menjelaskan kecelakaan laut itu terjadi saat korban bernama Siti Atika, 58 tahun, yang merupakan warga Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, sedang berwisata bersama keluarga di Pantai Madasari. Kala itu korban sedang bermain di pinggir Pantai Madasari sambil bersuafoto. Tanpa disadari, korban yang berada di pinggir pantai tiba-tiba diterjang ombak besar sampai akhirnya tergulung arus ombak. Di tubuh korban terdapat luka benturan hingga dampak hantaman ombak kemudian terbentur batu karang, mengingat di pantai tersebut terdapat banyak batu karang besar.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, pemerintah Kota Bandung mengubah sistem pengelolaan sampah untuk mengatasi penumpukan yang sering terjadi, terutama saat akhir pekan yang volumenya justru semakin meningkat. Dan penerapan sistem baru ini menjadi bagian dari strategi terkini pemerintah Kota Bandung yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Seperti apa sistem baru yang dirancang oleh pemerintah Kota Bandung untuk menanggulangi sampah supaya tidak terjadi penumpukan? Kita akan, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Darto, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, Teh Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Damang, Pak Kadis, pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, sehat selalu dan damang selalu.
0: Damang selalu, selalu damang. Karena kalau Pak Kadis tidak sehat atau Pak Kadis tidak damang, waduh, sepertinya Kota Bandung.
2: Iya, Persib menang membuat kita semakin damang selalu ya, Teh.
0: Wah, itu dia. Apalagi persiapan membutuhkan tenaga untuk bebersih Sabtu Minggu ini, berapa tenaga yang dikeluarkan, berapa kekuatan yang diturunkan Pak Kadis untuk membuat Kota Bandung kembali bersih.
2: Iya, Teh Widi. Jadi di minggu ini saja, di akhir minggu kemarin, Teh, kita menyiapkan 3 acara sekaligus. Yang pertama acara pawai Milangkala
0: Tatar
2: Sunda. Itu cukup menyita resource yang cukup besar. Kemudian ada bejiberan dan lain-lainnya, tidak hanya satu di hari yang sama. Lalu tentu tidak lupa ada pawai Persib yang nampaknya kita mesti juara kembali lagi nih.
0: Waduh, persiapan lagi lebih banyak diturunkan pasukannya Pak Kadis nih untuk tanggal 24 ya informasinya.
2: Iya, Teh. Jadi effortnya sangat besar, tetapi seimbanglah dengan kebaikan yang kita peroleh. Dan tentu saja kemungkinan potensi pendapatan yang kita peroleh, sehingga layak kita berbahagia meskipun effortnya harus kita upayakan dengan sangat sungguh-sungguh, terutama di pengelolaan sampahnya. Teh.
0: Nah, gitu. Itu dia. Berbicara tentang pengelolaan sampah, ternyata ada strategi baru yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, dalam hal ini oleh Dinas Lingkungan Hidup, begitu ya, terkait dengan ada sistem pengelolaan sampah baru nih. Seperti apa, Pak Kadis?
2: Iya, betul, Teh. Jadi memang hingga hari ini, ketergantungan kita terhadap TPA Sari Mukti itu masih sangat besar. Sementara kemampuan TPA Sari Mukti untuk menangani sampah sudah semakin kecil potensinya, karena itu butuh upaya yang sungguh-sungguh agar ketergantungan kita terhadap TPA Sari Mukti itu semakin kecil ke depannya. Begitu, Teh.
0: Kemudian sistem pembatasan pengangkutan sampah, begitu. Ini seperti apa nih mekanismenya, Pak Kadis?
2: Iya, benar, karena kemampuan dan daya tampung TPA Sari Mukti makin kecil dan makin terbatas. Jika kita tidak melakukan langkah-langkah signifikan untuk melakukan penanganan sampah dengan metode lain, maka itu hanya tinggal tunggu waktu saja, kita akan kolaps suatu hari, gitu, Teh. Karena itu dibutuhkan strategi yang memadai untuk menangani sampah Kota Bandung yang jumlahnya dalam sehari lebih dari 1.500 ton sehari.
0: 1.500 ton sehari ini. Terus ada sistem yang digunakan, kita maksudnya angkut sampahnya hari apa aja, kemudian pengelolaan selanjutnya di hari-hari yang memang tidak diangkut sampahnya, ini apa yang harus dilakukan?
2: Ya, jadi ada tiga strategi besar yang kita gunakan dalam penanganan sampah saat ini. Yang pertama sekali, kita melakukan digitalisasi terhadap penanganan sampah. Tujuannya adalah supaya semua lebih terukur, lebih terhitung gitu, sehingga kalkulasi itu sangat penting bagi kita untuk memastikan penanganan sampah dengan baik. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penanganan sampah organik, RSB terukur. Kita sudah menyiapkan metode baru dalam penanganan sampah organik ini yang nantinya diharapkan dalam sehari kita sanggup menangani lebih dari 600 ton. Bulia terakhir, sampah anorganik pun kita akan tangani dengan cara yang terukur. Jadi tiga strategi utama itu yang kita lakukan untuk menangani sampah kota Bandung. Demikian.
0: Artinya tidak setiap hari sampah di kota Bandung ini bisa terangkut begitu. Ada mungkin hari apa aja nih yang sampah bisa diangkut, kemudian di hari mana saja ketika masyarakat memang diharuskan untuk bisa mengelola sampah bahkan dari rumah sendiri lingkup terkecilnya, Pak Kadis.
2: Iya, jadi pemerintah provinsi itu memberlakukan sistem kuota pada pengangkutan sampah kita di Bandung Raya. Nah, kuota itu diberlakukan setiap periode 2 minggu sekali. Kuota yang kita miliki saat ini per hari adalah 980 ton. Sementara sampah kita produksinya itu 1.511 ton per hari rata-rata. Nah, selisih itulah yang masih menjadi cukup masalah, sehingga terkadang di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita sudah kehabisan kuota. Nah, inilah perlunya pemilahan dan penanganan sampah sejak dari sumber. Nah, data fakta ini yang akan kita jadikan rujukan untuk mengambil langkah selanjutnya, dan memang kita sudah menetapkan strategi itu, sudah ketemu rumusnya, ini tinggal dijalankan saja. Demikian, Teh Widi.
0: Ya, tentunya masyarakat tentunya masih memiliki peran besar begitu untuk mensukseskan program atau mungkin inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung. Jadi kalau misalnya inovasi program atau inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam hal ini tidak disupport masyarakat, ya apalah artinya sebagus-bagusnya program yang dibuat pemerintah. Apa peran masyarakat yang memang harus terlihat nyata begitu, Pak Kadis, untuk bisa meminimalisir pengelolaan sampah ini?
2: Ya, benar sekali, Teh. Jadi dalam sistem regulasi kita dalam penanganan sampah itu, standarnya siapa yang bikin sampah itu harus beresin gitu. Undang-undang 18-nya itu mengatakan seperti itu. Nah, sayangnya kesadaran kita untuk mengikuti regulasi tersebut belum optimal. Artinya belum semua penghasil sampah itu sadar kewajibannya begitu. Jadi apabila DLH Kota Bandung itu sibuk untuk ngurusi sampah, itu artinya ada sistem yang belum berjalan begitu. Harusnya kalau setiap orang sadar setiap penghasil sampah itu harus membereskan sampahnya sendiri, maka harusnya dinas lingkungan hidup tidak perlu ada. Jika dinas lingkungan hidup masih ada dan semakin riuh itu setiap hari, berarti ada mekanisme yang belum kita jalankan berdasarkan regulasi tersebut. Nah, sebenarnya harus bagaimana sih kita sebagai warga kota dalam penanganan sampah ini? Kalau regulasi sudah menggait bahwa tangani aja sampah kita begitu. Yang organik silahkan cari cara untuk menangani sendiri, dan itu kita sudah siapkan yang nanti kita sebut sebagai kompos pit, gitu, lubang kompos. Kemudian yang organiknya nanti, memang kalau belum ada teknologi yang menangani, disitulah nanti kewajibannya pemerintah kota melalui DLH untuk membereskan sampah yang anorganik tersebut. Kira-kira sesederhana itu, Teh, cara kita merancang penanganan sistem di kota-kota ini.
0: Tugas masyarakat Kota Bandung adalah mensupport dengan minimal tertib untuk mengelola sampah di lingkup terkecil, di rumah aja dulu, dan akan bermanfaat juga untuk selanjutnya di lingkup terkecil, dari rumah ke lingkungan rumah, bahkan sampai ke Kota Bandung nantinya. Terakhir, ada pesan atau informasi yang akan disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, Pak Kadis?
2: Ya, ini terutama untuk teman-teman Boboto. Kita bangga dengan capaian Persib hingga hari ini, dan rasanya layak kita berpesta untuk menyambut kemenangan yang kemarin begitu. Tapi mohon diingat bahwa jangan dinodai kegembiraan kita dengan cara-cara yang tidak terpuji. Misalnya hari ini, Teh, hari ini kita masih banyak menjumpai botol di sekitar Jalan Layang Pasupati, dan jumlahnya tidak sedikit. Nah, ada pula yang botol itu kemudian dipecah-pecah gitu, sehingga semakin mempersulit penanganan dan cukup berbahaya. Mm-hmm. Untuk diketahui bahwa mesin road sweeper kita atau truk yang membersihkan jalan itu tidak sanggup menyedot botol. Karena bentuknya licin, kemudian dia tidak bisa masuk ke dalam konveyornya di dalam truk kita itu gitu. Mm-hmm. Sehingga itu harus dipungut satu persatu oleh secara manual oleh petugas kita untuk dimasukkan dalam karung. Mm-hmm. Nah, ini masih mending. Effortnya besar tetapi tidak begitu berbahaya. Nah, yang lebih berbahaya itu ada pula oknum-oknum yang memecahkan botol tersebut di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu mempersulit cara kita menangani dan semakin berbahaya. Nah, saya perlu menyampaikan ini kepada publik karena jumlah botol yang kita pungut hari ini itu cukup besar. Tidak kurang dari satu karung besar yang sudah kita kumpulkan di sepanjang jalan Pasopati saja. Nah, ini tentu bukan hal yang patut kita teruskan. Kultur ini kita perlu sudahi, dan cara kita merayakan kegembiraan atas kemenangan Persib yang kemarin itu tentu tidak perlu sampai seperti ini. Mm-hmm. Apabila memang karena terpaksa, mohon tidak dipecahkan supaya tidak menimbulkan bahaya-bahaya bagi petugas kita dan bagi orang lain yang menggunakan jalan tersebut. Saya kira demikian, Teh Widi.
0: Baik, Pak Kadis, terima kasih banyak. Apresiasi setinggi-tingginya untuk para petugas kebersihan yang selalu sigap untuk kembali membersihkan Kota Bandung, yang kembali membuat nyaman warga Kota Bandung ketika memang mulai kembali beraktivitas setelah banyak kemeriahan terjadi di Kota Bandung. Hatur nuhun, Pak Kadis, untuk informasi dan waktunya bersama Pro 1 RRI Bandung pagi hari ini. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
2: Terima kasih, Teh Widi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
1: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar video di TikTok dan media sosial yang mengklaim masyarakat bisa mengikuti program pemutihan pajak kendaraan gratis secara online hanya dengan mengakses tautan tertentu. Nah. Hati-hati sama tautan begini teh ya. Karena pada faktanya setelah Mamang Warta cari, klaim ini teh tidak benar, bohong dan hoax. Korlantas Polri menegaskan informasi mengenai pemutihan pajak kendaraan gratis online yang beredar luas di media sosial adalah bohong. Tautan yang dibagikan bahkan berpotensi menjadi modus phishing atau pencurian data pribadi untuk masyarakat. Menyeramkan dan mencekamkan ya. Masyarakat dihimbau untuk hanya mengakses informasi pajak kendaraan melalui kanal resmi Samsat dan pemerintah daerah serta tidak sembarangan mengklik link, apalagi menyebarkan sumber yang tidak jelas dan tidak puguh. Hubungan yang gak puguh juga gak susah, itu gak enakin pokoknya namanya, yang puguh-puguh aja. Sok sekarang Mamang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
6: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Halo RRI.
4: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
6: Selamat pagi, pendengar program Halo RRI kembali hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Saya Widya Perdani memandu program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini dengan aduan-aduan yang sudah masuk melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760. Anda pun bisa menyampaikan aduan berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik untuk disampaikan kepada kami melalui WhatsApp di 0811-220-9760 dengan cara mengirimkan pesan suara Anda untuk kami sampaikan ke dinas terkait dan kami bantu untuk mencari solusinya. Seperti aduan warga, salah satu warga di Kabupaten Garut yang menyampaikan aduannya berkaitan dengan jembatan darurat. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Garut, Agus Ismail, STMT.
5: Bandung pagi ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis. Selamat pagi.
7: Selamat pagi.
6: Kabar baik, Pak Kadis, pagi hari ini?
7: Alhamdulillah, selamat malam untuk semua.
6: Baik, Kabupaten Garut cukup cerah pagi hari ini, Pak Kadis?
7: Cerah,
6: alhamdulillah. Luar biasa, apalagi Persib juara ya. Kenapa jadi ke Persib? Baik, Pak Kadis, ya. Ada aduan warga Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut yang selama ini mengandalkan jembatan darurat berbahan bambu hasil swadaya masyarakat untuk beraktivitas. Begitu, menanggapi hal tersebut, izin untuk kami terlebih dahulu sampaikan aduannya. Berkenan menyimak kami sampaikan aduannya, Pak Karis.
8: Halo RRI, saya Andi, warga Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Yang jembatan penghubung strategis antara Desa Kadongdong dan Desa Padahurip hanyut diterjang banjir bandang. Saat ini kami mengandalkan jembatan darurat berbahan bambu hasil swadaya untuk beraktivitas. Pemerintah daerah dan pusat sudah memberikan perhatian. Kami hanya ingin kepastian, kira-kira kapan pembangunan jembatan gantung permanen baru selesai. Terima kasih.
6: Baik, Kang Andi, hatur nuhun untuk aduan yang disampaikan.
9: Kecamatan Cibubur, Kabupaten Cianjur. Pemukiman kami terendam karena banjir bandang.
6: Baik. Pak Andi yang menyampaikan informasi bahwa jembatan di wilayah Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut ini hanyut begitu tergerus air tergerus air sungai begitu, dan ini mempertanyakan kapan nih kembali jembatan permanennya diberlakukan, dibuat lagi begitu. Menanggapi hal ini Pak Kadis.
7: Ya, terima kasih Mbak. Perlu kami sampaikan terima kasih atas aspirasi masyarakat dan khususnya mungkin warga di dua desa ya. Itu karena jembatan itu adalah penghubung antara desa Padahulir dan desa Cikadongdong, kecamatan Banjarwangi. Nah, kemudian juga ini juga untuk sebagai informasi saja pada seluruh masyarakat bahwa kami telah berupaya untuk membangun, bahkan kemarin di akhir 2025 itu kita sudah anggarkan. Sebenarnya jembatan penghubung itu terbagi dua. Yang satu itu sudah terbangun, yang dari arah Padahulir. Nah, tinggal yang dari, ini kan terbagi dua di tengah ya, dari ke arah Cikadongdongnya. Nah, itu sudah kita anggarkan, namun di 2025 itu kita tidak bisa bangun karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Karena kemarin di akhir tahun itu kondisi cuaca masih cukup tinggi ya, terutama untuk permukaan air sungainya, sehingga kita tidak bisa melaksanakan pembangunan. Nah, direncanakan untuk pembangunan jalan itu, jembatan itu, kita juga sudah koordinasi dengan Kementerian PU dan alhamdulillah sudah diapresiasi oleh Balai. Kita akan membangun jembatan baru. Nah, jembatan baru ini karena spesifikasi dari Balai itu punya panjang kurang lebih sekitar 80 meter sampai 100 meter. Nah, sehingga di lokasi yang existing itu sudah tidak lagi dimungkinkan dibangun jembatan yang bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, bahkan kalau dalam kondisi darurat bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 khususnya untuk ambulan. Sehingga kita akan lakukan pemindahan lokasi, dan ini sudah dilakukan koordinasi dengan pihak desa, dua desa ini, desa Padahulir dan desa Cikadongdong, dan kita juga sudah melakukan survei bersama dengan kementerian, dan insya Allah mudah-mudahan tidak dalam waktu yang tidak lama lagi ini sudah kita bisa melakukan pembangunan. Kemarin Pak Bupati secara langsung mengecek di lapangan, langsung berkomunikasi dengan pihak desa dan pihak masyarakat. Masyarakat secara ini sudah siap menghibahkan lahannya untuk dijadikan jalan akses terdekat. Jadi mudah-mudahan ini kita semua berdoa, mudah-mudahan ini bisa cepat direalisasikan oleh Balai dari Kementerian PU. Adapun untuk jembatan yang lama, ini juga akan tetap kita bangun. Karena emang ini beda fungsinya nanti. Ini beda fungsinya lebih kepada tempat penyeberangan orang masyarakat sekitar lah. Jadi aktivitas harian gitu ya. Tapi emang tidak dialokasikan untuk bisa dilewati oleh kendaraan. Jadi emang ini ada jadi ada pekerjaan yang sedang kita rencanakan di desa Cikadongdong dan Padahulir ini. Sehingga seperti itu Mbak.
6: Baik. Ya. Artinya mengingat kondisi cuaca juga sudah mulai masuk musim kemarau dan intensitas hujan.
7: Iya, benar-benar ini cuacanya mendukung gitu. Karena kalau kondisi airnya tinggi, kita tidak bisa bekerja, Mbak.
6: Iya, betul. Dan intensitas hujan juga sudah mulai berkurang. Mudah-mudahan ini dilancarkan begitu ya. Karena kalau berbicara tentang cuaca, kondisi cuaca, kita tidak bisa prediksi juga begitu, Pak Kadis ya.
7: Iya, betul. Dan juga kita sangat menjaga keselamatan dari pekerja juga, Mbak. Gitu. Baik. Ya.
6: Terakhir, Pak Kadis, ada informasi mungkin ataupun himbauan yang ingin disampaikan juga pesan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dan warga di Kabupaten Garut lainnya.
7: Ya, terima kasih. Jadi yang pertama tentu saja kami mengapresiasi seluruh aspirasi dan masyarakat. Kemudian juga untuk bisa menyampaikan informasi secara lebih detail. Kemudian juga didukung dengan data yang benar. Yang berikutnya terkait dengan aspek pembangunan, insya Allah mudah-mudahan kita terus akan mendorong percepatan pembangunan dan mohon juga dukungan partisipasi masyarakat untuk bisa saling menjaga, memelihara dan juga menjaga hasil pembangunan itu dengan sebaik-baik dan memanfaatkannya dengan baik. Gitu.
6: Baik, Pak Kadis Hatur Ruhun, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan kepada Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini. Ya. Hatur Ruhun juga sudah berkenan menanggapi aduan ya, warga masyarakat di Desa Cikadongdong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Sehat selalu Pak ya. Kadis, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
7: Amin. Pagi, terima kasih.
6: Perbincangan kami, pendengar bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Garut, Agus Ismail, STMT.
5: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Makasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
6: FM Pro 1 RRI Bandung. Masih di program Halo RRI pendengar, kami juga menerima aduan warga Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang yang krisis air bersih saat kemarau. Untuk menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Direktur Teknik Perumda Tirta Rangga Subang, Nana Ruhana ST.
5: Bandung pagi ini.
6: Pak Nana, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
6: Kabar baik pagi hari ini, Pak Nana?
7: Alhamdulillah. Kabar baik dari Subang.
6: Kabar baik dari Subang, cuaca juga di Subang cerah mungkin ya?
7: Cerah, cenderung panas seperti biasa.
6: Jawa Barat sedang cerah karena Persib menang, Pak Nana.
7: Alhamdulillah, semangat.
6: Satu kali lagi ya. Kita mudah-mudahan 24 bisa ikut pawai nih. Kalau misalnya menang.
7: Pasti ya. Untuk Peking Subang.
6: Peking Subang. Wah, Pak Nana anggota Peking Subang juga ternyata ya. Baik, Pak Nana izin untuk menyampaikan aduan warga masyarakat di Desa Palasari, Kecamatan Ciater. Mungkin sedikit lebih kepada menyampaikan kekhawatirannya memasuki musim kemarau di mana selalu sering terjadi krisis air bersih. Izin untuk kami sampaikan terlebih dahulu aduannya. Berkenan menyimak, Pak Nana, kami sampaikan aduannya.
7: Baik, silakan.
8: Halo RRI, saya Iwan, warga Kecamatan Cibubur, Kabupaten Cianjur. Pemukiman kami terendam karena banjir bandang. Rumah kami rusak, bahan pertanian kami juga hancur. Mohon bantuan dinas terkait dan yang lain.
6: Sebentar, kami terkendala buka WA aku. Menyampaikan aduannya.
9: Halo RRI, saya Andi, warga Desa Kadongdong, Kecamatan Banjar.
10: Yang kedua, Nak.
8: Halo RRI, saya Iwan, warga Kecamatan.
6: Ini aduan yang masuk justru dari dua wilayah yang memang mungkin bukan di ranahnya Pak Nana nih, tapi warga yang masuk ini berkaitan dengan kekhawatiran warga masyarakat di

0: wilayah Desa Palasari Kecamatan Ciater, apakah memang sering terjadi air, tidak ada air begitu saat krisis, saat musim kemarau, atau seperti apa mungkin Pak Nana?
1: Baik, terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak Kak Widi dan RRI Stasiun Bandung yang telah mengundang saya. Suatu kehormatan bagi saya bisa hadir di program Halo RRI ini untuk berbagi informasi dan berbincang dengan para pendengar di sini, khususnya yang merasa khawatir terkait dengan ketersediaan air khususnya di musim kemarau, dan lebih spesifik lagi adalah masyarakat wilayah Subang dan sekitarnya. Berkaitan dengan aduan tadi untuk masyarakat di wilayah Palasari, Kecamatan Ciater, terkendala krisis air bersih. Kebetulan kalau wilayah tersebut saat ini bukan wilayah pelayanan PDAM, tetapi ketika ada masyarakat Subang yang mengalami krisis air bersih, PDAM selalu terbuka untuk memberikan layanan kedaruratan akan air bersih tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Artinya tidak hanya untuk wilayah pelayanan yang kami layani sebagai kepelangganan, tetapi untuk wilayah lain pun kami bekerja sama dengan dinas terkait untuk sama-sama menyiapkan air bersih di saat krisis khususnya di musim kemarau. Demikian sementara Kak Widi.
0: Baik, tentunya juga sekalipun ini bukan wilayah atau area yang memang dinaungi oleh Perumda Tirta Rangga Subang, namun PDAM dalam hal ini tetap memberikan pelayanan untuk warga Kabupaten Subang yang memang mengalami krisis air bersih. Apa yang bagaimana mekanisme dan prosedur untuk warga masyarakat di wilayah yang memang terdampak krisis air bersih untuk mendapatkan pelayanan air bersih dari PDAM Tirta Rangga sendiri, Pak?
1: Baik.
0: Nana.
1: Baik. Tetapi sebelum kami menjelaskan ke pertanyaan tadi, izinkan kami menyampaikan terkait langkah mitigasi dan konservasi yang berkaitan dengan upaya-upaya kami dalam menghadapi kemarau panjang, bahkan sebagian menyebutnya Godzilla El Nino, khusus untuk Indonesia. Yang pertama, strategi utamanya yang berkaitan dengan keteknisan meliputi pertama normalisasi sumber air baku dan ground capturing atau penangkap air. Kemudian yang kedua, optimalisasi dan pemeliharaan infrastruktur yang di dalamnya ada optimalisasi keberfungsian aksesoris pendukung distribusi air. Yang keduanya penutupan jaringan aktif tidak produktif, penertiban illegal connection, pemeliharaan perpompaan baik menyangkut mekanikal dan elektrikalnya. Kemudian kami terapkan juga inovasi teknologi sebagai alat kontrol. Strategi yang ketiga terkait rekayasa dan manajemen distribusi. Maksudnya adalah berkaitan dengan ketika kondisi tertentu kami menerapkan distribusi sistem gilir dan juga pemerataan tekanan. Kemudian memanfaatkan sumber air baku alternatif. Ya. Strategi yang tadi semuanya masuk kategori strategi teknis. Sementara strategi yang kami terapkan juga strategi non teknis. Pertama adalah pemetaan daerah rawan. Rawan di sini apakah wilayah pelayanan kami atau masyarakat Subang di luar wilayah pemetaan kami. Kemudian yang keduanya kategori non teknis juga penyediaan armada tangki kami memiliki 3 unit tangki. Kemudian berikutnya adalah kampanye hemat air, tentunya melalui media-media. Di sana kami menghimbau pelanggan atau masyarakat Subang khususnya melalui media tersebut untuk menggunakan air secara bijak. Terkait pemetaan daerah rawan tadi, seperti yang jadi pertanyaan pertama, bahwa kami bekerja sama dengan instansi atau stakeholder lain, ketika ada permohonan bantuan kepada kami, baik dari dinas ataupun dari masyarakat langsung, sebetulnya bisa melalui nomor kontak yang kami siapkan, dan itu kami koordinasikan tetap dengan bagian atau dinas terkaitnya supaya tidak tumpang tindih. Jadi ketika ada koordinasi yang baik di lokasi mana wilayah yang bisa kami layani untuk PDAM, kemudian wilayah lainnya oleh dinas yang mana, tujuannya lebih ke arah sana, lebih ke supaya tepat sasaran. Begitu sementara, Mbak Kawidi.
0: Baik, tentunya dipastikan warga masyarakat di wilayah Kabupaten Subang ini bisa mengakses air bersih jika memang terkendala atau mungkin mengalami krisis air bersih, begitu Pak Nana ya. Terakhir, betul. Ada informasi atau mungkin pesan dan himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, juga warga masyarakat di Kabupaten Subang?
1: Betul sekali, terima kasih kepada para penggemar, para penggemar setia RRI Bandung, bahwa di saat menghadapi musim kemarau, khususnya untuk wilayah-wilayah yang mengalami krisis air bersih, alangkah baiknya bahwa kita harus bijak akan menggunakan air. Bijak dalam arti bukan berarti kedaruratan, tetapi kita tidak membuang air jika tidak diperlukan. Karena memang betul masih ada di wilayah pelayanan atau masyarakat Subang yang ketika musim kemarau mengalami kekeringan. Ketika menghadapi kekeringan akan air bersih, silakan Bapak dan Ibu menghubungi dinas terkait atau melalui saluran langsung nomor telepon kami di Perumda Air Minum Tirtarangga Kabupaten Subang. Seperti itu, Bu.
0: Baik, Pak Nana Haturnuhun, terima kasih banyak sudah berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih juga sudah berkenan untuk menanggapi aduan warga masyarakat di Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang yang disinyalir ini selalu mengalami krisis air bersih saat kemarau. Hatur nuhun, Pak Nana, sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Direktur Teknik Perumda Tirta Rangga Subang, Nana Ruhana ST.
2: Bandung pagi ini.
3: Lahan hijau dengan menanam pohon dan tanaman bermanfaat. Jangan mengalihfungsikan lahan hijau dan hindari membuang sampah sembarangan. Lahan hijau yang terkelola dengan baik membantu menyerap air, menjaga udara tetap bersih, dan membuat lingkungan lebih nyaman. Lingkungan yang hijau berawal dari rumah kita sendiri. Luangkan sedikit waktu untuk menanam dan merawat lahan hijau di sekitar rumah. Jangan biarkan lahan kosong rusak atau dipenuhi sampah. Dengan lahan hijau yang terawat, udara menjadi lebih segar, lingkungan lebih sejuk, dan keluarga kita hidup lebih sehat.

0: Bandung pagi ini.
1: 46 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami juga akan hadirkan berkaitan dengan informasi pelayanan publik bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengenai SPMB 2026. Ayo awasi dan jaga bersama. Perihal SPMB di tahun 2026 ini, Pro 1 akan mengupas bersama asisten muda pada keasistenan periksa laporan masyarakat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat M. Taufan Dwi Putra.
0: Bandung pagi ini.
1: Pak Taufan, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Kabar baik Pak Taufan pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Didi.
1: Wah, alhamdulillah. Berkaitan dengan SPMB, seleksi penerimaan murid baru ini menjadi topik bahasan yang memang setiap tahunnya menjadi topik bahasan favorit warga masyarakat, orang tua murid, begitu calon orang tua siswa yang mendaftarkan putra-putrinya sekolah di jenjang SD, SMP, dan SMA. Begitu, menanggapi hal ini, bagaimana Ombudsman mengawasi dan menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang memang menyimpang dalam hal ini, Pak Taufan?
2: Baik, kenapa kok Ombudsman Republik Indonesia memilih tema ini di hari ini? Itu karena memang hari ini, khususnya di Provinsi Jawa Barat, jadi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu melakukan kick-off SPMB 2026 di tingkatan Provinsi Jawa Barat. Dan di beberapa kabupaten kota sudah mulai nih kick-off yang sama terkait dengan SPMB 2026. Memang pada saat ini prosesnya dalam arti terkait dengan pembagian akun dan pendataan siswa-siswi yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tapi ini juga krusial, Widi, untuk masyarakat bisa paham terkait dengan proses SPMB 2026 ini, karena di sini seluruh data siswa itu kemudian diolah untuk kemudian nanti pada waktunya proses pendaftaran dimulai dan dibuka untuk kemudian SPMB ini kemudian dimulai seperti itu. Nah, kami juga menilai bahwa pemerintah provinsi, kabupaten, kota harus yang namanya memaksimalkan waktu-waktu ini untuk memberikan sosialisasi yang menyeluruh, yang jelas, yang komprehensif kepada seluruh warga masyarakat agar kemudian SPMB ini dapat dipahami dengan mudah, dengan mudah dan gampang untuk kemudian masyarakat tidak bingung lagi seperti itu. Dan kami juga mendorong masyarakat untuk kemudian proaktif mempertanyakan atau meminta penjelasan apabila ada yang memang kurang jelas, terus kemudian ikut menjaga proses SPMB ini agar sesuai dengan aturan. Jangan lagi aturan-aturan yang memang kemudian sudah dibuat oleh pemerintah kemudian dicari-cari celahnya oleh masyarakat sehingga proses SPMB ini jadi tidak berjalan maksimal. Dan untuk beberapa instansi, baik instansi pemerintah maupun kemudian organisasi masyarakat, Ombudsman Republik Indonesia juga menghimbau agar adanya sinergi terutama terkait dengan data kependudukan di Dukcapil, agar setiap di Dukcapil itu memproses data itu dengan akurat. Dan kami juga memohon untuk kepada seluruh instansi, baik kemudian pemerintah dan organisasi masyarakat, untuk mengawal proses ini, untuk kemudian menjaga proses ini, agar proses ini itu berjalan maksimal. Itu, Widi.
1: Baik, kemudian Pak Taufan, di setiap tahunnya SPMB berlangsung ini sebetulnya pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang terjadi di lapangan?
2: Pelanggaran-pelanggaran sampai kemudian tahun lalu ya Widi, itu kami temukan ya secara umum terkait dengan informasi yang kemudian tidak tersampaikan dengan baik seperti itu. Yang kedua adalah manipulasi-manipulasi data terkait dengan data kependudukan. Dalam hal ini yaitu domisili, di mana kami masih beberapa menemukan data-data yang anomali terkait dengan data yang memang kemudian umurnya sudah 1 tahun, tapi kemudian data ini anomali, di mana dalam satu kakak itu ada beberapa nama anak yang itu memiliki hubungan yang tidak ada sama sekali dengan pemilik rumah, atau kemudian menggunakan titik-titik koordinat yang tidak sesuai seperti itu. Tapi kemudian hal ini kan kemudian kami temukan juga beberapa contoh baik di beberapa daerah, contohnya di kota Cimahi, di mana hidup di kota Cimahi itu juga ada harus ada foto anak tersebut di depan rumah yang atau kemudian didaftarkan menjadi domisili anak tersebut, sehingga terlihat jelas oh ya rumahnya di mana, bapak ibunya juga di sana dan anaknya di sana. Mungkin ini juga kemudian juga diaplikasikan oleh Kota Bandung saat ini, di mana juga harus ada foto calon pelajar di depan rumahnya dengan titik koordinat geotek seperti itu. Tapi kemudian juga ada beberapa hal yang tahun ini juga mengalami perbaikan, di mana tahun-tahun sebelumnya banyak dugaan atau kemudian kecurigaan terkait dengan nilai rapor yang kemudian ada kemudian juga tes tersendiri, tapi kemudian itu juga diproses. Nah sekarang ini, tahun ini sudah menggunakan TKA yang itu menjadi salah satu dasar penilaian untuk jalur prestasi.
1: Ya. Kemudian bagaimana masyarakat menyampaikan aduan, apakah bisa masyarakat menyampaikan aduan langsung kepada ombudsman jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal pelanggaran dan penyimpangan berkaitan dengan SPMB sendiri di tahun 2026 ini?
2: Bisa, Widi. Jadi secara umum setiap tahun kami juga pasti membuka posko pengaduan terkait dengan SPMB. Ini juga pasti karena biasanya itu menjadi agenda rutin tim ombudsman, di mana masyarakat juga dapat melaporkan hal-hal yang kemudian dirasa tidak tepat dalam SPMB ini. Tapi kemudian harus disadari bahwa yang dapat kemudian melapor adalah korban langsung atau kuasa korban, dalam hal ini orang tua siswa. Dan ini berbatas waktu karena dalam proses SPMB ini juga kemudian ada timeline yang memang harus dipenuhi oleh pelapor seperti itu. Nah untuk ombudsman sendiri juga menghimbau kemarin dan di beberapa pertemuan dengan dinas pendidikan di provinsi dan kabupaten kota juga meminta untuk helpdesk ataupun pengaduan di instansi-instansi ini harap untuk digalakkan dan ditangani dengan baik, dikelola dengan baik sebagaimana amanat undang-undang pengelolaan pengaduan dalam pelayanan publik seperti itu. Nah, Ombudsman sendiri dalam hal setiap tahunnya memang membuka posko. Masyarakat bisa datang langsung ke kantor Ombudsman Republik Indonesia di Jalan Kebonwaru Utara nomor 1, bisa melalui telepon di 0227410373, ke email di pengaduan.jabar@ombudsman.go.id, dan WA pengaduan yang bisa hanya digunakan WA, tidak bisa telepon, itu di nomor 0811-9863737.
1: Baik, terakhir Pak Tovan, ada informasi atau mungkin himbauan dan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini?
2: Himbauan kami dari Ombudsman Indonesia, pertama kami akan melakukan pengawasan PPDB sebagaimana fungsi pengawasan kami yang reguler seperti itu. Yang kedua, kami juga menghimbau kepada seluruh penyelenggara dalam hal ini dinas pendidikan baik di tingkat kota kabupaten, kemudian di satuan pendidikan dari TK sampai dengan SMA untuk kemudian menyebarluaskan, menginformasikan segala informasi terkait dengan PPDB ini dengan jelas dan lengkap. Yang kedua adalah terkait dengan pengelolaan pengaduan yang memang harus dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan yang terakhir, untuk masyarakat, untuk instansi, kami harap juga dapat menjaga PPDB ini dengan mengikuti aturan sesuai dengan yang telah ditetapkan pada SPMB tahun 2026 ini. Sehingga dari sisi penyelenggara itu dikunci dari aturan internal, dan dari masyarakat juga dikunci dengan moral agar PPDB ini dapat kemudian berjalan dengan baik dan maksimal. SPMB maksud saya tahun ini.
1: Baik, Pak Tovan, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan berkaitan dengan SPMB di tahun 2026 ini. Mudah-mudahan ini juga informasi yang bermanfaat bagi warga masyarakat untuk tetap bisa mengikuti alur yang on the track sajalah, begitu ya, berkaitan dengan SPMB di 2026.
2: Iya.
1: Sehat selalu, Pak Tovan, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Perbincangan kami pendengar bersama asisten muda pada keasistenan periksa laporan masyarakat Ombudsman Republik Indonesia M. Taufan Dwi Putra mengakhiri program Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini. Saya pun sekaligus undur pamit dari ruang dengar Anda setelah menemani Anda dari pukul 5 pagi tadi, dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung, karena hingga jelang sore hari nanti rekan saya Talia akan hadir dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan selamat pagi.
0: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas pentingnya kesadaran hukum tentang dokumen nikah bersama Dr. Randa Nia Kania Winayanti SH, MH, yang merupakan dosen Fakultas Hukum Unpas, Ketua Majelis Hukum dan HAM PWA Jawa Barat. Dan alhamdulillah sudah terhubung ya di ujung telepon. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Kania, sehat?
1: Ya. Alhamdulillah Bu Talita.
0: Cuaca cerah di tempat Ibu?
1: Iya, panas.
0: Apakah secara hati Ibu?
1: Kenapa?
0: Secara hati Ibu, Bu?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Yang penting banyak minum ya Bu ya, kalau panas
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Baik. Nah, Ibu, hari ini kita akan mengangkat pentingnya kesadaran hukum tentang dokumen nikah. Wah, ini sih bukannya penting lagi ya Bu ya, penting banget. Karena apa? Betul. Karena dokumen nikah ini bukan sekedar formalitas administratif, tetapi juga perlindungan negara untuk menjamin hak-hak dasar suami, istri, dan anak, serta memberikan kepastian hukum terkait status keluarga dan harta kekayaan. Jadi kalau tidak ada dasar ini, sepertinya susah untuk melangkah lebih jauh ya Bu ya?
1: Betul.
0: Nah, mungkin Ibu bisa menguraikannya lebih detail lagi tentang pentingnya kesadaran hukum tentang dokumen nikah ini. Mangga, silakan Ibu.
1: Iya, mungkin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kedengaran suara saya?
0: Kedengaran bagus, jelas Bu. Okay. Mangga, silakan.
1: Iya, jadi untuk pentingnya dokumen nikah itu berangkat dari catatan ya, Mahkamah Agung ini pernah menyampaikan sekitar 50 juta warga negara Indonesia belum memiliki buku nikah maupun akta kelahiran yang berkaitan dengan perkawinan yang tidak tercatat ya, dan sebagian besar itu ada di Jawa Barat. Ini contoh ya, di Garut saja kurang lebih, ini berdasarkan dokumen dari Antara News Jawa Barat, itu sekitar 1000 lebih pasangan belum memiliki akta nikah. Kemudian di kota Tasik, padahal kota ya kecil, biasanya penduduknya 7300 pasang belum memiliki surat nikah resmi. Ini berdasarkan Kompas TV. Kemudian Cianjur, banyak juga ratusan pasangan mendaftarkan program isbat nikah. Ya karena telah lama menikah siri. Dan juga Kabupaten Bandung masih banyak. Kemarin kami dari Posbakum Aisyah Jawa Barat melakukan kerjasama dengan KUA penyuluhan hukum di beberapa desa, baru di Parongpong. Ya cukup puluhan gitu ya. Terakhir kemarin di dua kelurahan juga ada 20 pasang ya, 24 malahan di Sukaasih, kemudian 20 di Astana Anyar, itu juga menginginkan gitu. Berarti kan ketika digerakkan oleh kader ataupun oleh siapa gitu ya, oleh kelompok masyarakat yang sadar untuk perlunya kesadaran hukum, perlunya dokumen nikah. Nah, alhamdulillah, jadi sebenarnya kalau seluruh lapisan masyarakat itu menggerakkan ya, dan pemerintah juga punya program, insya Allah mungkin penataan administrasi kependudukan termasuk juga legalitas dokumen nikah itu insya Allah nanti kedepannya akan tertata lebih baik begitu. Itu mungkin ya untuk sementara ini.
0: Iya, baik. Nah, tadi Ibu bilang bahwa banyak sekali pernikahan siri ya Bu ya?
1: Iya,
0: di daerah-daerah di Jawa Barat. Kalau saya boleh tahu, ini kenapa kaum wanita mau aja gitu? Apakah mereka tidak berpikir ke depannya nanti akan terjadi sesuatu hal misalkan yang tidak dikehendaki begitu ya? Mereka tidak cukup kuat untuk membela dirinya, baik menuntut hak mereka terutama untuk membesarkan anak mereka nih Pak, di Ibu.
1: Iya. Sebenarnya kan memang ini ada dilema ya, dilema dalam kehidupan masyarakat begitu. Di satu sisi mungkin nikah siri ini ya memang syarat sahnya nikah kan dalam sisi agama, misalnya ada mahar, ada wali, ya kan, ada ijab kabul dan seterusnya. Jadi kepentingnya dokumen nikah masih kurang sadar ya. Artinya dokumen nikah yang diterbitkan oleh negara begitu. Nah, ini menjadi persoalan. Jadi kerugian khususnya umumnya adalah kaum perempuan kan gitu ya. Nah, ini makanya memang perlu kita tertibkan. Saya ketika menangani kebanyakan ibu-ibu lah ya, ketika melakukan nikah siri, kenapa melakukan nikah siri? Ya abisnya gimana? Memang dari awal istilahnya pertama kekuatan agama dari orang tua yang daripada pacaran misalnya udah nikah aja dulu, nikah agama kan gitu. Atau mungkin belum usia cukup begitu kan, sehingga memang banyak sekali fenomena-fenomena untuk melakukan nikah siri. Yang memang dulu image-nya untuk pernikahan juga kayak biaya gitu kan, dan seterusnya. Yang penting kan sebenarnya ikrar nikah itu kan persyaratan rukun nikah itu yang terpenuhi, yang pada akhirnya melakukan nikah siri. Padahal di kemudian hari ya bukan hanya masyarakat bawah yang memang tidak paham. Masyarakat di kalangan yang publik gitu ya, selebriti ataupun dia pemerintah, ketika dia melakukan nikah siri dengan salah satu penyanyi misalnya, sehingga hak anak gitu ya, yang dilahirkan itu menjadi persoalan, terutama misalnya hak waris misalnya, seperti itu.
0: Betul.
1: Ya banyaklah.
0: Dan akte, kalau akte kelahiran anak perlu kan dokumen-dokumen?
1: Perlu. Sangat perlu, karena kan itu
0: gimana kalau misalnya nikah siri?
1: Betul, dokumen itu akan berkaitan dengan hak anak di kemudian hari, ya kan? Ini pentingnya ya, pentingnya dokumen misalnya. Selain bukti sah perkawinan di mata hukum, juga syarat pembuatan kartu keluarga maupun akta kelahiran anak tadi. Jadi banyak nih persoalan di masyarakat karena nikahnya siri. Nah, pemerintah kan melihat ada nikah nggak? Jangan-jangan nanti kalau disatukan keluarga di dalam satu kakak, disebutnya kumpul kebo kan begitu ya. Nah, pada akhirnya ini sulit. Jadi suami di lokasi mana, istrinya di mana, nah itu. Belum lagi kepada anak. Kemudian juga ketika ada warisan misalnya. Banyaklah persoalan warisan ya. Karena nikah siri, apalagi kalau nikahnya istri kedua gitu ya. Dan
0: apalagi kalau ketiga ya Bu.
1: Iya, dari sisi agama mungkin saja nikahnya sah, tapi ketika hukum negara kan ini bagaimana seorang anak punya hak untuk warisan. Kemudian juga misalnya BPJS, pensiun. Nah, ini saya yang tanganin juga dalam kasus hukum. Masalah pensiun ataupun perbankan misalnya. Ya kan? Ketika istri membutuhkan biaya karena ditinggal oleh suami, padahal suaminya nikah siri tadi dengan istrinya ini, punya anak, butuh biaya. Ketika dia mau pinjam misalnya, itu kan harus mendapat persetujuan dari suami, atau sebaliknya suami persetujuan dari istri kan begitu ya biasanya kalau ke perbankan. Ini kan persoalan juga.
0: Betul.
1: Ya banyaklah. Jadi karena tidak ada kepastian status keluarga dalam administrasi kependudukan, maka menjadi menyulitkan itu.
0: Dan juga gitu, situasi seperti ini, saya takutnya ini dimanfaatkan oleh kaum pria gitu. Karena mereka merasa nikah siri hanya dengan talak malah by phone gitu kan.
1: Iya.
0: Udah aja berakhir seperti itu, kayak habis manis sepah dibuang tea gitu kan.
1: Betul
0: nggak sih Bu?
1: Betul,
0: ya kan.
1: Betul.
0: Tapi kalau ada hukum dan kaum wanita itu mengerti akan artinya dokumen nikah, enak banget gitu nuntutnya. Karena jangankan nikah siri Ibu, di zaman sekarang mah punya buku nikah aja kalau misalkan sudah pisah dan suaminya nikah, sudah mantan suaminya nikah lagi dengan perempuan lain, itu suka lupa Bu dengan yang pertama. Waduh. Ya kan, diculkan weh tiap bulan tante dikirim kan gitu. Kadang-kadang perempuan itu suka malas gitu ya, nagih-nagih, terus juga mungkin perasaannya akan terluka begitu ketika mendatangi ke sana seperti tidak dihargai dan sebagainya. Kan banyak tuh ya Bu ya, kejadian betul, yang kemarin bahkan dari kalangan yang tahu agama. Maaf nih saya agak menyentuh sedikit begitu ya.
1: Iya,
0: diperlakukan kasar itu anaknya, padahal anak tidak berdosa, memang minta haknya untuk uang kuliah seperti itu.
1: Iya, iya betul.
0: Jadi di sini saya melihat bahwa ternyata karakter atau sifat manusia itu kok bisa berubah ya. Dulu gitu ya, ya. Sekarang entah nanti. Ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi bukan omong kosong ini mah ya Bu ya. Sebelum terlambat gitu kan. Jadi biar lebih enak lagi untuk meminta hak gitu, kita harus punya dokumen-dokumen penting gitu kan, yang harus bisa menyerang mereka gitu. Nah, kita akan ingin tahu lebih jauh lagi nih, poin-poin penting dengan mempunyai dokumen nikah. Perlindungan apa saja yang bisa dituntut dari mempunyai dokumen ini Bu? Biar lebih jelas dan caranya seperti apa gitu.
1: Iya, kalau yang dokumen nikah ya, jadi ya sama ya sebenarnya tentang pentingnya tadi. Kalau kita berbicara perlindungan apa saja, pertama tadi kan ada kepastian dan perlindungan hukum ya. Jadi kalau pernikahan itu tercatat secara resmi di dalam di negara, apakah tentunya dia memperoleh pengakuan negara sehingga hak dan kewajiban suami maupun istri terlindungi secara hukum. Apa saja tadi, misalnya kalau kita mau, kan sekarang BPJS aja harus ada surat nikah kan gitu ya, bukan surat nikah, dokumen nikah kan gitu. Hak pensiun nih, ketika saya menangani kasus ya, ini karena kebetulan kami di Pos Bakum, saya juga merangkap advokat lah gitu. Seorang suami menikah, kemudian tidak punya anak, menikah ke yang kedua, yang menikah siri ya, kemudian yang ketiga menikah siri, tapi akhirnya karena yang kedua juga meninggal, nah yang ketiga itu menikah siri, kemudian karena meninggal dua-duanya, kemudian isbat ya, karena nanti kan kalau sudah menikah siri itu kan nanti kita bisa mengisbatkan, mungkin narasumber lain sudah pernah. Nah ini persoalan gitu, jadi perlindungan hukum bagi istri yang kedua gitu, ketiga, maksudnya karena istri satu dan dua juga tidak meninggalkan anak begitu. Nah misalnya yang merawat, biasanya kan di akhir suami ketika sudah sakit ngurus istri yang terakhir kan gitu. Nah ini juga saya lihat di situ negara mengakui sampai turunnya pensiun memang tidak ke istri pertama, karena istri pertama juga sudah dikenalkan dengan yang ketiga ini karena yang kedua meninggal dan seterusnya. Ini kan salah satunya nih. Ataupun tadi perlindungan terhadap warisan, kalau suaminya meninggalkan harta warisan gitu kan, jangan sampai diperebutkan oleh yang lain, karena kan istri pun mendapat hak kalau memang sudah ada dokumen nikah gitu. Tapi kan nikahnya benar gitu, seperti itu ya. Kemudian juga tadi kredit perbankan dan sebagainya, banyak sekali ya perlindungan hukum bagi istri, suami maupun juga bagi anak. Yang anak tadi misalnya hak atas kependudukan, statusnya. Jangan sampai gini, ada kan anak dilahirkan dari nikah siri, kemudian disebut bapaknya bapak biologis gitu, bukan bapak kandung. Kalau anak laki-laki masih mending, tapi ini anak perempuan kan harus ada wali.
0: Iya betul.
1: Nah ini kan persoalan gitu. Nah yang jadi persoalan gini Bu, kalau misalnya ya, kemarin saya menangani juga, si istri dan suami itu nikah siri, kemudian dia punya anak, kemudian dia cerai, cerainya tuh tidak punya akta cerai, ya kan? Karena untuk cerai saja nikahnya mana, kan gitu, penetapan pengadilan tidak ada, kemudian dia nikah siri lagi, ya terus, akhirnya akan selalu terjerat dengan nikah siri, begitu. Nah, makanya kemarin kita tertibkan bagaimana nih solusinya, misalnya ketika nikah siri ya, kalaupun kita juga tidak paham kan kita tinggal nanya ke pengadilan. Bagaimana dengan kasus seperti ini? Misalnya kalau suami mantannya yang lama masih ada kan, artinya ketika dia nikah siri, kemudian dia bercerai, kemudian dia nikah lagi ya. Tapi kan untuk diisbatkan nikah, maka dia harus ada akta cerai dulu gitu. Nah itu kan nanti ada penetapan pengadilan, karena sepanjang dia belum punya akta cerai, itu susah untuk sampai akhirnya keluar isbat nikah. Ya. Karena isbat nikah sebagai salah satu penetapan pengadilan untuk menerbitkan dokumen nikah, selain memang nikah normal dalam konteks, kalau kita nikah ke KUA kan terbit dokumen nikah kan. Nah, itu barangkali Bu. Kemudian tadi dokumen kependudukan ya, itu perlindungan juga. Nah, jadi syarat untuk pembuatan akte kelahiran, kartu keluarga, tadi suami istri udah nikah tapi masih misah kan gitu. Ini persoalan nanti akan merembet, jadi efek dominonya ke berbagai kehidupan hukum lah ya, misalnya ke waris, ke apa, banyak persoalan. Kemudian di KTP juga statusnya apa? Nikah. Mana buku nikahnya? Apalagi maksudnya mau ke luar negeri ataupun mau umroh misalnya. Paspor atau administrasi lain. Kemudian juga perlindungan hukum lainnya ya, banyak ya. Tadi bansos misalnya. Ya bansos juga kalau dia sudah menikah misalnya ya. Ini juga selain BPJS tadi. Kemudian tadi pendaftaran anak juga sama. Harta bersama, nah ini kan persoalan, selain harta bersama maupun warisan. Ya kalau warisan kan si mati meninggalkan, maka si istri punya hak atau suami punya hak gitu kan. Kemudian asuransi, kalau suaminya menginikan asuransi, kemudian siapa yang mengklaim ketika dia hanya nikah siri gitu. Sekalipun tidak punya istri lagi, dia hanya satu, mungkin saja diklaim oleh keluarganya. Kalau keluarga suaminya tahu atau keluarga istrinya tahu bahwa dia tuh tidak punya dokumen nikah, mungkin saja saudara-saudara suami atau istri si mati aja ya, itu nanti akan mengklaim misalnya, mana buktimu kalau kamu menikah kan gitu ya. Nah ini persoalan juga perlindungan hukum dari harta ya, baik harta bersama, warisan, pensiun maupun asuransi. Nah ini banyak kejadian lah ya. Ya apalagi kalau asuransinya besar. Ya banyak juga kan orang-orang mencoba. Karena kan gini, mungkin saudara si mati itu tahu bahwa dia nikahnya siri misalnya. Tidak punya dokumen nikah. Kemudian saudara si mati itu tahu hukum. Maka dia memanfaatkan hukum itu dari kelemahan para pihak yang tidak punya dokumen nikah itu kan. Ini contoh ya. Kemudian sebenarnya kalau dokumen nikah itu terbit dan semakin menuju zero begitu kan, maka ini sebenarnya mengurangi potensi sengketa mengenai status perkawinan, status anak, maupun hak-hak keluarga lainnya. Itu barangkali selain
0: intinya dengan negara. Dengan dokumen yang jelas, kita juga statusnya jadi jelas ya. Dan yang mau membantu kita untuk mengurus-ngurus seperti kayak hak waris, asuransi dan sebagainya juga membantunya dengan gampang sesuai dengan prosedur. Tapi kalau kita misalkan tidak punya surat atau dokumen apa-apa ya sulit. Nggak ada yang mau bantu. Karena kan kalau hukum itu berdasarkan bukti. Apapun itu ya, terutama yang tertulis ya. Begitu. Baik, ini ada yang mau bertanya dari Pak Wawan yang ada di Sumedang. Bagaimana ini Ibu, Cena, di masyarakat banyak anak hasil hubungan bebas, hasil perselingkuhan, hasil nikah siri, masih tetap dapat memperoleh dokumen-dokumen kependudukan seperti akte kelahiran dan KTP, dan di mana di akte kelahirannya hanya menyebut ibu kandung tanpa ayahnya. Terima kasih katanya.
1: Iya, ini kan kalau nikah siri mungkin dari sisi agama akad dan rukun nikahnya tercapai lah ya gitu ya. Tapi yang jadi persoalan kan kalau itu anak hasil hubungan ya istilahnya kumpul kebo lah gitu ya. Nah itu memang nanti pasti baik nikah siri maupun ini pada akhirnya ada pencatatan, tetapi itu statusnya hanya ibu kandung gitu kan. Itu yang menjadi persoalan ruginya tadi saya katakan untuk status anak. Apalagi kalau nikah ini kan pernah ada fenomena yang penting mah suka sama suka, tidak perlu terikat dengan pernikahan. Sekalipun dengan, apalagi dengan nikah agama ya, sekalipun apa ya, saya pikir kalau nikah siri mah pasti ada perkawinan, apa artinya perkawinan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat dari rukun nikah kan gitu. Nah tadi rugi

0: aparat, salah satunya aparat yang terkait dengan segera menerbitkan KK ataupun akte. Nah, kebanyakan di buku nikah pun ya, itu kebanyakan dengan sistem tembak. Nah, ini persoalan. Kenapa? Saya karena menangani kasus ini, ketika menelusuri ke KUA, benar nggak buku, jangan-jangan buku nikah juga bodong, Bu. Kalau tidak salah itu pernah terjadi oknum ya, yang ditemukan di sebuah hotel atau apalah, dia buron mungkin ya. Itu ditemukan satu koper buku nikah dan berbagai macam stempel KUA. Nah, ini kan persoalan, Bu.
1: Iya, betul.
0: Makanya untuk isbat nikah juga nggak sembarangan kan. Nanti diteliti dulu, ya kan? Siapa yang jadi wali asalnya. Dan seterusnya, itu kan dalam persidangan. Mungkin bukan wilayah saya dulu lah ya. Tapi isbat nikah adalah salah satu sarana sampai menempuh terbitnya buku nikah. Karena ketika isbat nikah itu ditetapkan oleh pengadilan bahwa dia sah, artinya telah melakukan pernikahan, maka nanti dari situ berdasarkan putusan pengadilan di apa datang ke KUA untuk diterbitkan buku nikah, kan begitu.
1: Iya.
0: Jadi Ibu, tidak sembarangan.
1: Ini
0: juga.
1: Ada telepon, kita terima dulu ya. Siapa tahu mau nanya sebentar.
0: Iya.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang Ibu Tarya. Selamat siang Ibu Narasumber.
1: Pak Herdi ya.
2: Iya. Iya. Saya mau tanya Bu, mungkin ini di luar tema ya, mungkin gimana ya? Nikah siri Bu. Kebetulan istrinya masih muda, terus punya turunan. Gimana itu nanti kalau sudah anak lahir dipersulit nggak bikin akte atau bisa nggak gitu?
0: Bapak di mana tinggal?
1: Di Cilacap.
2: Cilacap Bu, Jawa Tengah.
0: Oh iya. Sebaiknya kalau misalnya seperti itu, Bapak ngajukan aja isbat nikah ke pengadilan. Gitu. Kan Bapak kan nikah sirinya, berarti rukun agama semua ditempuh ya.
2: Ya, entah ini yang dipersulitnya itu pihak perempuannya Bu.
0: Enggak, waktu pernikahan, status pernikahan siri itu dua-duanya jejaka gadis atau salah satu janda duda?
2: Kalau saya mah duda asli Bu umpanya ya. Nah yang di sebelah itunya kan.
1: Enggak, yang kasus ini Pak.
0: Yang kasus tadi dari
1: yang nikah kasus siri. Yang tadi Bapak utarakan, ini gimana? Waktu nikah, statusnya?
2: Statusnya janda, tapi dia tidak punya surat cerai gitu.
0: Nah, itu dia Bu. Pak, jadi kalau tidak punya nikah, apa, akte nikah, artinya akta cerai. Nah, itu sebelumnya memang perlu diajukan dulu akta cerai. Kalau bisa, ya kalau bisa, dihubungin mantan suaminya. Karena gini, suami pun ketika dia mau nikah dengan pasangan barunya, maka dia juga akan terhambat karena tidak punya akta cerai gitu.
2: Iya.
0: Nah, jadi nggak apa-apa kalau opos bakum ada di Cilacap, mungkin kita bisa menghubungkan gitu ya. Jadi nanti untuk gugat cerai. Tapi kalau misalkan soalnya, tidak ada, nanti
2: kasihan sama anaknya gitu Bu, nanti mau melanjutkan sekolah atau gimana kan perlu akte atau gimana.
0: Betul. Nah, tinggal kita memberikan kesadaran hukum kepada misalkan ini klien Bapak ataupun teman Bapak, saudara Bapak kan gitu ya. Nah, istrinya janda, tapi jandanya tidak punya akta cerai. Nah, kalau misalnya nikah, ini bukan dengan Bapak kan ya nikahnya?
1: Bukan, ini saudaranya.
0: Oh ya, saudara. Misalkan si suaminya, suami yang barunya jejaka, okay. Si suami baru nggak masalah. Jejaka berarti kan tidak perlu ada akta lain. Nah, istrinya janda. Nah, ketika janda, dia kan harus ada akta cerai dari mantan suaminya. Nah, yang jadi persoalan kalau dulu suami dengan istrinya tuh nikahnya biasa, maksudnya ya di KUA punya dokumen nikah itu mudah. Mudah. Tapi kalau yang
2: ceritanya gini Bu, kenapa? Ceritanya begini. Itu si istri itu ditinggalin udah sampai 5 tahun lebih ya Bu ya. Jadi tidak ada kabar, tidak ada apa-apalah gitu, terus sampai keluarga tidak dibiayain, siapa-siapa juga, jadi anggapnya mati gitu ya Bu ya. Jadi istilahnya begitulah sampai 5 tahun lebih lah, jadi tidak ada kepergian si mantan suaminya itu, tidak ada kabarnya sampai kali lebih daripada 5 tahun. Sedangkan kehidupan

0: dia itu dicukupin sama yang suami yang mau nikahin gitu. Penuhin.
1: Iya. Jadi utang
0: sendiri
1: lah ya.
0: Nikah siri ya punya turunan gitu.
2: Ya gini nah, Pak, gitu. Kalau misalnya si mantan suaminya masih ada identitas dan si istrinya istri yang itu janda itu punya buku nikah, nggak apa-apa diajukan gugat cerai.
0: Oh, gitu, ya.
2: Atau misalnya kalau tidak ada disebutnya adalah nanti istilahnya cerai goib gitu kan. Wow. Itu urusannya nanti dengan pengadilan. Pokoknya yang penting ada akta cerai yang keluar. Apakah itu nanti cerai goib ataupun gugat cerai.
0: Jadi harus melakukan cerai sendiri
2: boleh. Ya cerai ke gugatannya ke pengadilan. Pengadilan agama.
0: Gitu.
2: Agama. Ya. Nah itu bisa dibantu Pak kalau sama posbakum biasanya kan tidak berbayar. Kecuali nanti hanya biaya perkara ke pengadilan kan nggak mahal kok. Sebenarnya gitu.
0: Oh, gitu.
2: Panjer mah ini apa pajak lah itu istilahnya
1: pendaftaran ke pengadilan. Administrasi lah, administrasi.
2: Ya administrasi.
1: Ya.
2: Tapi kalau SKTM mungkin juga ini hanya tapi ya, tidak
0: baru umur 4 tahun lah kasihan.
2: Itu anaknya yang nikah yang kedua kan Pak?
1: Yang pertama.
0: Pertama kalau itu juga si Duda, dia kebetulan tidak punya anak gitu. Terus berhubungan sama dia terus
1: batasi perempuan. Jadi gini itu. Ceritanya Bu, jadi gini, jadi saudaranya Pak Herdi ini nikah siri, terus 5 tahun meninggalkan perempuan ini tanpa kabar, entah di mana.
0: Lima tahun lebih.
1: Nah selama ini si perempuan ini dan anak ini dibiayain oleh seorang pria. Begitu. Nah, jadi seorang pria penolong inilah kita anggap ingin menikahi begitu ya, Pak Herdi ya.
0: Iya.
1: Cuman si
2: jadi anak-anak yang ditinggalkan dari suami yang pertama.
1: Betul.
2: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya kalau misalnya si istri itu masih punya identitas minimal, misalnya gini, masih bisa menghubungi keluarganya, tolong difotokopikan KTP atau paling tidak buku nikah. Makanya tadi bisa gugat cerai. Cerai dulu Bu akta yang penting sampai keluar akta. Atau kalau misalkan ternyata seperti itu kan tidak harus prinsipalnya datang, itu namanya putusan perspek tanpa si salah satu tergugatnya tidak hadir. Biasanya gitu. Tapi kalau misalnya tidak diketahui di mana tinggalnya, kemudian buku nik ini disebutnya cerai goib gitu. Nanti adalah pengadilan lebih paham seperti itu. Nah itu semua biayanya tidak berat. Artinya apalagi kalau pakai bantuan hukum itu tidak ada biaya untuk advokat.
0: Itu Bu, sebelum nikah siri melakukan nikah siri itu cuman perempuannya yang tidak mengerti. Sering dikasih uang itu Bu, padahal ya, kalau laki-laki kan tidak mau ya nih buat mencerai sendiri atau gimana kan kurang baik kesimpulannya ya. Tapi keinginan ya teh yang mengerti itu wanitanya, perempuannya dikasih biaya uang sejuta-juta gini. Coba kalau pakai buat nyerai sendiri aja gitu.
2: Iya.
0: Cuma dia kan tidak mengerti, bukan kalau dia itu kesimpulannya ya pihak laki-lakinya itu ngasih uang itu kan masa caranya buat biaya cerai kamu sendiri aja. Masa harus ngomong kayak gitu ya. Yang penting dianya ngerti sendiri gitu. Intinya si pihak laki-laki ngasih buat biaya makan, tapi kalau digunakan itu ya cukuplah.
2: Iya, nggak, pokoknya kalau biaya tidak berat ya Pak ya kalau untuk seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah misalnya si, yang penting kan diberikan kesadaran kepada istrinya yang baru ya, yang ini, bahwa butuhnya akta cerai itu adalah untuk persyaratan isbat nikah gitu.
0: Oh iya.
2: Jadi tidak lagi melakukan nikah siri. Jadi nikah sirinya nanti ditetapkan oleh pengadilan untuk diterbitkan dokumen nikah. Nah biasanya untuk syarat itu kan harus ada akta cerai.
0: Iya.
2: Gitu Pak.
0: Iya, terima kasih atas.
1: Jadi cerai gaib teh ya Bu ya, karena memang si pria yang pertama sudah menghilang 5 tahun lebih entah kemana.
2: Iya.
1: Supaya nanti dengan yang kedua jadi puguh gitu nikahnya Pak Herdi.
0: Jadi Ibu Talia jadi punya anak itu sekarang 2 dari dia 1 dari yang ninggalin bapaknya itu. Nggak pernah jadi yang di kehidupannya itu ditanggung sama saudara saya semuanya itu. Gitu. Sampai sekolah sekarang itu bagaimana?
1: Iya.
0: Nggak apa-apa nanti. Kasiri.
2: Kalau ditertibkan dulu administrasinya dari hulunya lah ya. Nanti gampang kalau anak, karena nanti ketika isbat nikah sekaligus dengan status anak.
0: Oh, gitu.
1: Jadi ya, satu-satu gitu. Pak Herdi ya, diselesaikannya ya. Satu-satu surat-suratnya okay. Dulu admin, baru nanti melangkah ke jenjang berikutnya, begitu ya.
2: Pokoknya saya minta Pak Herdi jangan ya. Jangan nembak ya. Maksudnya gini, tolong ke saudaranya jangan nembak ya, karena nembak itu banyak dokumen palsu.
0: Oh gitu.
2: Ini oknum ya.
1: Jadi ke pengadilan aja ngurusnya. Nanti ya, minta saran ke mereka seperti apa baiknya. Jangan nanti karena pengen cepat beres nembak nanti ketahuan dokumen palsu ini buku nikah palsu segala palsu nanti anak palsu deh lagi bu ya.
0: Iya dia suruh nanyain sendiri tidak mau.
1: Iya ditemenin atuh ditemenin. Ya,
0: kerja,
1: Pak Herdi.
0: Orang di Ciamis dianya, Bu.
2: Kalau di Ciamis mah kan bisa dari Jawa Barat nanti diurus.
0: Iya, dapat istri orang Ciamis, Bu.
1: Ya harus ditemenin lah, kasihan. Ya. Izin libur sehari gitu,
0: Pak Herdi. Penjelasannya, Bu ya.
1: Iya.
2: Sami-sami, Pak.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, menipa baliut, Bu, ah, liur.
2: Iya, betul.
1: Saya aja yang dengernya pusing. Jadi harus diselesaikan satu-satu itu. Kalau enggak ya pusing pasti. Admin dulu gimana? Nanti udah beres baru kita terangkan ke langkah selanjutnya ya kan Bu ya? Kalau semua kita terangin liur dengernya. Ya, memang segala sesuatu itu tidak boleh bucin ya. Jadi harus dipikirkan baik-baik ke depannya seperti apa begitu ya, Bu ya. Baik. Betul. Ini sudah ada satu pertanyaan lagi nih, Bu ya. Lestari di Bandung, kalau pasangan kehilangan buku nikah karena bencana atau pindahan, apakah itu bisa mempengaruhi urusan hukum lain seperti warisan atau administrasi anak?
2: Iya, kalau hilang buku nikah kalau hilang buku nikah mah masih bisa diduplikat. Ya artinya datang lagi ke KUA tempat tempat diterbitkannya buku nikah. Biasanya gitu.
1: Sama kayak ATM hilang gitu kali ya.
2: Misalnya orang tua kita udah lama nih, udah sepuh, tapi kan perlu perlu ada syarat buku nikah. Nah itu bisa.
1: Bisa ya. Bisa, karena memang datanya juga kan masih ada ya. Jadi masih, tinggal masih dibikin ada, lagi itu mah bukan palsu tapi menggantikan buku yang hilang. Ini beda lagi kasusnya ya.
2: Iya.
1: Biar yang makanya, biar yang dengar enggak pusing, Bu.
2: Iya betul. Nanti ketika buku nikah itu dicek dulu kan namanya, kemudian apa? Jangan-jangan ada banyak, Bu, sekarang punya buku nikah tapi palsu. Tadi kan satu orang, satu oknum, satu koper besar loh Bu buku nikah.
1: Luar
2: berarti
1: biasa,
2: ribuan.
1: Ya. Tapi kan pasti ada bedanya kan?
2: Sama Bu.
1: Oh sama.
2: Tempel bisa di ini nggak tahu lah kita juga.
1: Gak ada kan alatnya khusus gitu kayak emas palsu sama ada kan bunyi. Tengat gitu.
2: Di KUA kan ada nomornya Bu.
1: Oh register. Iya ada nomornya. Itu yang membedakan ya nomor register ya. Nah itu tidak maksud terdaftar. Saya bagaimana cara membedakannya seperti itu ya kan?
2: Saya kan kemarin ngecek ke KUA Bu, itu pernikahan tahun belasan ya, tahun ribuan. Tapi ternyata tidak tercatat di buku nikah, di dokumen apa di buku nikahnya KUA.
1: Gitu. Jadi memang kan segala sesuatu itu harus mengurusnya ke tempat yang resmi, ya.
2: Iya,
1: jangan
2: betul.
1: Percaya aja. Apa kaum pria yang ngurus begitu ya. Nah ini dari Pak Wawan nih sedikit lagi ya Bu ya tentang SOP pengajuan perceraian di PA itu harus panjer biaya dulu saat pendaftaran sampai jutaan padahal di putusan PA terakhir sidang disebutkan bahwa dikenain biaya hanya 120.000. Apakah itu pungli di PA katanya?
2: Ya, makanya kalau jutaan nggak mungkin lah ya. Kalau ratusan, ya. Karena kan nanti ada resmi, Bu. Nah, kalau misalnya di pengadilan pun kan nanti mungkin ada oknum. Makanya kita, kalau Aisyah, itu kan ada pos bakum. Dan pos bakum itu bantuan hukum, jadi tidak... istilahnya
1: didampingi lah ya. Iya, gitu. Didampingi gitu. Kayak tadi didampingi, saudaranya gitu. Pak Herdi ya. Ingin didampingi itu benar karena dia takut salah langkah harus didampingi gitu ya.
2: Jadi kalau kalau kita yang pos bakum biasanya fair memberikan pengarahan kepada masyarakat bahwa kami tidak dibayar gitu kan. Tapi adik kami harus mayar mah, ya wayahna tuh mayar ke pengadilan mah cuma ratusan mah gitu.
1: Iya,
2: kecuali kalau dia sangat tidak mampu banget gitu ya. Misalkan baru kita pikirkan ratusan timananya, ya udah cari donatur.
1: Betul, cari sponsor ya.
2: Cari sponsor
1: Betul. Jadi baik-baik ini sebetulnya ya, tidak hanya bekerja mencari uang tapi juga memikirkan orang lain bagaimana dalam memecahkan masalahnya. Persoalan. Terutama kaum wanita, mudah-mudahan amal semua yang ada di sana dibalas Allah Subhanahu wa taala ya, tidak mengharapkan ke manusia ya.
2: Amin.
1: Dibantu sama orang nanti masalah-masalahnya. Baik, kesimpulan Ibu, karena waktunya memang sangat mendesak, nanti kita cari waktu lagi untuk episode kedua ya. Silakan.
2: Iya. Iya, baiklah. Jadi dokumen nikah atau buku nikah ini bukan sekedar formalitas, tapi juga merupakan dasar legalitas dalam berkeluarga ya, dalam sistem hukum dan administrasi negara di Indonesia. Maka tanpa pencatatan resmi itu banyak hak keperdataan seperti tadi waris, BPJS, bansos dan sebagainya dan administrasi menjadi terhambat. Ya misalnya kakak, kemudian catatan sipil untuk anak, kartu keluarga dan sebagainya. Nah ini mungkin pentingnya untuk administrasi kependudukan terkait dengan pentingnya dokumen nikah.
1: Iya, dan jangan malu konsultasi ya,
2: nah,
1: dengan gitu. Orang yang memang berkompeten di situasi ini, jangan malah jadi malah lebih bikin
2: insya Allah untuk,
1: ribet ya.
2: Betul, insya Allah. Pos Bakum Aisyah se-Indonesia itu baru 109 ya. Di Jawa Barat ada 19 kabupaten kota yang sudah ada berdiri Pos Bakum.
1: Baik, Pos Bakum ya. Nanti cari di setiap daerahnya masing-masing.
2: Iya, Pos Bakum Aisyah.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Dr. Andania Kania Wina Yanti SH, MH, dosen Fakultas Hukum Unpas, sekaligus juga Ketua Majelis Hukum dan HAM PWA Jawa Barat untuk pencerahannya, Ibu. Karena ini memang kasus sangat banyak, mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang sudah Ibu utarakan pada siang hari ini bisa membuat pencerahan untuk para wanita yang kebetulan punya kasus seperti ini ya Bu ya. Jadi dipermudah begitu jalannya untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Terima kasih banyak Ibu, selamat beraktivitas kembali. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Dr. Andania Kania Wina Yanti SH, MH yang merupakan dosen Fakultas Hukum Unpas sekaligus juga Ketua Majelis Hukum dan HAM PWA Jawa Barat. Mudah-mudahan bisa memberikan ilmu dan wawasan untuk Anda semua dalam memecahkan permasalahan terutama tentang pentingnya kesadaran hukum tentang dokumen nikah. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Bandung.
3: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Mendengar berbicara mengenai pengelolaan sampah di Pasar Caringin Kota Bandung, selain juga fokus dalam pengurangan sampah, saat ini manajemen pengelola sampah di Pasar Caringin juga mampu menciptakan nilai ekonomi dan membuka peluang kerja baru berbasis lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, kita akan kupas bersama Kepala Badan Pengelolaan Pusat Perdagangan Caringin BP3C, Asep Syarif Hidayat.
2: Ya, permasalahan Sari Mukti itu kami berinovasi lah untuk mencari solusi untuk penanganan sampah secara mandiri, di mana teknologi yang kami terapkan adalah teknologi biotech. Jadi biotech ini teknologi yang sangat ramah lingkungan. Jadi 90% sampah kita itu organik, bisa menghasilkan secara sirkular ekonominya silase, POC, pupuk organik cair, termasuk lindinya juga kita olah menjadi bioetanol. Nah, untuk yang residu itu kami punya hanya 10%, kami olah menjadi briket untuk pengganti batu bara. Kami baru bisa mengolah itu kurang lebih di 30 ton lah per hari. Running ini dari awal Januari, kurang lebih 3 bulan, 4 bulan berjalan ini, alhamdulillah bisa berjalan sesuai dengan rencana, walaupun ada kendala-kendala yang kita hadapi. Pengolahan ini memerlukan dari hulunya ini, dari hilir, daripada pedagang ini perlu harus dipilah. Mereka memilah di mana sampah organiknya harus dipilah, residunya juga dipilah, supaya memudahkan produksinya ini dari hilirnya sudah dipilah. Jadi tidak menyulitkan dalam mengolah di hulunya. Kita mengadakan uji cobanya sampai dengan akhir bulan ini. Ini kendala-kendalanya yang namanya teknologi sampah ini terbarukan, di mana pengolahan-pengolahan sampah ini harus dari sisi teknologinya ini, pengendalanya tadi saya sampaikan dari optekernya, dari penyalurannya, dari sisi teknologinya ada pasti kendala-kendala teknis lah. Terus edukasi kepada manpower, sumber daya manusia di pengolahannya juga, ya kami juga mendapatkan suatu kendala juga karena itu suatu produksi yang sangat baru, sehingga perlu ada edukasi, suatu ada pemahaman, dan cara-cara teknis di lapangan ini harus betul-betul clear lah. Yang kedua dari sisi sirkularnya juga, karena silase ini memerlukan adaptasi terhadap peternak. Jadi peternak-peternak di Jawa Barat ini, jadi hasil produksi kami tidak langsung dimakan oleh hewan, ya, oleh sapi ya. Memerlukan adaptasi yang kurang lebih mungkin hanya waktu seminggu mereka harus adaptasi dulu. Diharapkan Caringin ini menjadikan role model, kami harapkan untuk pasar-pasar lain yang khususnya di Kota Bandung lah, bagaimana bisa mengolah sampah ini dengan mandiri, dengan baik, tanpa harus tergantung kepada open dumping atau yang ada sekarang ini di Sari Mukti yang sangat-sangat bermasalah, sampai ini belum ada penyelesaian. Karena Sari Mukti ini sampai saat ini masih dibatasi. Kita pembuangan ke Sari Mukti ini baik Kota Bandung ngusur kami, jadi tidak mungkin kita bisa membuang 100% apa yang kita punya. Sehingga Kota Bandung juga mudah-mudahan lah Caringin ini bisa dijadikan pilot project tadi untuk wilayah Kota Bandung, Bandung Raya khususnya, untuk percontohan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun, RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan. Namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
3: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk akhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga, dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol matawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang cetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Kapitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan?

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner, tenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Tenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun, insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklok mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai

0: berubah menjadi lautan biru sejak peluit panjang dibunyikan wasit. Suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu, dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun, kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
2: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluangnya ada, akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar Sape kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
3: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya. Ceritanya juga sangat tinggi, saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka.
4: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United respon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
3: Bisa juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSIS yang babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tadi selepas babak pertama, istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan serangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
4: Sementara itu pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
5: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
4: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
1: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
6: Atmosfer GOR Terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bhayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
7: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga bisa apa, bisa memberikan yang terbaik.
6: Sementara itu, head coach Bayang

0: menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Yanto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil saudara Endang Lestari binti Ade Rohman, tempat tanggal lahir Bandung 9 November 1902, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kampung Cipicung Hilir RT 3 RW 2 Kelurahan Cimbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Senin 13 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 3 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Dadan Hamdani bin Osar Hermawan sebagai pemohon melawan Endang Lestari binti Ade Rohman sebagai termohon. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 18 Mei 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: mumpung belum ditutup palangnya, nyebrang aja nyebrang.
1: Sabar yang, biar kereta lewat dulu.
0: Ah lama sih kamu, keburu lewat kan kereta apinya, padahal tadi kita bisa nyebrang.
1: Gak begitu yang, mau gimana pun kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding moda transportasi lainnya.
0: Ya tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
1: Emang sih palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
0: Emang ada sanksinya?
1: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
0: Wow, tumben. Kamu kok apa sih pasal-pasal?
1: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.
2: Bandung siang ini.

Ya, pendengar masih dalam ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil saudara Anissa Indria Setiawan binti Iwan Setiawan, tempat tanggal lahir Bandung, 20 September 1999, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman di Gang Mengsol nomor 115 strip miring 25 RT 1 RW 9 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Yasin Abdurrahman Ibrahim bin Deni Ibrahim sebagai pemohon melawan Anissa Indria Setiawan binti Iwan Setiawan sebagai termohon. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 18 Mei 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.
4: Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang tunduk patuh pada Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 34.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI lebih jaya dan lebih dihati masyarakat Indonesia.

0: Bandung siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Tidak terasa ya, sudah hari yang ke-18 di bulan Mei 2026 ya. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang menikmati pekerjaan yang menumpuk karena libur panjang, oh itu resiko ya. Beda dengan pekerjaan yang selalu dicicil setiap hari gitu kan.
2: Wow.
1: Aduh. Tapi hari ini adalah hari yang sangat menarik nih Rizka. Saya tidak sendiri siang hari ini, ada Rizka Kusuma Wardani yang menemani saya hingga pukul 13 nanti. Jadi hari ini adalah Hari Museum Internasional.
2: Wow.
1: Keren kan?
2: Keren, Hari Museum,
1: museum
2: ya.
1: Biasa aja yang deket kantor kita aja udah keren banget.
2: Iya, ya. Ternyata ada harinya ya.
1: Nah, ini ditambah lagi Hari Museum
2: Internasional. Betul.
1: Yang tahun ini kita akan menyoroti tema yang sangat penting, jadi menyatukan museum dan komunitas di sekitar pesan global yang sama. Ini museum ini memang banyak sekali menyimpan sesuatu yang bersejarah.
2: Betul.
1: Yang penting, yang pastinya pada tahun itu kita belum ada. Jadi kita bisa mengetahui barang-barang sejarah baik dari negeri sendiri maupun negara lain di museum internasional ini. Nah, kalau Rizka senang gak sih kalau misalkan ke museum?
2: Senang sih tentunya, karena kita kan jadi bisa menemukan barang-barang legenda gitu ya.
1: Kuno ya.
2: Kuno gitu. Di situ di mana di dalamnya itu pasti menyimpan banyak cerita. Nah, yeah. Yang bikin aku betah di museum itu karena kita tuh jadi kayak ngebayangin ketika ngelihat barang itu atau ngelihat sesuatu di museum tuh kayak kita tuh kembali ada di posisi tahun
1: yang sama gitu ya
2: dengan barang itu, kayak keren banget. Dan itu aku jujur, aku justru malah baru tahu kalau ternyata Hari Museum itu ada ya, Hari Museum Internasional nih, keren banget.
1: Iya,
2: berarti ada sejarahnya juga ya, keren.
1: Kalau Rizka jalan-jalan udah pernah ke museum mana aja? Biasanya kalau lagi sekolah tuh baik SD, SMP atau SMA ya, kadang-kadang guru-guru tuh membawa kita ke museum yang ada di sekitar sekolah kita, supaya antara pelajaran sejarah dengan museum itu seolah-olah bisa ditunjukkan ya, barang-barangnya. Ketika oh ini yang waktu itu ibu ajarin nih, ini barangnya, ini sejarahnya, ini ininya.
2: Nah kalau di Bandung sih itu udah lumayan ya, ada Museum Sri Baduga, kemudian juga pernah ke Museum Pos yang di samping Gedung Sate. Kalau Museum Geologi udah pasti gitu ya. Selain itu juga di luar kota udah pernah ke Museum Gunung Merapi, itu ada museumnya. Itu di sekitaran Jawa Tengah gitu. Kemudian juga ada museum yang di dalam itunya tuh Gunung Merapinya,
1: yang di dalamnya ya,
2: yang bekas-bekas waktu kejadian Gunung Merapi itu sih yang paling keren tuh, karena memang ngebayangin
1: alami, gitu
2: alami
1: ya?
2: Sekali terciptanya.
1: Gak takut pas masuk situ?
2: Enggak sih, karena bareng-bareng ya. Eh kalau sendirian malam agak lumayan ya.
1: Iya, dan juga ada guide-nya ya.
2: Betul, ada guide-nya juga, tapi
1: Seru aja. Jadi kita tuh tidak hanya melihat barang-barangnya, tapi seolah-olah berada di tempat itu.
2: Nah,
1: ya.
2: Nah, itu betul sekali.
1: Merasakan auranya gitu ya.
2: Betul sekali. Ya, semoga mungkin di Hari Museum Internasional ini juga museum-museum di Indonesia terutama gitu ya, ini bisa terus menjadi penjaga sejarah dan budaya gitu ya. Keren banget.
1: Betul. Di Jakarta juga banyak museum ya.
2: Iya, betul.
1: Yang sangat bersejarah, yang kita jadi tahu Lubang Buaya, 30 SPKI dan sebagainya ya. Kalau sekarang mah udah lebih rapi, lebih enak gitu ya. Kalau dulu pas zaman saya pas lihat tuh masih berupa tanah tuh benar-benar kerasa sekali ketika kita memang sudah nonton filmnya.
2: Nah,
1: aduh. Itu masih terasa hawa-hawanya
2: gitu ya.
1: Kalau sekarang udah semen, udah cantik lah sekarang. Kalau dulu, wah ini gak kebayang gitu ya. kejadiannya seperti apa, kalau misalnya kita dalam posisi seperti itu kayak gimana gitu. Seolah-olah memang tergambarkan antara film dengan museum sejarah seperti itu, karena memang bukan sinetron, nah, bukan fiktif dia, tapi betul-betul kenyataan yang harus kita hargai, harus kita ketahui, karena sebagai bangsa Indonesia kita harus tahu sejarah negaranya. Begitu juga tidak ada ruginya untuk mengetahui sejarah-sejarah negara lain, karena itu akan menambah wawasan kita. Berarti perjuangan kita dulu waktu kemerdekaan sampai segininya ya.
2: Iya gitu. Betul.
1: Terus sementara negara lain seperti ini ya, dan sebagainya. Jadi kita akan lebih menghargai sejarah.
2: Nah begitu, itu dia ya. Betul.
1: Nah sorry, nanti kita akan berbicara lagi tentang yang lain ya, Rizka. Mm-hmm. Karena ternyata hari ini bukan saja hari museum internasional, tapi juga hari kearsipan nasional. Jadi
2: arsip
1: dan museum itu memang ada kaitannya ya.
2: Betul.
1: Dan
2: sekali,
1: ini pastinya akan seru. Jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.

0: Bandung Siang Ini.
1: Dengar, Korlantas Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api. Bagaimana etle ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Subunit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
2: Untuk program dari Korlantas Polri tentang etle itu memang sedang diprogramkan untuk yang di perlintasan kereta api. Namun kami juga ada beberapa yang sudah terpasang di Kota Bandung tersendiri, dan ada nanti yang baru tuh di Jalan Merdeka. Itu etle statis. Jadi kita ada 3 jenis etle, yaitu etle statis, kemudian mobile, dan handheld. Kalau statis itu yang selalu ada di jalan-jalan yang di atas itu teh, yang kayak traffic light. Nah, itu yang cekrek tiba-tiba foto. Nah, kemudian ada etle mobile yang kita berada di kendaraan-kendaraan polisian. Jadi begitu melintas, kalau misalnya ada yang melanggar, ada yang lawan arus, itu bisa langsung difoto. Kemudian yang handheld itu yang anggota bawa, ada di helm, ada di baju, itu bisa langsung menggunakan etle handheld. Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah di Kota Bandung sendiri sudah mulai ada reaksi ya, ada efeknya gitu. Jadi karena oh ini ada etle nih di sini, harus pakai sabuk pengaman. Oh ini ada Pak polisi lagi patroli, tidak harus melanggar arus. Kami dari pihak Satlantas Polrestabes Bandung tentunya selalu berpatroli terus menerus untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kamsel Siktar Lantas khususnya di Kota Bandung. Untuk di semua etle kita sama, seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah, itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja, di situ ada foto dan semuanya ada di situ, data-datanya, ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Dari pihak terlanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI. Untuk sekarang masih dalam tahap program aja. Karena itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama sendiri. Kan sekarang masih banyak yang belum balik nama. Untuk pemasangan yang di perlintasan kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada. Karena memang itu harus dari Korlantas. Kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, saling menghargai antar pengendara, dan selalu utamakan keselamatan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Observatorium Bosca yang terletak di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dibangun pada tahun 1923 oleh Perhimpunan Astronomi Hindia Belanda yang mengemban tugasnya dalam penelitian dan pendidikan. Setelah Institut Teknologi Bandung, ITB, berdiri pada tahun 1959, Observatorium Bosca kemudian menjadi bagian dari ITB. Dan sejak saat itu, Bosca difungsikan sebagai lembaga penelitian dan pendidikan formal astronomi di Indonesia. Tahun 2004, Observatorium Bosca dinyatakan sebagai benda cagar budaya

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: Ya, di cuaca mendung seperti ini kita dengar lagu dari The Virgin dengan Cinta Terlarang. Aduh, jadi tambah terhanyut ya dengan suasana seperti ini gitu ya. Cerah. Dan saya ingatkan untuk Anda yang belum makan siang, sekarang sudah 35 menit lepas dari pukul 12. Waktu Anda untuk kembali bekerja masuk kurang lebih pukul 13. Jadi harus betul-betul dimanfaatkan waktunya dengan baik. Jangan sampai terlewat waktu jam makan siangnya ya. Nah Kak, ya. Selain hari museum, ini juga ternyata hari ini adalah merupakan hari arsip nasional. Jadi memang bidang kearsipan ini saat ini dituntut lebih adaptif lagi dan responsif dalam mendukung program-program strategis nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Nah, peringatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat semangat, profesionalisme, dan kinerja komunitas kearsipan sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan kearsipan nasional. Ini tidak terasa loh, jadi hari kearsipan ini sudah memasuki usia yang ke-55.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau menurut Rizka sendiri, kearsipan itu penting nggak sih?
1: Penting Bu, karena kan kita apa-apa tuh pasti butuh buktinya, butuh evidence-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak diarsipkan tuh suatu waktu mungkin kita nggak tahu ya apakah itu dibutuhkan kembali atau ingin membuka file-file lama mungkin yang tersimpan. Nah itu adalah fungsi kearsipan yang sesungguhnya, di mana data-data lama gitu ya itu pasti tersimpan di dalamnya. Nah apalagi
0: yakin ini, masih yakin. Ada data lama.
1: Nah kalau misalkan data-data penting pasti masih ada. Ya. Tapi memang kalau menurut ilmu kearsipan sih untuk arsip sendiri itu per 5 tahun sebetulnya di ini lagi ya. Diperbaharui gitu. Kembali gitu. Jadi yang sudah terlalu lama dan memang sudah tidak diperlukan lagi itu baru di
0: jadi dia ya,
1: dipilih-pilih di gitu, ya. Diseleksi lagi.
0: Karena kalau zaman dulu itu kan jarang ya menyimpan di komputer
1: kayak sekarang kali,
0: ya kan sejak betul. COVID kan ya, gitu ya
1: betul.
0: Jadi ditaruhnya di map gitu
1: ya,
0: kan
1: pakai kode-kode ya
0: pakai kode-kode dan itu kan kadang-kadang kalau misalkan si ruangan kearsipan tuh kurang terawat betul. Gitu bisa jadi itu si
1: kenal ayah gitu ya
0: kayak gitu kalau nggak dicek atau di apa rak-raknya betul-betul dilindungi ada kacanya dan sebagainya.
1: Nah itu dia.
0: Nah itu makanya sangat-sangat penting ketika memang di kantor ada arsip yang memang disimpan dengan baik di rumah juga kita punya yang disimpan dengan baik supaya kalau diperlukan dibutuhkan betul. Kan kadang-kadang bingungnya di ruangan rumah,
1: iya.
0: Saking banyaknya misal nah, pegawai ya, ya di mana ya tempatnya, aduh nah. Perlu waktu lama sementara kita perlunya mungkin buru-buru.
1: Nah betul. Nah ini juga sejalan nih dengan tema yang diangkat dari peringatan Hari Arsip Nasional tahun ini, di mana temanya ini tuh mengangkat tentang empowering the future katanya. Jadi ini tuh menekankan bahwa arsip itu bukan sekedar catatan masa lalu, melainkan alat strategis untuk memberdayakan masa depan. Wow, ini tuh keren sih. Jadi memang filosofinya itu memang ini tuh ada logonya juga kan, setiap tahun pasti berubah-berubah. Ini tuh mengusung semangat kearsipan yang modern, digital dan terintegrasi untuk meningkatkan kesadaran pengelolaan arsip yang lebih baik.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Sekaligus juga aman.
1: Iya betul.
0: Jangan sampai nanti mau ngurus pensiunan, terus mau ngurus ketika pasangan meninggal dan sebagainya.
1: Nah itu
0: dibilangin
1: dia.
0: Gak ada tuh di sini. Waduh. Harus nyari di mana?
1: Nah, makanya sekarang mah harus lebih adaptif ya, mengikuti perkembangan zaman dengan menyimpan arsipnya tuh di Google Drive seperti itu ya, atau file-file yang memang digital dan bisa diakses dimanapun dan kapanpun seperti itu.
0: Memang banyak sekali kemungkinan terjadi ya.
1: Betul.
0: Kadang-kadang misalnya kita nyimpan di laptop atau di HP, hilang dan sebagainya. Kalau di flash disk aman nggak?
1: Di flash disk mungkin masih aman, tapi ada yang lebih aman lagi karena flash disk flash disk itu kan kadang suka kena virus juga ya gitu. Kalau
0: kita masuk-masukin
1: nah, ke kalau sering cabut pasang, cabut pasang itu pasti rentan terkena virus. Yang lebih aman memang untuk saat ini ya Google Drive sih, karena itu memang kita bisa akses kapanpun gitu. Terus juga penyimpanan juga cukup banyak seperti itu. Yang penting kita tahu aja passwordnya, email dan passwordnya gitu. Selama itu sih kayaknya aman-aman aja.
0: Nah itu dia. Ada jenjang waktunya nggak?
1: Kalau jenjang waktunya nggak ada itu, kecuali memang kalau memorinya juga udah habis, itu juga kan ada batas maksimumnya pengisiannya gitu. Kalau misalkan nanti memorinya udah full, itu tapi bisa di-upgrade lagi dengan beli memorinya setiap bulan langganan gitu. Jadi lebih fleksibel lah ya kalau untuk penyimpanan arsip sekarang tuh.
0: Jadi sesuatu yang penting itu buktinya misalkan kayak ijazah harus kayak dilaminating, akte kelahiran ya, apalagi sekarang banyak daerah-daerah yang banjir, longsor dan sebagainya, kan harus disimpan di tas yang anti basah dan sebagainya. Atau juga di koper yang benar-benar aman gitu ya dan sebagainya. Karena apa? Karena aduh, ngurus kayak gitu tuh
1: lama dan lumayan menguras waktu ya.
0: Iya, dan ada juga peristiwa yang sekolahnya tuh udah bubar.
1: Nah, itu. Jadi kayak nyarinya susah.
0: Fotokopinya gak punya.
1: Nah, mau ngelegalisir susah.
0: Iya, ada lagi. Kan kita gak tahu betul. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang terjadi hari ini, besok, ataupun. Jadi segala sesuatu memang harus kita pikirkan, jangan diremehkan, jangan diabaikan. Apalagi itu yang namanya surat ke surat, karena itu untuk pembekalan kita ya.
1: Nah, itu dia. Betul sekali, Teh. Jadi ini mungkin menjadi pengingat kita juga ya, bahwasanya kita tuh harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip yang tertib, yang aman dan juga mudah diakses seperti itu.
0: Jadi kalau diperlukan tidak susah nyarinya.
1: Nah,

0: Bandung siang ini.
1: Mendengar pasokan air pertanian terganggu, bagaimana ini penanganan irigasi di Tanjung Jaya? Di sini kami sudah terhubung bersama Haji Asep Sapari Al Ayubi, SPMIP ini selaku Wakil Bupati Tasikmalaya.
2: Jadi tepatnya sih bukan kerusakan, tapi lebih kepada terbengkalai karena tidak ada air atau kurangnya pasokan air. Karena itu adalah kewenangan pemerintah provinsi, kami mengusulkan bersama masyarakat untuk segera diperbaiki. Kita juga sudah rapat koordinasi dengan UPTD Sumber Daya Air Pemerintah Jawa Barat, permohonan kita untuk segera diteruskan ke pemerintah provinsi. Irigasi itu kan sebetulnya ada tiga kewenangan ya. Yang pertama pusat di atas 3.000 hektar sawahnya, provinsi di atas 1.000 sampai 3.000 dan di bawah 1.000 kita. Tapi saya lihat persoalannya hampir sama. Pertama kehandalan sumber air di bendungannya, kemudian di saluran primer atau sekunder terjadi pendangkalan karena sedimentasi. Kemudian yang ketiga biasanya bencana alam. Kenapa kemarin di saluran sekundernya yang di Tanjung Jaya itu berbelasan tahun tidak terairi? Karena faktor yang tiga itu yang berpengaruhinya. Makanya kita berkewajiban untuk menyelesaikan. Saya mewakili masyarakat Kabupaten Tasik, terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, terutama Dinas Sumber Daya Air, untuk diperhatikan dari sisi penganggaran terutama. Dan setelah dihitung kira-kira butuh 15 miliar. Dan target kita sih mudah-mudahan 2027 ini selesai. Jadi tidak ada lagi keresahan di masyarakat, karena vitalnya saluran tersebut bisa mengairi di atas 500 hektar sawah baru. Kita betul-betul ingin sekali mendukung para petani, karena dengan bisa menanam, dengan ada sumber air, setidaknya lahannya itu kembali produktif ya. Setelah produktif berarti punya pendapatan, meningkat penghasilannya. Nah, dari situ terjadi kesejahteraan petani ke depannya. Dan ini betul-betul harus menjadi bagian utama dari program pemerintah, baik pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Bagaimana hari ini aset-aset negara yang sudah dibangun itu kita betul-betul pelihara, kita jaga dan terus berkelanjutan.

0: Yang terdalam dari Noah mudah-mudahan bisa menghibur sekaligus juga menemani makan siang Anda.
1: Betul sekali.
0: Tapi ada juga yang tidak menghibur.
1: Nah, itu dia.
0: Apakah itu?
1: Apakah itu ya? Ini tuh informasinya tidak menghiburnya kayaknya untuk semua orang ya gitu, bukan cuman untuk orang-orang tertentu aja. Yeah. Termasuk ibu-ibu rumah tangga kayaknya sama nih, nih bikin.
0: Iya, betul.
1: Iya, ini jadi masalah juga nih, mengeluhkan hal yang sama nih, Teh.
0: Apa tuh?
1: Iya, di mana ini tuh harga daging tuh terdampak kenaikan dolar. Dolar kan sekarang udah 17.000 lebih ya. Mm-hmm. Ini tuh membuat beberapa pedagang di Kota Bandung berencana untuk mogok jualan. Tuh. Di mana ini tuh pendengar, jadi harga berbagai komoditas termasuk daging terus melonjak naik, membuat para pedagang di sejumlah pasar di Kota Bandung khususnya ini tuh kian menjerit nih.
0: Selain minyak dan plastik ya.
1: Betul sekali. Jadi kemarin minyak terus plastik yang naiknya melambung. Nah, sekarang nih daging gitu ya, terhitung dari minggu kemarin di tanggal 17 Mei 2026, harga daging sapi ini tuh sekarang sudah menyentuh angka 130 sampai 150.000 per kilogramnya. Wow, gitu.
0: Biasanya ini, berapa?
1: Itu biasanya 120, 110 gitu. Karena menurut para pedagang juga setelah momen Idul Fitri itu harga daging turun, tapi ini malah naik terus. Bahkan sekarang mau menjelang Idul Adha ini enggak turun-turun seperti itu. Nah,
0: mudah-mudahan banyak yang motong ya.
1: Betul
0: pas Idul Adha terus dibagiin ke semua orang.
1: Nah, itu dia.
0: Jadi ketika harga daging naik itu mereka bisa mengolah harga daging-daging yang dibagikan.
1: Nah, biar lebih bermanfaat.
0: Mudah-mudahan ya.
1: Bagi bagian ya.
0: Iya. Karena yang kita tahu juga kalau misalnya kita enggak motong nih, Rizka, saya kasih tahu ya. Kalau pas Idul Adha itu sebelum dan sesudah, ada waktu beberapa hari itu susah cari tukang sate.
1: Oh iya, betul.
0: Tukang sate kepanen daging.
1: Betul, tukang sate juga pengen nyate.
0: Pengen nyate gitu kan.
1: Sekali.
0: Beda kan yang dikasih sama yang disakan gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi saya juga aneh nih, ada fenomena seperti itu ya. Jadi kenapa ya pas Idul Adha tukang sate nggak ada? Soalnya kebetulan nggak kebagian daging, nggak motong gitu. Tetap angger pengen sate.
1: Pengen sate ya, gitu. Pengen seolah-olah lagi bakar-bakar ya.
0: Seperti itu. Tapi ini mah udah jadi, udah enak, tinggal
1: Gak usah ribet gitu ya.
0: Dipikir-pikir, aduh beli panggangannya, beli arangnya,
1: marinasinya,
0: motong-motongnya. Nusuk-nusuknya
1: ya.
0: Ih, lama.
1: Iya betul sekali.
0: Lama ya, ya. Gitu kan. Iya. Angger nyari tukang sate.
1: Nah, itu dia. Gitu. Ya, semoga jelas setelah ini mungkin ada apa ya, mungkin ada perbaikan lagi ya
0: kalau
1: gitu.
0: Menurut saya kalau harga daging naik apalagi menjelang Idul Adha, wow.
1: Itu udah
0: itu konsep yang salah.
1: Betul, konsep yang salah, betul sekali.
0: Karena, jadi mudah-mudahan dengan adanya pencerahan siang hari ini besok turun ya.
1: Betul. Semoga ya ibu-ibu di rumah berdoa gitu.
0: Ya, sekarang mah sayur-sayuran aja lah.
1: Nah, vegetarian dulu ya.
0: Iya, kangkung cah gitu ya. Gitu. Sepan-sepanan kan itu juga bikin sehat.
1: Betul sekali.
0: Karena Idul Adha kan tinggal berapa hari lagi.
1: Betul
0: tanggal 27. Jadi ya tahan dulu lah.
1: Betul sekali.
0: Seperti itu. Rizka, nah, seperti biasa nanti pukul 1 ada informasi-informasi aktual yang menarik dari para reporter.
1: Nah, itu.
0: Siapa tahu ada berita yang tadi kita sebutin.
1: Betul.
0: Ya. Nah, jadi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya.
1: Iya, kan?
0: Dengan tema-tema yang menarik lainnya.
1: Betul, terima kasih sekali untuk pendengar yang juga sudah bersamai kami ya di Bandung siang ini selama 1 jam tadi ini. Dari pukul 12 hingga jelang pukul 1 siang. Rizka pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur, FM 107,3, Tasikmalaya, FM 98,1, Sumedang, FM 96,6, Garut, FM 98,2, Subang, FM 106,9, Ciamis, 91,8, serta Karangnunggal, 97,8 MHz. Pemkab Garut menetapkan titik lokasi parkir legal. Euforia merayakan kemenangan Persib Bandung mengakibatkan 19 kecelakaan dan terjadinya tawuran. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Pemerintah Kota Bandung mengakui adanya peningkatan volume sampah usai pelaksanaan pagelaran kirab budaya Milangkala Tatar Sunda yang berlangsung meriah dan dipadati ribuan warga. Meski demikian, penanganan sampah dipastikan tetap terkendali melalui penyesuaian sistem pengangkutan dan kolaborasi lintas instansi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan lonjakan sampah terjadi seiring tingginya antusiasme masyarakat yang memadati sejumlah ruas jalan selama kegiatan budaya berlangsung. Menurutnya penyesuaian ritasi pengangkutan dilakukan untuk mempercepat proses pembersihan di titik-titik keramaian, terutama kawasan yang menjadi jalur utama kirab budaya. Langkah tersebut dilakukan agar kondisi kebersihan kota tetap terjaga meskipun aktivitas masyarakat meningkat selama perayaan budaya berlangsung. Farhan juga menuturkan setelah rangkaian kegiatan kirab selesai, pengelolaan sampah akan kembali berjalan normal. Namun demikian, pemerintah Kota Bandung tetap akan memanfaatkan momentum ini untuk menguji sejumlah metode baru dalam pengolahan sampah. Salah satu metode yang saat ini tengah diuji coba adalah sistem kompos pit, yakni metode pengolahan sampah organik yang diharapkan mampu mengurangi beban sampah harian Kota Bandung secara signifikan. Ia menjelaskan uji coba metode tersebut masih terus berlangsung dan membutuhkan waktu evaluasi selama 1 bulan penuh untuk melihat efektivitasnya dalam menekan volume sampah kota. Kirab budaya Milangkala Tatar Sunda sendiri menjadi salah satu agenda budaya terbesar di Kota Bandung yang menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan tradisi Sunda. Ribuan masyarakat tampak memadati kawasan pusat kota untuk menyaksikan jalannya kirab, sehingga berdampak pada meningkatnya aktivitas dan volume sampah di sejumlah lokasi. Untuk mengantisipasi meluasnya lahan parkir liar, Pemkab Garut menetapkan titik lokasi parkir legal, khususnya di pusat kota Garut. Laporan selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
2: Meski sudah dilakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Satgas Premanisme di bawah kendali Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bakes Bangpol Pemkab Garut, yang tujuannya untuk dilakukan penindakan, namun faktanya petugas parkir liar atau ilegal khususnya yang beroperasi di wilayah pusat kota Garut justru kian menjamur dan masif. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Garut Satria Budi mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masifnya petugas parkir ilegal tersebut. Salah satunya dengan melakukan pengkajian dan meneliti bersama instansi vertikal maupun dengan lembaga otonom di wilayah hukum Kabupaten Garut. Ia menyampaikan selain itu pihaknya juga sudah menetapkan lokasi atau penlok sebagai lahan parkir legal yang telah di-SK-kan oleh Bupati di ruas-ruas jalan tertentu.
3: Tentu kami telah melakukan komunikasi dengan tim Sabar Pungli yang telah di Satgas Premanisme yang dikomandani oleh Kesbangpol. Kita melakukan langkah upaya untuk sama-sama yang menertibkan, bukan apa-apa, menertibkan masyarakat supaya jangan sampai masyarakat yang notabene biasanya sesuai SK Bupati kan 3.000 untuk kendaraan 4, 2.000 untuk motor, tiba-tiba ada yang minta lebih, kan jadi persoalan. Ya, seolah-olah jangan sampai ada masyarakat luar Kabupaten Garut menjadi tabu datang ke Garut karena aturan yang sepele lah ya gitu. Tapi sepele juga harus disikapi lah.
4: Secara pendapatan merasa terampas nggak sih, Pak?
2: Ia menyampaikan pihaknya juga telah memberikan pembinaan dan pelatihan kepada juru parkir yang dilegalkan. Petugas parkir yang resmi tentunya diberikan fasilitas seperti kartu nama, barcode, hingga diberikan seragam orange bercorakan batik Garutan. Menurutnya secara kuantitas jumlah juru parkir yang legal dan telah beroperasi di pusat kota Garut jumlahnya sebanyak 261 orang. Mereka beroperasi di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Jalan Ciledug, Cikuray, dan Simpang Petran, termasuk ada yang beroperasi di sejumlah daerah. Selebihnya, di luar jalur itu merupakan petugas parkir liar, termasuk yang beroperasi di pusat-pusat perbelanjaan.
1: Sebanyak 26 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang pembangunannya selesai 100%. Masing-masing mendapatkan satu unit kendaraan sepeda motor roda 3 sebagai pendukung operasional. Ruslan Effendi melaporkan.
5: Kodim 0605 Subang menyalurkan 26 unit kendaraan sepeda motor roda 3 atau catur jenis KTM untuk mendukung operasional koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP dari PT Agrinas bertempat di depan aula Pamungkas Kodim 0605 Subang. Sementara sisa untuk KDKMP lainnya akan disalurkan secara bertahap. Komandan Kodim 0605 Subang, Letnan Kolonel CZI Asep Sepudin mengatakan kendaraan sepeda motor roda 3 tersebut diserahkan kepada pengurus KDKMP yang sudah selesai pembangunannya 100% untuk pekan depan akan dijadwalkan diserahkan kembali kendaraan pick up dan truk.
6: Untuk kendaraan yang diberikan oleh Bapak Presiden, semoga bermanfaat untuk di desa, di mana pertumbuhan yang memang diharapkan hulu ke hilirnya berproses saat ini dari segi material dan lain-lain dapat maksimal sampai ke sasaran. Sehingga untuk harapan dari Bapak Presiden, pertumbuhan perekonomian di wilayah bermulai dari desa.
5: Dan diberpesan untuk kendaraan sepeda motor catur tersebut agar dirawat dan digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung operasional KDKMP. Pergunakan sesuai peruntukannya, jangan sampai dipergunakan selain untuk kepentingan KDKMP. Kendaraan ini sebagai inventaris KDKMP untuk operasional dan yang lainnya yang bertanggung jawab adalah kepala desa bersama perangkat KDKMP, sehingga keberadaan kendaraan catur tersebut mampu memperkuat pertumbuhan perekonomian desa sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Pemerintah Kota Cimahi melarang ASN bermain media sosial pada saat jam kerja. Hal ini dikarenakan dapat mengurangi produktivitas kerja. Agus Abot Gunawan melaporkan.
7: Wali Kota Cimahi Ngatiana menegaskan larangan bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Cimahi untuk tidak bermain media sosial selama jam kerja. Kebijakan tersebut disampaikan sebagai upaya meningkatkan disiplin dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Ngatiana terkait kedisiplinan ASN di lingkungan pemerintah Kota Cimahi. Dia pun menilai penggunaan media sosial saat jam dinas dapat mengganggu fokus pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Menurutnya, keinginan ASN khusus generasi muda untuk tampil di media sosial merupakan hal yang wajar. Namun, aktivitas tersebut diminta tidak dilakukan ketika jam kerja masih berlangsung.
8: Memang kadang-kadang ada juga ya ingin tampil di media dan sebagainya. Ya kita tidak pungkiri itu karena sebagai manusia apalagi anak-anak muda juga kan pengen di media gitu ya. Tetapi saya harapkan, saya minta, nanti saya tekankan kepada seluruh ASN, selama jam kerja jangan bermain-main di media sosial. Nanti setelah jam kerja silakan gitu ya. Nah, seperti halnya kalau intansi-intansi yang lain, saya melihat ya ada juga, tetapi banyak selama jam dinas itu sebenarnya tidak diperkenankan untuk bermain media sosial. Ya kita tertibkan, nanti kita ingatkan kembali untuk Kota Cimahi ya.
7: Dia pun menegaskan penggunaan media sosial saat jam dinas memang tidak diperbolehkan karena dapat mengurangi produktivitas kerja. Dan fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Cimahi, tetapi juga ditemukan di berbagai instansi lainnya. Pemerintah Kota Cimahi akan terus melakukan penertiban dan juga mengingatkan seluruh pegawai agar tetap fokus bekerja selama jam dinas. ASN dipersilahkan kembali menggunakan media sosial setelah seluruh pekerjaan dan kewajiban dinas selesai dilakukan. Kebijakan itu diterapkan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa gangguan aktivitas di luar tugas kedinasan. Pengawasan, Ngatihana juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD dan juga kepala dinas ikut mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Para pimpinan diminta untuk menyampaikan langsung kepada seluruh pegawai agar tidak menggunakan media sosial selama jam kerja berlangsung.
1: Sebanyak 73 jemaah calon haji asal Cianjur Kloter JKS 24 diberangkatkan menuju embarkasi Bekasi dari Mapores dengan pengawalan masing-masing satu anggota Polres Cianjur. Berikut informasi Ian Sofyan.
9: Para jemaah calon haji asal Kabupaten Cianjur diberangkatkan dari Mapores Cianjur pukul 5.00 waktu Indonesia Barat setelah sholat subuh Minggu menuju embarkasi Bekasi. Jemaah calon haji dilepas oleh Wakil Bupati Cianjur Ramji didampingi Ketua MUI Kapolres Kasdim 0608 Cianjur. Jemaah calon haji asal Cianjur merupakan JKN Kloter 24. Demikian diungkapkan Wakil Bupati Cianjur Ramji.
10: Hasil hitung-hitungan terbaru dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, untuk tahun ini Kabupaten Cianjur mendapatkan kuota sebanyak 73 jemaah. Dan baru beberapa menit yang lalu difasilitasi, ini sesuatu yang baru luar biasa keren, oleh Polres Kabupaten Cianjur, kita tadi memberangkatkan sebanyak 73 calon jemaah haji dari Kabupaten Cianjur. Kloter 24 JKS.
9: Selain itu, jemaah calon haji asal Cianjur yang berjumlah 73 orang itu dengan pengawalan satu orang jemaah calon haji, satu personil anggota Polres dengan pengawalan melekat sampai embarkasi Bekasi. Pada waktu yang sama, Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko menjelaskan jemaah calon haji paling tua berusia 91 tahun dan paling muda 52 tahun.
11: Calon jemaah haji yang paling tua berumur 91 tahun. Yang paling muda berumur 52 tahun. Bismillahirrahmanirrahim, 73 orang, tadi kami statement, semua akan kami anggap sebagai orang tua kami kandung sendiri. Maka per jemaah haji, apalagi yang perlu perlakuan khusus karena menggunakan kursi roda, karena umurnya, akan didampingi satu orang personil anggota dari Polres Cianjur. Satu jemaah, satu personil, satu jemaah, satu personil.
9: Ia pun menambahkan pihaknya ingin memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah calon haji. Penggunaan fasilitas Mapolres Cianjur untuk pelayanan jemaah haji merupakan bentuk sinergitas antara kepolisian, Kementerian Agama, Kementerian Haji, dan pemerintah Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Sebanyak 150 jemaah calon haji kloter 35 Kabupaten Cirebon dalam kondisi sehat dan siap untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Laporannya disampaikan Vivi.
12: Sebanyak 150 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter 35 akan diberangkatkan menuju Tanah Suci pada 18 Mei 2026. Pelepasan jemaah berlangsung di Asrama Haji Watubelah Kabupaten Cirebon pada hari ini 17 Mei 2026 pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon Ahmad Khotib Haryanto mengatakan pelepasan jemaah akan dilakukan oleh Komandan Distrik Militer 0620 Sumber Letkol Infantri Nizar Bahtiar. Ia juga menambahkan kloter 35 merupakan kloter gabungan bersama jemaah dari Kota Bandung dan Tasikmalaya.
13: Kebetulan ini memang sesuai, Mbak. Ini sesuai dengan karena memang kita kloter gabungan ini dengan Kota Bandung dan Tasik ya. Ini hari ini nih, untuk besok ya. Jadi jumlah kita di jumlah jemaah kita itu 150 ya, untuk petugasnya dari kota lain, dari Bandung dan dari Tasik. Alhamdulillah untuk yang 150 orang ini sehat. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi dan bisa diberangkatkan sesuai dengan yang kita harapkan.
12: Selain itu, pemeriksaan kesehatan tambahan juga akan dilakukan khusus bagi jemaah wanita usia subur oleh Dinas Kesehatan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh jemaah dalam kondisi aman sebelum terbang ke Arab Saudi. Ahmad Khotib Haryanto menghimbau seluruh jemaah untuk menjaga kondisi fisik menjelang keberangkatan. Menurutnya, perjalanan panjang selama kurang lebih 9 jam dan pelaksanaan umroh wajib setibanya di Mekah membutuhkan stamina yang prima. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Euforia merayakan kemenangan Persib Bandung mengakibatkan 19 kecelakaan dan terjadinya tawuran. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
14: euforia kemenangan Persib Bandung atas PSM Makassar dengan skor 2-1 pada pertandingan semalam disambut meriah oleh ribuan warga Kota Bandung. Namun kompas spontanitas yang terjadi usai pertandingan juga menimbulkan sejumlah insiden yang menjadi perhatian pemerintah Kota Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengungkapkan berdasarkan data sementara perayaan kemenangan tersebut menyebabkan 19 kejadian kecelakaan lalu lintas serta satu kasus tawuran yang mengakibatkan korban akibat benda tajam. Farhan menjelaskan pelaku yang menggunakan senjata tajam berhasil diamankan aparat kepolisian di wilayah Polsek Lengkong. Berdasarkan dugaan awal, insiden tersebut dipicu oleh pengaruh minuman keras. Selain kasus tawuran, pemerintah Kota Bandung juga mencatat sebanyak 13 korban kecelakaan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Para korban tersebar di 13 rumah sakit berbeda di Kota Bandung. Meski demikian, Farhan mengapresiasi seluruh fasilitas layanan kesehatan di Kota Bandung yang tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat selama situasi berlangsung. Ia memastikan persoalan administrasi dan pembiayaan pasien akan ditangani pemerintah melalui skema UHC dan BPJS Kesehatan yang saat ini dinilai berjalan baik.
15: Semalam, konvoi spontanitas dari warga Kota Bandung tercatat menyebabkan 19 kecelakaan lalu lintas dan satu tawuran. Tawuran menyebabkan satu orang korban bacokan dan pelaku pembacokan sudah ditangkap di mana? Di Polsek Lengkong. Pelaku diduga keras akibat minuman keras, ya. Jadi itu kita amankan. Yang 19 kecelakaan itu 13 korban masuk rumah sakit, tersebar di 13 rumah sakit di Kota Bandung. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rumah sakit Kota Bandung yang...
14: Di tengah tingginya antusiasme masyarakat terhadap peluang Persib meraih hasil terbaik musim ini, ia mengajak seluruh Koboboto untuk tetap menjaga ketertiban dan keselamatan selama perayaan kemenangan tim kebanggaan warga Jawa Barat tersebut. Menurutnya puncak euforia diperkirakan akan terjadi pada pertandingan penentuan yang akan berlangsung pada 23 Mei mendatang di Kota Bandung. Namun demikian, ia mengingatkan agar masyarakat tidak terlena dalam pelayanan dan tetap mengutamakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
1: Beralih ke berita olahraga. Persib Bandung tadi malam telah menjalani pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 dengan pertandingan ke markas PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Bagaimana hasil serta evaluasi laga tersebut? Kita simak laporan Senpi Hilhamsah.
16: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
17: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juko Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
18: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
17: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklok mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
16: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah dua musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
17: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, Kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut Kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan Alun-Alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu, dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun, kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Pendengar, cerita kita hari ini akan makanan kuliner umbi-umbian milik Cecep yang diburu pembeli dikarenakan menyehatkan. Selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.

0: soalnya kan banyak penggemar, nah jadi jajanan sehat lah gitu, jajanan sehat. Apalagi kalau misalkan mungkin orang-orang udah mulai bosan sama yang digoreng-goreng, sama yang itu, kita coba yang iya, yang alami,
1: rebus-rebusan.
0: Iya.
2: Rebusan aneka ragam umbi-umbian dari mulai rebusan jagung manis, singkong mentega, talas, pisang kepok dan tanduk, ubi jalar hingga labu kuning, tertata rapi di atas tungku berbahan bakar gas LPG 3 kg. Sudah hampir 1 tahun, Cecep Nugraha Rahman, 53 tahun, menekuni profesi sebagai penjual rebusan umbi-umbian yang nyaris tanpa saingan tersebut. Menurut pria parubaya yang biasa mangkal setiap harinya di sarana olahraga Sor Kerkop Merdeka Garut tersebut, cukup yakin dan optimis dengan kuliner jualannya itu. Ditemani istri terkadang bersama anaknya tersebut, dengan sabar menunggu pembeli datang.
3: Apa aja nih yang jenis apa aja yang dijual?
0: Ada jagung, labu, talas, ubi ya, pisang.
3: Dari sekian banyak jenis umbi-umbian yang paling banyak diminati?
0: Yang paling banyak diminati ya ubi sama pisang sama labu.
2: Diyakini sebagai kuliner sehat dan banyak digemari menjadi salah satu alasan pria beranak tiga tersebut memilih jualan rebusan umbi-umbian ketimbang makanan jenis lainnya yang dijual kebanyakan orang.
0: Yang paling banyak diminati.
3: Berapa nih akan jual ini?
0: Apa ya? Nanas.
3: Kalau misal. Tapi memang stoknya selalu ada gitu.
0: Kadang ada, kadang enggak. Kayak talas kan, kalau lagi susah, susah gitu.
3: Untuk talas itu ya.
0: Singkong juga kan pilihan, ada beberapa macam kan, ada yang mentega, ada yang kulitnya merah, ada yang putih. Nah, kita yang
3: pakainya ini ya?
0: Yang kulitnya merah biar empuk gitu ya.
3: Oh, yang merah ini, yang
0: merah ya. Biar empuk, tidak hanya pulen tapi lebih enak.
2: Dan itu terbukti tidak hanya warga berolahraga. Berolahraga pagi di sekitaran arena Sor Kerkop Garut saja, tetapi warga dari luar pun sengaja datang hanya untuk membeli dan memilih rebusan umbi-umbian sebagai makanan sehat alami menemani sarapan pagi. Apalagi ditemani secangkir teh atau kopi panas menambah kenikmatan bagi yang menyantapnya. Untuk harga 3 potong aneka ragam rebusan umbi-umbian itu dibanderol hanya Rp10.000. Rasanya nikmat, sehat dan alami, serta tidak menguras kantong pembeli, sehingga tak ayal jualannya laku keras diserbu pembeli.
0: Yang alami.
3: Rebus-rebusan.
0: Iya.
3: Apa aja nih yang
0: minati ya, ubi sama pisang sama labu.
3: Ya, itu ya.
0: Kayak talas kan, kalau lagi.
3: Nah ini respon dari konsumen gitu ya, khususnya yang ada di kampung ini. Gimana nih?
0: Alhamdulillah. Banyak yang suka, jadi tidak hanya yang suka jalan-jalan ke sini, ada yang orang luar yang sengaja datang ke sini untuk beli, sengaja gitu. Jadi bukan untuk yang jalan-jalan aja.
3: Jadi yang orang luar juga, yang
0: iya.
3: Banyak ya yang minat.
0: Ada yang misalkan tahunya dari teman ke teman, ada yang jualan ini di Kerko. Mereka alhamdulillah datang.
3: Nah ini jualannya hanya manual aja gini atau lewat media sosial atau lewat
0: ini? Sementara ya? Manual.
3: Manual,
0: iya,
3: aja begini.
0: Manual aja.
2: Menurutnya untuk mendapatkan bahan baku jenis umbi-umbian tertentu seperti talas misalnya diakui susah-susah gampang. Dirinya cukup selektif dalam memilih jenis umbi-umbian untuk konsumsi karena memilih umbi-umbian yang berkualitas cukup menentukan rasa dan selera konsumennya.

Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali 100% Indonesia. Kita akan menikmati lagu-lagu berbahasa Indonesia hingga pukul 3 nanti bersama saya Talia dan juga Rizka ya. Silakan 0227278978 atau juga di 0811220 9760. Sudah ada Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya. Minta lagunya Karena Cinta dari Joy Tobing. Kirim salamnya buat Teh Nada, Teh Nais, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, lalu juga Mbak Primadona, Ratu Engang, Ibu Reni, Ibu Igati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Kang Ajat, Kang Ubay, Kang Unai, Kang Mansur, Apih Eno, Bung Kusna, Pak Herdi, dan dikumkan saja buat semua pendengar katanya ya. Terima kasih Bu Mujianti. Lalu juga tadi ada Tasya, Galuh Puspitasari, dan juga siapa ya satu lagi tadi yang suka banget sama lagunya dari Sabrina dengan Haha. Silakan yang lain di 0227278978 atau juga di 0811220 9760 ya. Lagu-lagu berbahasa Indonesia bisa Anda pilihkan hingga pukul 15 nanti. Nah, sambil menemani aktivitas Anda siang hari ini dengan cuaca yang cukup mendung juga ya, tapi tetap harus menyelesaikan pekerjaan yang hari ini ya kan. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Herdi.
1: Iya, 100% Indonesia. Bandung siang ini merdeka ya. Tapi di sini mah udah mau hujan turun.
0: Udah mendung ya.
1: Iya. Ya selalu ya Ibu.
0: Iya.
1: Sama-sama. Bandung hujan.
0: Belum. Ini mendung iya. Cerah, mendung iya. Cerah gitu.
1: Pertama, selamat ya hidup buat Persib ya.
0: Iya.
1: Ya. Ramai banget di sini tuh ya semalam waktu
0: pertandingan. Oh di sana ramai banget.
1: Apalagi dengar siapa tuh Senti, oh siapa pura suara.
0: Senti Hilhamsah ya. Itu bakal minumnya dijiwa, biasanya 5 botol. Ya.
1: Aja ngelana, gini.
0: Oh iya sampai dong, dipura, saking ya. Semangatnya ngelihat bola ya.
1: Cinta tidak.
0: Mau lagu apa ya. Tuh Pak Herdi?
1: Ya. Cinta tak harus memiliki ya.
0: Ya, dari Dikta ya.
1: Ya. Pertama buat Ibu ya, Satrawe Ibu ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Tatiawati juga ya, bersama keluarganya sehat selalu. Selamat makan siangnya teh. Buat Kang Sona ya. Buat Ibu Reni juga, Kang Opik juga ya. Pak Ajat juga, Kang Ahmad juga di Garut ya. Kang Mansur juga, buat Nada-Nado ya. Buat Ratu Engang juga. Hai, kalau itu suka ada masuk.
0: Siapa?
1: Katanya di Madiun, siapa? Ratu Malam.
0: Oh, Primadona. Suka, cuman mungkin dia biasanya kan pertama nih. Nah, mungkin karena dia masih sakit, jadi dia harus berjuang untuk menelpon. Kayaknya tidak se...
1: se... Ya, ancer lah.
0: Kuat memang dulu gitu ya.
1: Kan jadi... Istilahnya orang masih itu juga kadang-kadang udah mau turun jarak berapa detik itu udah masuk tuh.
0: Kira-kira gitu kalau jadi gitu. Berlomba-lomba gitu kan ya.
1: Nah seperti yang mau turun ya. Tuh tinggal mau bilang assalamualaikum, ancar-ancar aja mijit.
0: Jadi di sini kalau untung-untungan ya.
1: Istilahnya. Kenapa?
0: Untung-untungan.
1: Iya, untung-untungan ya. Buat siapa tuh Tarita juga Cianjur buat benar hari ini juga Bekasi ya. Terus buat Mbak Sapitri Dago, Tenais juga ya. Terus buat Mbak Sekar juga. Kang Umar, Kang Ubay, Kang Isat Cikondewa, Mbak Glenn juga ya. Kang Asep dua-duanya di Subang juga ya. Terus buat Abang Ramadan juga di Sorong ya. Terus buat semuanya aja ya. pokoknya buat Ibu sehat selalu ya Bu ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buah lagu dari Joy Tobing.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Bawa beredar video di TikTok dan media sosial yang mengklaim masyarakat bisa mengikuti program pemutihan pajak kendaraan gratis secara online hanya dengan mengakses tautan tertentu. Nah, hati-hati sama tautan begini teh ya, karena pada faktanya setelah Mamang Warta cari, klaim ini teh tidak benar, bohong dan hoax. Korlantas Polri menegaskan informasi mengenai pemutihan pajak kendaraan gratis online yang beredar luas di media sosial adalah bohong. Tautan yang dibagikan bahkan berpotensi menjadi modus phishing atau pencurian data pribadi untuk masyarakat. Duh, menyeramkan dan mencekamkan ya. Masyarakat dihimbau untuk hanya mengakses informasi pajak kendaraan melalui kanal resmi Samsat dan pemerintah daerah, serta tidak sembarangan mengklik link, apalagi menyebarkan sumber yang tidak jelas dan tidak puguh. Hubungan yang gak puguh juga gak susah, itu gak enakin pokoknya namanya, yang puguh-puguh aja. Sok sekarang Mamang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah tatkala pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, masih di 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0227278978 atau juga di 0112209760. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bandung siang ini merdeka.
0: Iya, merdeka juga sama orang Cicalengka.
1: Bukan orang Zimbabwe.
0: Menigit. Oke.
1: Aduh Tete, saya mau lapor RRI saya. Aduh, makin parah Tete.
0: Kenapa?
1: Ini sedih ya Tete. Gak bisa order ke Pak Ustadz. Kalau pagi malam gak bisa dengar.
0: Cicalengkanya di mana sih?
1: Sekarang juga dengar gorosot, mau guru. Gak pukul gak dengerin aja sekarang, Gek.
0: Tapi di RRI digital, enggak?
1: Bukan.
0: Oh iya. WA aja di Pro 1 ya. Apa keluhannya?
1: Wifi-nya lagi sakit lagi.
0: Mau lagunya apa?
1: Lagunya apa aja deh, pokoknya nama apa aja deh.
0: Ini ada teman nada nih.
1: Siapa?
0: Halo, Ratu Engang.
2: Halo.
1: Bukan.
0: Ratu Engang.
2: Iya, Kang.
1: Dikira Kang Jano atau
2: Kang? Jano, kurang. Telepon tadi angkat tangan.
1: Kang Jano, itu suaranya mirip Kang Jano. Ngakak. Mirip Jano.
0: Coba ya cantelan tong Pak Belit kieu.
2: Iya, mun Pak Belit. Ada telepon kurang tadi angkat.
1: Roho.
2: Tadi sabaraha kali?
1: Mun teu keluar teh mun teu diangkat berarti teh aya di rumah atuh.
2: Eta kitu kasih ka Asep mah ka telepon teh tong Egi.
0: Tolong ya masalah pribadi jangan diangkat ke udara, selesaikan secara adat ya. Aduh, ini dua.
1: Apa mau salam aja langsung saya?
0: Ya, langsung, Neng.
1: Buat Tete cantik buluan, semoga saya terlalu penyembunnya banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Ibu Mujian, itu Kang Asep Garut, Om Karmila, Kanais, Nesiawati, Mbak Saputri, Kang Onai, Kang Mansur, Kang Situ, Kang Ferdi, Ibu Mujiawati, Mono Sobo, Kang Gunawan, Kang Asep. Kang pesawat kasepna
2: tenang geus
1: tuh
2: mangga ada lo
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh aya nu pundung. Ya baik.
2: Aku mah pengen aduh,
0: jadi
2: pulang
0: liur
2: pulang pulang malu enggak pulang rindu Neneng.
0: Iya.
2: Buat tadi teh Neng, siapa Neng Rizka ya?
0: Iya.
2: Yeah. Yang angkat telepon teh buat Neng Rizka, buat Neng siapa tuh? Neng Natalia. Terima kasih teleponnya udah pada diangkat.
0: Sama-sama.
2: Barusan Dolar Men, Carmila, Teh Nais, Basa Fitri, Mbak Sekar, Kang Ahmad di Garut, Mas Nasrul, Ibu Mujianti, Ibu apa yang di Suryati yang di Monosobo teh?
0: Wigati.
2: Tapi
0: Wigati.
2: Allahu
0: Akbar.
2: Wigati. Abino, Ibu Maharani, Kang Mansur, Pak Holid, Pak Ikhlam. Mas Nasrul, Paleman, semuanya aja Neneng lah. Yang lagi pada dengerin Carmila juga spesial buat yang belum kesapa aja.
0: Yeah. Ada
2: telepon angkat ada pokoknya hatur nuhun Neneng ya di atas laguna 100% Indonesia merdeka. Hatur nuhun Neneng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizka punten tolong ditutup ya. Oke. Okay. Ini asal ribet yang ini. Ajeng ternyata ya. Selamat siang 100% Indonesia.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kecilin dulu radionya.
0: Enggak usah, enggak apa-apa kok enggak feedback.
3: Oh enggak.
0: Enggak. Padahal capek nanti bolak-balik kasihan. Toto iya, nanti ada yang ngetok deh. Aduh, riwe.
3: Mbak, gak ada hari ini, Mbak. Sudah ya? kemarin. Terus sudah bilang sama Bu RW kalau kalau udah siang, kalau lama buka pintu lagi on air.
0: Ayah, Denukia, aduh, warga teh.
3: Iya, kan balat sama Bu RW teh. Non, mau tanya kalau kalau misalnya request lagu itu ya pakai WA itu yang baca langsung penyiarnya atau kemana dulu?
0: Dua-duanya.
3: Oh, langsung langsung ke penyiarnya.
0: Cuman kalau saya lagi muter lagu nggak bisa lihat WA.
3: Oke. Gitu. Gitu. Nggak apa-apa.
0: Kenapa nggak, ada apa? Bagaimana? Kan? Ada apa? Bagaimana?
3: Iya, tadi malam deh Rika selalu tentang rananya WA itu centreng biru tapi didengerin saat tempel-tempel ke kuping teh nggak dibaca, lagu nggak diputer, orang lebih ke aduh udah mau selesai. kata orang tua
0: udah aja datang ke sini ketok.
4: Halo.
0: Bentar, ada tamu. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
4: Sama Iwan.
0: Iwan di mana?
4: Cicalengka.
0: Cicalengka, temennya Nada.
4: Iya, ada Nada bener.
0: Ini ada Mbak Safitri di Dago nih, kenalan dulu biar gaul.
3: Halo, salam kenal. Siapa? Kang Irwan.
0: Iwan.
3: Oh, Kang Iwan.
0: Iwan Fals.
3: Oh iya, salam kenal. Kenal atas di udara masuk ke RRI baru pertama ya?
4: Iya.
3: Oke, semoga betah lah dengerin Mentalia siaran, pokoknya mantap. Pasti aku diputerin kalau ada mah gitu.
0: Oke.
3: Jadi WA juga dibaca, nggak didiemin. Cerita dulu tapi nggak dibaca.
0: Ke Mbak Safitri dulu ya, Pak Iwan, sebentar ya. Tunggu ya, sebentar aja. Mbak Safitri mau lagu apa?
3: Cinta Sejati aja deh.
0: Cinta Sejati BCL buat siapa lagunya?
3: Iya, buat Mentalia duluan yang baik hati. Semoga selalu sehat, tetap cantik dan bahagia bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
3: Terus buat Kang Iwan yang baru masuk gitu ya, salam kenal, semoga betah mengikuti acara ini. Pokoknya dengerin RRI gitu. Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, Tenis Anugelis, Teh Nada, Teh Ratu Engang, Kang Mansur, Kang One, Buda Maharani, Pemocianti, Pureni, Api Enok, Aba Agung, Tetiawati, Mas Herki, terus buat Kang Asep Barat, Kang Asep Subang, Neng Bunga, Kang Uung, Dede Insi, Anu Kaset Sahaya bersama Bunda Tutinya, terus buat Kang Opik Garsel juga, buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga, buat semuanya aja. Maaf kan Iwan ya, panjang. Monggo dilanjut. Terima kasih cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya ini sepertinya Kang Iwan terputus ya. Silakan hubungi lagi di 0227278978. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Oke, Kang Mansur.
1: Hah?
0: Kang Mansur kan?
1: Mau
0: lagu apa, Kang?
1: Lagunya? Dadali.
0: Dadali apa judulnya?
1: Di saat aku tersakiti.
0: Kenapa gitu?
1: Ya itu aja anak lagunya gitu.
0: Dikirim buat siapa, Kang?
1: Ya buat barusannya Kang Iwan sama Ratu Enang ya.
0: Ya.
1: Buat Indonesia.
0: Mbak Fitri
1: terus tadi Tenato, Mas Herti, Teh Dewati, Terin, Terita, Mbak Sekar, buat Ratu Enang, tadinya Bu Janti, Una Maharani, Bunan, Bu Reni, Neng Bunga, Abi Eno, Kang Onai, Kang Ajat, Kang Opik, Mas Pamela, Mas Herti tadinya ya.
0: Ada.
1: Terus buat tadinya Pak Emin, Pak Ramadhan, Pak Saria, adik kumpulnya Kang Sadayana lah gitu. Misalnya
0: ya
1: Kang Eta Saria nya diserangan ke saya nanti
0: Rizka Kusumawardani.
1: Aduh, nanginan saya gitu. Rizka Kusumawardani sehat gitu nya secara maksudnya terlancar ke segalanya diganti ke Rizkina gitu nya.
0: Ya
1: ya kitanya saya
0: ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waduh, sebentar ya. Ada yang dari Sumedang nih. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Teteh. Selamat siang.
0: Kamu ada, Mang?
2: Alhamdulillah, saya.
0: Sumedang aman.
2: Panas.
0: Ya. Aman pisang. Tapi panas ya. Makanya kalau nelfon jangan dekat kompor.
2: Tahu aja deh, saya lihat dari dapur.
0: Tahu, udah kelihatan gosong.
2: Habis ngedapin kompor.
0: Mau lagu apa, Teteh Wati?
2: Nggak ingin dari Iwan Pales udah belum?
0: Belum.
2: Ya udah, Iwan Pales aja.
0: Apa?
2: Yang biasa ya.
0: Yang biasa tenaon emangnya bakso. Udah banyak. Ada yang terlupakan, izinkan aku menyayangimu. Bahagia. Nah,
2: itu izinkan aku menyayangimu teh tadi ya.
0: Bilang atuh ah. Buat siapa lagunya?
2: Ya dikirimkan buat Teh Talia dulu yang tugas ya. Jadi yang udah pada masuk, Mas Herdi, Teh Nado, Teh Nis, Ibu Sapitri, Kang Mansur, Kang Onai, Abi Eno, juga Ratu Engang ya, salam kenal. Kang Ahmad, selamat siang. Lalu buat Neng Bunga, Kang U, Kang Asep, semuanya aja deh. Terima kasih ya, Teh.
0: Sama-sama. Cepet ya, diangkat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ada bunyi apa ini ya? Selamat siang 100% Indonesia.
3: Siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Gini kalau buka maghrib ya beginilah suaranya.
3: Mie resep tiba tadi nih rame.
0: Rame ada pasar tuh. Daging naik. Jadi resep nu naik-naiknya. Barin lah. Da teknisme da Idul Adha juga da angger we gorengan.
3: Aduh, ini inget gua itu tadi ya, lalu gorengan teh. Ya,
0: disangkapi ya, no tukang gorengan.
3: Okay. Ya, tukang gorengan spesial buat suami.
0: Mau lagu apa, Teh Nuis?
3: Hanya Rindu dari Putri
0: Solo. Anmes, atuh.
3: Abang udah kemarin Anmes, Mas.
0: Jadi apa ini, mau apa ini?
3: Bu hanya rindu dari Putri Iriani.
0: Oh, Putri Iriani. Oke, cuman ya. Cuman beda yang nyanyi doang.
3: Iya, tapi beda itunya juga.
0: Judulnya hampir.
3: Hampir sama.
0: Buat siapa lagunya?
3: Tadi itu Mbak Sapitri yang ayo saya selalu ya. Terus tadi itu Teh Nando, Ratu Engang, Teh Tiawati, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Herdi, Bu Jati, Neng Bunga, Dede Insi, Pak Ahmad, Api Ano sama Bu Ren.
0: Api Eno.
3: Oh, Api Eno.
0: Aduh itu kumai. Ya Allah, Tanais. Siapa itu yang mencet-mencet? Ya ampun. Udah. Aduh. Suka sedih kalau berakhir seperti ini. Baik, sebuah lagu yang disuka sama Ratu Engang saya putarkan dulu ya supaya enggak ngantuk, dari Armada dengan Pulang Malu Tak Pulang Rindu.

0: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: siang ini.
1: Tempat wisata edukasi ini terletak di Jalan Diponegoro, sangat dekat dengan Gedung Sate dan Taman Lansia. Museum ini memiliki koleksi fosil, bebatuan, mineral, dan peta geologi, geofisika, gunung api, geomorfologi, dan masih banyak lagi yang dipastikan dapat menarik rasa ingin tahu pengunjung anak-anak, bahkan dewasa. Mungkin hal yang paling menarik di museum ini bagi pengunjung anak-anak adalah fosil-fosil replika dari binatang purba, terutama fosil dinosaurus.
2: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: Bandung siang ini.
1: Mendengar jelang perayaan Idul Adha tentunya banyak hal disiapkan. Jadi kalau kita ingin ketahui bagaimana posisi harga hewan kurban, yang informasi banyak beredar bahwa harga hewan kurban ini naik. Pro 1 sudah terhubung pendengar bersama peternak hewan kurban Muhammad Irfan Abdurrahman LC S.H.U.M.
2: Jadi kadang kan konsumen kami ini kalau bilang kenaikan tuh shock ya. Tapi emang keadaannya seperti ini semua. Bisa sampai per kilo naiknya 5.000 dibandingkan tahun lalu. Tadinya kita di tahun lalu bisa jual di 73.000. Hari ini dengan segala resiko harga pembelanjaan pertama terkait dengan resiko di tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini juga masih tetap ada. Seperti penyakit PMK. Keduanya kan kita juga nggak bisa nutup mata bahwa kalau dolarnya naik ya juga pasti ngaruh kan. Termasuk juga para peternak itu berkurang, jadi si stok sapinya juga nggak banyak. Pengalaman kami sih selama ini, beberapa minggu ini, alhamdulillah ya, berdatangan, tapi juga penyesuaian mereka yang tadinya misalkan di masjidnya itu patungannya atau persahamnya 3.750.000 gitu. Nah sekarang jadi ada kenaikan di 4.250.000 atau 4.200.000 karena posisinya kan bobot sapinya harus tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Terkait dengan syarat-syarat seperti yang sudah diketahui, yang pertama mengenai jangan sampai cacat, matanya misalkan lolong gitu ya, atau kakinya pincang, janbun maksudnya nggak ada setengah. Terkait dengan fisik semuanya, itu yang jelas harus sempurna. Nah, kemudian kan ciri-ciri kalau ngelihat dari ekoran sapinya udah kelihatan nih fisiknya. Atau kalau yang sakit atau tidak, fisiknya semua nih full nih, bagus nih. Nah, kelihatan kok dari mata sama telinga. Atau si bulunya, dari bulunya juga, dia nggak, bahasa Sunda nama herang, ini muringkat. Jadi memang ada nanti dari pemerintah, di KPP yang turun tangan ke semua para peternak untuk memastikan bahwa sapi atau domba kami yang dijual itu betul-betul sehat. Dengan tanda nanti pakai macam AirTag atau NameTag gitu, ada kalung sehat bahasanya. Yang jelas bahwa semua para penjual insya Allah akan amanah ya, yang memang ingin menjual yang terbaik untuk para jamaah semua atau untuk para mukorim semua. Terkait dengan syarat-syarat tadi kurban juga sudah kami ketahui semua bahwa tidak mungkin kami jual dengan kondisi yang cacat, dengan kondisi yang tidak memungkinkan dijual, karena beda dengan penyembelihan biasa. Yang kedua, dengan keadaan seperti ini, dengan harga dan lain sebagainya, perbedaan itu tidak menjadi surut niat kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Insya Allah tetap hal yang wajar-wajar saja, tinggal kitanya saja sudah pada paham bahwa penjual juga harus mengerti dengan keadaan sekarang ekonomi seperti apa, dan pembeli juga harus mengerti, harus paham dengan harga perubahan di tahun sekarang. Mudah-mudahan ke depannya bisa stabil lagi, normal lagi, tidak ada hal yang serupa seperti ini. Semuanya dilancarkan pada peternak yang ada di Jawa Barat dan pada pembeli juga, mukarrim semuanya, Allah berikan rezeki yang segalanya dimudahkan oleh Allah.

Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung di 0227778978 atau juga di 0811220970. Ada teknis yang ada di Awitali, lalu juga ada Raihan Rahmadian di Ujung Berung, Teh Tiawati yang ada di Sumedang, Basa Fitri yang ada di Dago, lalu juga ada Ayah Satya di Cimalaka Sumedang. Lagunya nanti saya pilihkan ya, Setia Selamanya dari Merpati Band. Untuk Bos Batagor sama buat Mama Rizky aja katanya ya. Lalu juga ada Kang Umar yang ada di Garut. Lagunya dari Kotak Pelan-Pelan Saja sudah saya putarkan ya. Lalu juga ada Lutfi di Garut dari Ivan Seventeen, Jan Paksa Rindu juga sudah saya putarkan. Lalu ada Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya. Joy Tobingnya sudah saya putarkan untuk Teh Nada, Teh Nais, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Prima Dona, Ratu Engang, Ibu Reni, Bu Igati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Kang Ajat, Kang Ubay, Kang Onai, Kang Mansur, Apieno, Bung Kusna, Pak Herdi, dan semua pendengar aja. Tasya, lalu juga ada Galuh Puspitasari, dan juga ada Sarah yang suka dengan lagu dari Sabrina Hahanya sudah saya putarkan. Selamat siang juga yang sudah bergabung di 0227278978 ya. Ada Pak Herdi yang ada di Cilacap, Teh Nada yang ada di Cicalengka, Ratu Engeng yang ada di Majalaya. Kang Iwan tadi di Cicalengka, sayang keputus ya Kang, gak bisa masuk lagi. Mudah-mudahan nanti lain kali bisa bergabung lagi di 100% Indonesia. Lalu ada Kang Mansur di Soreang, Teh Tiawati di Sumedang, dan juga Teh Nais yang ada di Awitali yang sudah bergabung tadi di 0227278978. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang sudah diputarkan ya di 100% Indonesia, dan dilancarkan untuk menyelesaikan tugasnya pada siang hari ini. Sebuah lagu terakhir yang menutup perjumpaan kita di 100% Indonesia dari Merpati dengan Setia Selamanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. UMKM kali ini kita akan mengupas sesuatu yang murah tapi tidak murahan, dan juga bagaimana strategi kulinernya terjangkau dengan gizi terpenuhi bersama Ibu Ratu. Dan narasumber kita pada sore hari ini adalah Cucu Yuningsih yang merupakan owner dari Bu Ratu. Ini mungkin Ibu Cucu Yuningsih tapi panggilannya Ibu Ratu begitu ya? Ya. Oke, baik. Dan alhamdulillah sudah hadir di Prosatu RRI Bandung. Selamat sore, assalamualaikum Ibu. Bisa didekatin biar suaranya lebih jelas. Ya, oke. Okay. Dimajuin aja itunya, Bu. Nah, ya. Seperti itu. Coba Bu, ngomong Bu.
1: Ya, sore.
0: Ya, baik. Untuk Anda juga yang ingin bertanya nanti bisa gabung ya sama kita di 0227278978 atau juga di 0811220970. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, sebetulnya Ibu usaha apa sih yang murah tapi tidak murahan?
1: Chicken wing sama chicken sarapan wing. 10.000.
0: Apa aja tuh diuraikan Bu satu persatu?
1: Nasi bakar, isi ayam,
0: yeah.
1: Rice ball, ayam sama telur, salad buah, pisang keju, chicken katsu,
0: yeah.
1: Tutug oncom, nasi timbel komplit lah gitu.
0: Oh banyak juga ya? Ada 10 macam Bu?
1: Kurang lebih.
0: Kenapa Ibu sampai menjual begitu banyak macam? Apa memang sengaja begitu supaya pembeli banyak pilihan?
1: Iya, sengaja.
0: Biar oh, sengaja? Itu, ya. Oh, apa request pembeli begitu?
1: Iya,
0: request juga. Itu. Salah satunya itu. Iya. Nah, ini kan masak sendiri ya Ibu ya? Mungkin dibantu sama Bapak juga ya? Atau berdua. Ada pegawai?
2: Berdua sudah.
0: Oh berdua aja, yeah. Bagi tugas gitu
2: yeah,
0: ya.
2: Ada tugas belanja.
0: Ada yang tugas belanja. Ini gimana nih ngatur waktunya? Karena jualannya pagi ya, jam berapa kejualannya?
1: Jam 6
0: pagi sampai jam 2 jam tadi 2. Ya
2: yeah.
0: Nah ini gimana bagi tugasnya nih?
2: Gini, kita lakukan kalau pada selesai jualan.
0: Ya, selesai jualan jam 2.
2: Selesai jualan jam 2. Ba'da asar kita ke pasar. Kalau kekurangannya nanti pas ba'da subuh.
0: Nah, kekurangannya ini bolak-balik
2: Pak. Kalau yang ba'da subuh itu kan biasanya di pasar Susi kan lebih murah.
0: Oh.
2: Jadi yang ada di pasar yang lain gitu.
0: Itu kalau selesai jualan jam 2 biasanya ke pasar mana?
2: Ke Cicadas.
0: Oh, ke Cicadas. Yeah. Oh. Kalau subuh kekurangannya ke Suci. Oh, seperti itu ya. Udah punya langganan mungkin
1: sudah
0: ya.
1: Punya.
0: Nah, ini pilihan banyak.
1: Yeah.
0: Pasti pusing gitu ya, apalagi kompor ada 10, Bu.
2: Cukup dengan dua tungku saja.
0: Oh, kebayang ya, ini macam-macam gitu.
2: Kita bagi-bagi tugas itunya.
0: Bagi-bagi tugas juga ya. Nah, ini request dari pembeli juga. Terus itu gimana cara menyiapkannya setiap hari gitu ya? Karena dengan adanya berbagai macam makanan yang dijual seperti ini, kalau tidak laku kan mubazir. Ya maksudnya ada aja mungkin yang sisa
2: ada,
0: ya, tapi mungkin
2: ada,
0: kalau ada acara-acara rame kayak di Monju gitu mungkin habis ya.
2: Insyaallah ya.
0: Nah, ini gimana nih kalau misalkan ada sisa gitu?
2: Kita gini strateginya ya, kalau untuk hari biasa kita menyediakan menu makanan sesuai dengan hasil pengalaman yang sudah sehingga kita bisa menyajikan istilahnya tidak terlalu banyak mubazirnya, jadi lebih baik habis daripada sisa, intinya itu.
0: Jadi dilihat mungkin
2: pangsa
0: mana
2: pasar,
0: yang banyak,
2: ya,
0: mana
2: betul.
0: Yang kurang. Nah, Ibu Ratu sendiri, apa ini yang dari berbagai macam yang Ibu bikin, yang paling laku yang mana, Bu?
1: Nasi bakar, rice ball, sama salad.
0: Oh, jadi yang lain hanya melengkapi, menghias saja. Oh, seperti itu.
2: Kecuali hari Minggu, itu dengan chicken Korean.
1: Chicken wing.
0: Ditambah lagi.
2: Tambah itu.
0: Hmm. Ini gimana sistemnya, pakai mobil box atau gimana nih jualannya?
2: Karena kita tempat tidak berjauhan dengan rumah. Artinya cukup dengan bagasi pakai motor aja.
1: Pakai meja
2: lipat. Gitu.
0: Bisa itu dibawa?
2: Bisa.
0: Beberapa kali?
2: Hanya dua kali.
0: Dua kali ya, udah biasa lah ya. Itu berapa bungkus sih Bu jualan per hari rata-rata? Dengan berbagai macam makanan itu?
1: Seratusan.
0: Biasanya kalau sisa berapa?
1: Paling kalau ada sisa 10.
0: Gak banyak ya.
1: Kadang-kadang suka dikasih aja ke itu.
0: Disedekahin.
2: Iya.
0: Kalau makan sendiri bosan ya Bu?
1: Bosan.
0: Iya, baik. Nah, ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol, Ibu jualannya dari 2012.
1: Iya.
0: Apa yang membuat Ibu ingin jualan awalnya?
1: Karena dari pertama nikah sih langsung jualan. Tapi dulu
0: sebelum nikah juga jualan.
1: Sebelum masih gadis jualan.
0: Jadi ketemunya waktu Bapak beli jualan Ibu.
2: Enggak juga.
0: Ini saya hanya menduga.
1: Tetangga. Guru ngaji ini.
0: Oh, jadi si Bapak suka ngebantu Ibu masak atau gimana ini?
2: Pendekatan sama ini, mertua aja, calon mertua dulu.
0: Gitu. Iya. Udah ngeceng-ngeceng anaknya, mana akhirnya gol ya. Karena rajin masak. Seseorang itu bisa jatuh cinta dari
1: masakannya
0: dari perutnya gitu ya.
2: Nah,
0: jadi 100 ya. Oh, jadi dari sebelum nikah udah senang masak. Ini siapa yang ngajarin Ibu masak, apa otodidak atau memang ibunya juga senang masak? Oh, ibunya Ibu juga jualan sama
1: dulu ya.
0: Oh, pernah. Nah, ini awal modal. Kalau mau jualan ini, kita harus punya modal berapa sih, Bu?
1: Kalau awal ya, kita kan harus beli ini, beli itu ya.
2: 5 jutaan.
1: 5 jutaan lah.
0: 5 jutaan bisa ya?
1: Bisa.
0: Balik modal ya?
1: Iya, udah balik
0: modal. Nah, ini kalau udah berjalan, udah punya langganan, nggak usah dibilang lah ya, tinggal jalan gitu ya. Tinggal mungkin kalau ada request dari, pembeli bisa diusahakan kalau misalkan ibu masih bisa mengusahakan gitu ya. Nah, ini ceritanya waktu itu awal ibu jualan gimana respon dari pembeli. Tapi sebelumnya ada yang nelfon nih sebentar ya. Selamat siang menuju sore. Halo. Iya, dengan siapa nih?
3: Dengan
0: Keputus-putus suaranya. Coba pindah ke tempat yang sinyalnya lebih bagus. Halo.
3: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Dengan Deborah.
0: Deborah di mana?
3: Deborah di Bandung.
0: Di Bandung. Mau nanya apa ke Bu Ratu?
3: Mau tanya aja sih, Teh, penasaran gitu. Di tengah ekonomi yang sulit ini gitu ya Teh, melihat orang berwirausaha itu rasanya seperti berlomba-lomba
0: gitu. Banyak saingan gitu ya.
3: Iya betul, banyak saingan nih. Deborah mau tanya sama gitu ya, mungkin resepnya gitu Teh, kecil-kecilan
0: strateginya
3: gitu,
0: apa ya
3: biar cara kita
0: bisa bertahan ya,
3: mau berwirausaha itu tetap bertahan, atau yang mau mulai berwirausaha itu bisa yakin gitu dengan keputusannya sendiri, mungkin begitu.
0: Baik, nanti dijawab sama Bu Ratu ya. Terima kasih Deborah.
3: Terima kasih Teh.
0: Ya, sama-sama. Jadi pertanyaan Deborah adalah, sekarang tuh kan yang jualan banyak nih Bu. Banyak banget ya. Kalau saya pakai kiasan mungkin per meter tuh ada macam-macam dengan kreasinya, yang toppingnya yang luar biasa ya. Nah, ini kan Ibu dari 2012 memang kebetulan senang masak gitu ya. Nah, ini saya pengen tahu dulu respon pertama ibu jualan gimana nih?
1: Ya alhamdulillah sih, pas pertama jualan responnya bagus.
0: Mm-mm.
1: Karena kan kita murah meriah, tapi nggak murah-murah nggak ini.
0: Mm-mm.
1: Terus rasa dan penampilan, rasa dan penampilan lah.
2: Dan juga yang lebih utama kebersihan dan juga tempat itu yang lebih ini.
0: Terus lokasinya pas mungkin
2: pas, ya. Lokasi ya. Pas tempat lalu lalang ini tempat, orang ini
0: banyak anak
2: banyak kosan. Anak kosan
0: ya, terus
2: tempat mahasiswa gitu.
0: Iya iya iya. Jadi enggak ada yang namanya kalau awal-awal orang usaha kan ada orang yang baru beberapa nyicip-nyicip dulu ya, gitu ya. Ya. Oh, enak baru
1: baru balik
0: besoknya
1: lagi
0: balik lagi nyicipin yang lain gitu. Enggak ya, ini udah langsung laris manis aja ya.
1: Ya alhamdulillah sih gitu.
0: 2012. Tapi kan waktu itu sempat COVID ya.
1: Iya.
0: COVID 2019-2020.
1: COVID berhenti. Total
0: COVID
1: semua
0: berhenti.
1: Iya.
0: Sampai tahun
1: baru mulai lagi beberapa tahun sesudah COVID.
0: 2022.
1: Iya.
0: Itu pas COVID ibu ngapain nih?
1: Ibu jualan ini apa peyek?
2: Rempeyek.
0: Oh, payek. Jadi yang dibungkusin online
1: pakai
0: gitu.
1: Pakai keller.
0: Oh, ya. Pakai keller. Nah. Terus by phone, online ya. Diantar-antar gitu.
1: Diantar-antar ke teman,
0: kan waktu itu pada
1: saudara,
0: takut ya, pada ya, takut ketemu ya. Gitu. Oh, ya. Jadi beralih ke peyek.
1: Ke peyek.
0: Peyek doang. Kacang meteri.
1: Iya. Ya.
0: Tapi itu udah bagus responnya peyek juga.
1: Bagus,
0: gak ada masalah.
1: Enggak.
2: Langsung ini habis sebetulnya. Udah ada pesanan karena satu ini kita jual itu. Dulu masih jual 50.000 ya.
1: 50 per keller.
2: Dalam ya. Ini yang isi 10 liter.
0: Oh, gitu ya. Baik, ini ada penelpon lagi. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
0: Sama siapa nih?
4: Saya Sardila.
0: Di mana?
4: Saya di Bandung.
0: Di Bandung. Mau nanya apa?
4: Saya tadi sempat ngedengar dan saya cukup penasaran gitu, terlintas pertanyaan kalau misalkan nih ada request pembeli yang kurang lebih requestnya itu agak nyeleneh dikit, pernah nggak dapat pesanan atau apa yang sebenarnya itu tuh tidak sesuai dengan apa yang dijual tapi tetap dilakonin, apa ada cerita seperti itu nggak gitu?
0: Oh gitu, nggak pakai contoh? Misalnya rempeyek isi sosis gitu?
4: Iya, kurang lebih kayak gitu. Apa yang paling aneh itu apa gitu permintaan dari pelanggan itu?
0: Iya, ya udah nanti kita tanyain ya, tungguin ya.
4: Oke. Okay.
0: Terima kasih. Ya, saya bacain dulu yang sudah masuk ke WA ya, yang sudah bertanya, dan Mbak Safitri di Dago pertanyaannya. Bagaimana cara menyiasati agar usaha tetap bertahan di saat harga barang pokok semakin merangkak lain, dan apakah banyak orderan kemana aja? Lalu ada Teh Tiawati yang ada di Sumedang. Pertanyaannya bagaimana cara menyiasati agar usaha tetap bertahan? Oh, ini Mbak Safitri sama ya. Lalu tadi Deborah, sekarang kan jualan banyak, gimana tips untuk bisa bersaing agar bisa bertahan? Lalu Mutiara yang ada di Bandung pertanyaannya ini apa ada yang pesan sesuatu yang agak enggak masuk akal enggak, terus gimana ibu menyikapinya gitu
1: ya?
0: Enggak, silakan satu-satu Bu.
1: Ya alhamdulillah sih kalau pesenan yang aneh-aneh
0: enggak ada,
1: belum pernah
0: ya, seumur hidup.
1: Iya, ada yang aneh-aneh gitu enggak?
0: Enggak ada ya.
1: Iya.
0: Pada berarti apa namanya pembelinya pada lempeng-lempeng ya.
1: Iya,
0: pada solehah.
2: Alhamdulillah.
0: Enggak ada yang ngerjain enggak, gitu ya. Soalnya kan sekarang juga banyak yang minta anterin.
1: Iya.
0: Udah kayak Gojek atau apa gitu ya, terus dia yang ngebeliin dulu makanannya, toto kayak alamat palsu, kayak apa ya, ya kan, kayak gitu-gitu ada aja orang yang iseng kan, yang berbahagia di atas penderitaan orang lain. Nah, ini mah enggak ya, pada soleh ya.
2: Oke. Paling ini kalau kita kan menggunakan kayak QRIS ya, itu pernah kejadian.
0: Iya.
2: Dia udah ambil barang, udah kita dia fotoin ininya, foto apa QRIS-nya. Katanya ini udah masuk nih. Ya sebetulnya belum masuk, saya lihat.
0: Tapi ini, udah difotoin.
2: Udah difotoin, dana saya kan udah berkurang karena ya udah nggak apa-apa, saya nggak jadi masalah.
0: Oh.
2: Gitu artinya ya saya niatkan sedekah aja untuk dia, mungkin dia pengen makan atau gimana nggak punya uang.
0: Itu kenapa bisa seperti itu ya? Atau dia beli ke yang lain atau gak gimana? Difotoin aja dikirimin ya, padahal mungkin bukan pembayaran ke ibu ya?
2: Iya kayak gitu. Tapi ya insya Allah kita ikhlaskan kayak gitu. Oh,
0: biasanya kalau orang bayar gitu kan di depan kita ya,
2: iya.
0: juga. Cuman itu hanya foto gitu.
2: Iya. Kayak
0: itu
2: gitu.
0: Mungkin bisa jadi pelajaran juga ya. Kalau mah jangan tuh, kalau banyak yang gitu bankrupt.
1: Iya
0: kan, gitu kan.
1: Soalnya sekarang kan zamannya zaman ini. Jadi kalau nggak pakai QRIS susah juga gitu kan?
2: Kita
0: ya campur-campur lah. Iya, ada biasanya yang, ada juga yang cash.
1: Ada.
0: Nggak semua juga punya QRIS kan? Iya kan. Jadi memang harus di depan kita pas ngambil dia lihat ininya berapa.
2: Ada checklist sudah masuk berarti.
0: Iya gitu. Jadi jangan dibiasakan juga itu memberi kesempatan juga orang untuk wah si bapak ini mah gampang, si ibu ini mah gampang gitu ya. Jangan seperti itu ya. Baik, ini Ibu Ratu. Kenapa Ibu Cucu Yuningsi jadi Ibu Ratu nih?
1: Itu gimana? Bapak, pemberian dari Bapak.
0: Oh, Bapak yang ngasih nama.
2: Iya, dulu gini, waktu saya dinas di Tasik. Iya, itu kan saya pernah di insurancernya. Saya dipindah ke Tasik. Karena ini otaknya otak dagang gitu ya, artinya kalau lihat tempat ya mungkin dia langsung
0: feelingnya
2: ke ini jualan gitu kan. Nah ternyata pada saat itu yang saya coba pernah saya beli dikasih atau beli ini mpe-mpe ya dulu ya mpe-mpe kok rasanya mpe-mpe begini di Tasik. Nah saya coba setiap pulang ke Bandung saya bawa mpe-mpe sebut saya kasih ke teman-teman.
0: Iya, oleh-oleh ya.
2: Iya.
1: Responnya bagus.
2: Nah, ini langsung insting jualan.
0: Jadi bikin sendiri.
1: Ngambil dari Bandung.
2: Ngambil dari Bandung malahan. Nah, ternyata alhamdulillah itu respon cukup bagus juga. Sehari
0: berarti
2: sampai.
0: Jualan pempe juga dong.
2: Iya, dulu kalau di sini enggak untung ini enggak masuk karena di sini udah banyak kan. Artinya kalau di sana
1: kan pabriknya di sini,
2: pabriknya sini kan.
0: Oh iya.
2: Dan alhamdulillah itu aja sampai sehari itu 1.000 sampai 2.000. Habis.
0: Itu cuman pindah tempat doang ya.
2: Pindah tempat. Saya kasih nama Ibu Ratu. Kenapa? Itu yang mudah diingat. Itu aja strategi pasarnya.
0: Kalau ini kalau bikin sendiri mau lama.
2: Wah lama, betul. Ya, dan juga rasanya akan beda.
0: Dan ikannya
2: juga akan khusus gitu beda.
0: Aci sekalian. Jadi jangan kagok ya. Nanti rasanya malah aneh.
2: Sampai berapa tempat tuh ya, sampai roda-roda juga banyak yang ngirim yang jualan gitu, ambil dari kita. Dulu gitu. Kalau di sini enggak masuk untuk pempek.
0: Jadi berarti jualan juga harus lihat situasi dan kondisi ya.
2: Itu,
0: ya.
2: Betul.
0: Oke. Lalu tadi pertanyaan dari Mbak Safitri, ini kan kita tahu ya sekarang segala naik nih, apalagi kalau misalkan mau lebaran, Idul Adha, akhir tahun gitu kan. Yang namanya minyak, beras, bumbu,
2: terus merangkak.
0: Merangkak apalagi sekarang plastik,
2: plastik,
0: BBM, dan sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan aja tidak terjadi ya, tidak kejadian ya gas apa segala karena itu modal dasar dong ya.
2: Iya, betul.
0: Modal dasar kita mau jual berapa kalau semua naik ya, pembeli juga pasti berpikir ulang untuk membeli gitu ya. Nah ini gimana caranya? Apakah dengan ada langganan di pasar dia mampu untuk memberikan harga yang cukup stabil untuk ibu gitu?
1: Salah satunya itu. Terus ada juga karena kita kan yang murah meriah lah. Kita ngambilnya nggak banyak sih, sedikit gitu.
0: Yang penting laris gitu.
2: Selama itu ada selisih, kenapa nggak kita lakukan gitu? Karena dari selisih yang sedikit kan dengan banyak akan lebih banyak. Itu aja prinsipnya. Jadi jangan kita terlalu banyak untung atau pendapatan
0: pelanggan pada lari
2: gitu.
1: Tidak mengurangi porsi lagi.
2: Satu
0: tapi kan
2: itu,
0: penjual juga kan dengan adanya kalau kenaikan agak tinggi mereka juga pasti naikin kan?
2: Gini, kita sepertinya kan sekarang itu 40% ya untuk di makanan itu ini apa netnya ya. Kita ambil dapat 20 juga udah alhamdulillah. Artinya dengan rasa dan juga apa kualitas dan juga porsinya itu tetap kita samakan.
0: Enggak dikurangi
2: ya.
0: Apalagi
2: gitu.
0: Ditambah ya. Tambah rugi ya. Nah, ini gimana maksud saya pedagang pasarnya sendiri ketika dia sih maunya bertahan ya.
1: Iya.
0: Ngasih ibu bapak langganan tiap hari beli gitu ya dengan harga segitu. Tapi kalau misalkan memang dia sendiri ngambilnya naik, pasti kan dinaikin ya. Enggak mungkin kan
2: mereka bertahan segitu.
0: Karena mereka juga kan mau hidup ya.
2: Betul.
0: Nah, gimana ini cara mengatasinya?
2: Ya kita tetap lakukan itu pembelian itu
0: seharga
2: itu ya makanya saya katakan tadi walaupun hanya dengan 20% itu kita ambil. Kan biasa kan di makanan itu 40% udah net. Gitu kan 20% dari banyak kan jadi banyak. Gitu.
0: Termasuk wadah plastik
2: tetap wadah plastik udah ya.
0: Oh, enggak diganti daun ya?
2: Enggak.
0: Iya, kan sekarang pada ribut.
1: Kalau nasi timbal mah pakai daun.
0: Pakai daun ya, siapa tahu semua diganti jadi pakai daun.
1: Pakai daun.
0: Ya, seperti itu. Nah, ada enggak sih cita-cita ibu ke depannya mungkin buka cabang atau juga merekrut pegawai gitu untuk memperluas jaringan penjualan ibu?
1: Alhamdulillah. Sekarang juga udah ada cabang satu
0: Di
1: Titiran,

0: PG, jadi enggak.
1: Oh,
0: sekolah.
1: Enggak.
0: Kecuali mahasiswa.
1: Kampus, pernah mencoba?
0: Ya, dulu sih di Unikom pernah buka.
1: Oh, pernah buka.
0: Pernah buka di Unikom. Oh,
1: berapa lama di sana, Bu?
0: Di Unikom tuh hampir 2 tahun. Cuman tempatnya enggak disewain lagi karena dibangun buat itu kos-kosan.
1: Oh, jadi tempat kendalanya tempat ya?
0: Tempat, iya.
1: Padahal Unikom tuh rame ya, lumayan.
0: Rame,
1: ya.
0: Alhamdulillah.
1: Banyak beragam juga katanya di sana ya. Iya, dan dekat juga masih di DDU.
2: Masih di DDU ya.
1: Pokoknya incerannya mah dekat rumah aja ya.
2: Dekat rumah.
1: Biar gampang bawa-bawanya
2: nah, itu,
1: ya.
2: Betul.
1: Oke. Terus mungkin ada yang menawarkan diri lagi gitu untuk buka cabang selain adik bapak mungkin?
0: Ada sih itu juga. Teman.
1: Teman. Ya. Oh. Mau asal cash di depan meh.
0: Enggak sih.
2: Enggak saja ini aja kita menonton selama mereka memang ada niatan, ada kemauan, mau fokus, ya silakan.
1: Dicoba ya.
2: Dicoba gitu ya. Dan juga setidaknya kan kita
1: tidak banyak dulu mungkin ya.
2: Iya, tidak banyak tidak salah banyak satunya dulu. Yang kedua juga kita bisa membantu mereka yang memang butuh untuk pekerjaan yang bisa menghasilkan yang bermanfaat gitu.
1: Iya. Nah, ini selain tadi menu-menu yang sudah cukup banyak sebetulnya ya, berkisar kayaknya favorit lauknya ayam ya.
2: Ayam ya.
0: Main di ayam.
1: Main
2: ayam
1: di ayam.
2: Kayasa.
0: Kalau sapi mahal. Main di ayam.
1: Nah, apalagi yang ingin ibu ciptakan gitu, kreasi lain dari ayam gitu?
0: Paling sosis, dari sosis.
1: Oh, dari sosis. Iya. Pokoknya yang praktis-praktis ya,
0: iya,
1: dan
0: betul.
1: Tidak terlalu apa menyita waktu, cukup iya. banyak.
2: Betul.
1: Ini kalau masak kayak gini, tadi kata bapak dari malam?
0: Iya.
2: Malam.
1: Malam jam berapa? Jam 1 malam.
0: Jam 1 malam.
1: Oh, sampai pagi.
2: Sampai pagi.
1: Ya. Berapa jam tuh bikin?
0: Pagi-pagi ibu di rumah. Ibu mah enggak pernah ke depan, bapak. Jadi pagi-pagi ibu di rumah nyiapin barang masakan-masakan gitu.
1: Itu dari jam 1 malam sampai jam berapa tuh? Sampai subuh
0: sampai
1: selesai.
0: Subuh, beres. Sampai jam 6 pagi beres, langsung bapak
1: jualan
0: pergi.
1: Jualan jam 6.
0: Iya, jam 6.
1: Enggak ngantuk tuh.
2: Enggak juga karena udah terbiasa. Karena gini kalau malam memang si ibu yang sendiri ya ini.
0: Kalau malam ibu sendiri.
2: Sendiri. Ya kalau pas pada Isya ya kita bantu-bantu goreng-goreng untuk itunya. Gitu sampai jam 11-an lah. Nah, nanti si ibu jam 2 bangun lagi. Nah, kita pas pada subuh nah, baru bantu lagi dan sampai setengah 6 ya jam 6 udah kita berangkat.
1: Ada liburnya nggak sih Bu jualan?
0: Alhamdulillah kecuali kalau ada acara gitu nggak pernah libur.
1: Gitu. Ya Idul Adha nggak libur?
0: Oh Idul Adha libur.
2: Pasti libur. Pasti libur.
0: Udah mah pasti libur.
1: Lebaran?
0: Ya. Lebaran libur. Pasti libur.
1: Banyak
0: opor
1: di rumah nggak kemakan.
0: Iya.
1: Pokoknya hari-hari besar yang ini ya yang memang harus libur. Tapi kalau enggak kepaksa-paksa banget enggak jualan ya.
2: Insya Allah kalau untuk itu enggak jualan. Ya.
1: Nah, saya penasaran nih, banyak orang yang usaha nih. Kalau misalkan lebaran suka rubah misalkan jadi pesanan kue kering misalkan ya. Atau kayak ibu misalkan kalau lebaran kan banyak yang apalagi orang kerja kan enggak ada waktu buat masak nih. Misalkan pesan apa?
0: Gulai,
1: lontong, opor gitu.
0: Iya.
1: Seperti itu enggak sih?
0: Enggak lah. Kita mah udah
1: enggak.
2: Udah fokus aja
0: fokus
2: sana.
0: Itu. Udah.
1: Jadi masak juga untuk diri
0: untuk
1: sendiri
0: diri
1: aja
0: sendiri,
1: ya.
0: Iya. Oh, istirahat
1: gitu ya. Jadi spesial itu aja ya.
0: Iya.
1: Enggak pas momen lebaran ada yang
2: kita manfaatkan untuk itu enggak juga.
1: Enggak ya, enggak juga ya. Oke. Harapan ibu ke depannya Bu apa Bu? Siapa tahu ibu pengen punya kafe, mungkin punya apa sama enggak cuma jual makanan. Untuk mahasiswa kan mahasiswa sekarang juga lebih senang yang pinggir-pinggir jalan ya.
0: Iya.
1: Mereka lebih berani masuk ke tempat yang sederhana karena insya Allah harga terjangkau gitu ya. Apalagi kalau misalkan bisa dipadu dengan minuman, yeah. Kan kadang-kadang minuman ya mereka paling minta apa sih, yeah.
2: kopi, teh, kopi, es jeruk.

0: teh manis,
1: nah gitu. Punya cita-cita seperti itu Ibu?
2: Ya, cita-cita sih ada.
0: Sedang di ini.
1: Gimana
0: apa?
1: Kelihatannya tempatnya udah ada belum? Ngincar-ngincar gitu.
0: Nah ini sedang saya apa setiap ini saat selalu saya coba ya mencari tempat untuk itu, karena bagaimanapun ini ada peluang.
1: Iya,
0: ya, peluang betul. Bagaimanapun yang namanya makanan siapapun ya, itu
1: pasti
0: lapar. Ya, pasti ya. Yang masih punya perut pasti pengen makan gitu kan. Itu yang satu hal yang kita yakini, dan kita yakin insya Allah dengan kita fokus, salah satunya fokus, dan kita tidak memberikan hal-hal yang bisa membuat orang itu kecewa dengan apa yang kita suguhkan pada mereka gitu.
1: Jadi udah ada gambaran ya, tinggal sekarang langkah amannya seperti apa dan di mana mungkin seperti itu.
0: Nah,
1: ya
0: itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir di Prosatu RRI Bandung berbagi cerita ya. Mudah-mudahan orang-orang yang saat ini mungkin lagi bingung ya, tidak punya pekerjaan atau seperti apa dengan modal 5 juta ya. Tapi kalau bisa uang dingin gitu ya.
0: Iya, itulah. Kita usahakan yang sampai ada uang-uang yang panas.
1: Karena nanti uang yang panas mah bisa jadi bumerang nanti ya.
0: Ya, kita jadi bekerja untuk orang lain nantinya, bukan untuk kita kan.
1: Dan
0: gitu.
1: Untung gak seberapa, tapi malahan yang dibayar lebih besar nanti.
0: Nah,
1: malah
0: itu, betul.
1: Malah tambah pusing ya, hidupnya, bukan tambah tenang. Jadi dengan 5 juta misalkan Anda punya hobi memasak, kira-kira apa yang menjadi pegangan gitu ya, dan dirasa banyak orang yang bilang enak, bisa dicoba gitu ya.
0: Insya Allah.
1: Iya, apapun itu yang penting niatnya positif.
0: Itulah.
1: Seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Cucu Yuningsih, owner dari Bu Ratu, dan juga Bapak yang sudah hadir di Prosatu RRI Bandung. Mudah-mudahan dengan obrolan ini jadi menguatkan ya orang-orang yang saat ini mungkin sedang berputus asa,
0: pesimis,
1: atau sedang nganggur gitu ya.
0: Pesimis.
1: Mau usaha apa ya, duit cuma segini. Kadang-kadang kan pengen langsung breng gitu ya. Tidak mau prihatin dulu, atau tempatnya tidak mau sederhana dulu. Yang penting itu kan pembelinya.
0: Betul.
1: Seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti cita-cita Ibu dan Bapak bisa cepat terpenuhi ya.
0: Amin.
1: Tiba-tiba ada yang mungkin meminjamkan tempat
0: atau
1: juga kerjasama dengan saling simbiosis mutualisme
0: dan
1: sebagainya, dengan perjanjian yang jelas tentu
0: saja.
1: Apapun bisa terjadi. Baik, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bandung sore ini.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda? Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bandung sore ini.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia, Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Itu percayakan pada sistem aja, karena sistemnya udah sangat ketat sekali. Yeah. Ini sistem tiap tahun dibangun, diperbaiki. Dulu belum dengan penduduk Disduk, sekarang sudah dengan Disduk.
3: Terutama untuk para pelari nasional dan para pelari internasional, karena ini adalah kejuaraan resmi yang memperebutkan nilai untuk kualifikasi di berbagai macam kejuaraan nasional maupun internasional.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Senin 18 Mei 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Hampir 2 bulan sudah hilangnya minyak goreng merek Kita atau biasa disebut minyak Kita. Hal itu diungkapkan oleh pedagang di pasar Induk Cianjur. Informasi selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
4: Pedagang pasar tradisional yang berada di Cianjur mengeluh dengan hilangnya minyak Kita, padahal sangat dibutuhkan oleh konsumen khususnya masyarakat Cianjur. Dengan hilangnya minyak Kita, menurut seorang pedagang sembako pasar Induk Cianjur Sahril, minyak Kita sudah hampir 2 bulanan tidak ada.
5: Minyak goreng gimana?
6: Minyak goreng itu minyak Kita susah. Minyak Kita susah, udah hampir nyampe 2 bulanan gitu.
5: Susah ya?
6: Iya.
5: Ini dampak apa nih?
6: Ya ada kemungkinan dampak operasi tuh. Ya tadinya yang suppliernya yang dari Bulog tuh masuk pasar Induk, sekarang nggak masuk.
5: Nggak masuk ya?
6: Nggak masuk.
5: Biasanya harga berapa minyak
6: Kita? Kalau minyak Kita, kalau harga Bulog, kita nurutin harga Bulog aja, 15.700 per 1 liter. Cuma di luaran nyampe 42-40 lebih.
4: Ya. Dengan harga minyak Kita cukup tinggi itu, namun di setiap pasar tidak ada. Entah kemana minyak goreng merek Kita. Namun kata Sahril, ada info di koperasi banyak.
6: Ada kemungkinan hilang, nggak tahu. Tapi ya banyak sih info-info kalau di koperasi banyak.
5: Di koperasi banyak? Nah ya. Kalau dari Induk, boleh nggak beli ke koperasi?
6: Tergantung kitanya punya kenalan atau relasi.
5: Oh gitu.
6: Iya, kalau misalkan kita kenalan punya relasi punya, ya kita bisa masuk, bisa beli.
5: Biasanya dari Bulog sih?
6: Iya, kalau biasanya dari Bulog masuknya pasar Induk, ya koperasi pasar Induk. Cuma sekarang nggak ada.
5: Bisa.
6: Gak ada sekarang, gak bisa, gak ada.
4: Sedangkan minyak Kita itu sangat dibutuhkan masyarakat. Selain itu dari Bulog biasanya masuk ke koperasi pasar Induk dengan jatah per 2 minggu 200 karton untuk 10-20 kios. Namun sekarang minyak Kita tidak ada. Alih-alih minyak Kita ada di koperasi, namun kata Sahril bisa membeli ke koperasi tersebut harus ada relasi. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Desa Tambak Baya, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan menjadi model desa inklusif disabilitas mental. Laporan reporter Sekar Damayanti.
7: Nah, pemerintah tidak mungkin dalam ini dinas sosial berkeliling ke 376 desa untuk memastikan layanan dasar bagi sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang disabilitas mental.
8: Pemerintah Kabupaten Kuningan terus memperkuat layanan bagi penyandang disabilitas mental melalui kolaborasi lintas sektor dan pengembangan desa inklusif. Salah satunya di Desa Tambak Baya, Kecamatan Garangwangi, yang ditetapkan sebagai replika model desa ramah disabilitas inklusif. Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Ence Hadiat Rohanda.
7: Kabupaten Kuningan secara umum 100 orang aja, karena memang mungkin kasus-kasus disabilitas mental ini terjadi di beberapa desa. Berarti kan kita estimasi 3.200. Nah ini kondisinya cukup variatif. Ada yang terlantar, ada yang dalam lingkungan keluarga tapi dipasung, ada juga yang memang di lingkungan keluarga dibagi dua lagi, keluarga yang mampu dan keluarga yang tidak mampu. Itu yang memang kita hadapi.
8: Ia menambahkan terkait indikator desa ramah disabilitas mental, Desa Tambak Baya telah memiliki legitimasi melalui surat keputusan Bupati Kuningan sebagai desa model inklusif yang membangun kolaborasi dengan menghapus sekat sosial di masyarakat. Menurutnya, penerimaan sosial menjadi bagian penting dari proses pemulihan karena penyandang disabilitas mental pada dasarnya dapat hidup berdampingan apabila diberikan ruang dan dukungan yang tepat. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Wali Kota Bandung masih melakukan evaluasi pelaksanaan event lari agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas Kota Bandung. Laporan Atep Burhanuddin.
9: Pemerintah Kota Bandung terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai event lari yang digelar di Kota Bandung. Evaluasi tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara penyelenggara kegiatan olahraga dengan kelancaran arus lalu lintas masyarakat. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan event lari saat ini telah menjadi bagian dari identitas dan kondusivitas kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Bandung. Karena itu pemerintah tetap mendukung penyelenggaraan event olahraga tersebut dengan memperhatikan dampak terhadap masyarakat. Farhan mengakui rekayasa lalu lintas selama pelaksanaan event masih perlu diperbaiki. Ia pun meminta maaf kepada masyarakat apabila kegiatan tersebut sempat menimbulkan kemacetan maupun gangguan trafik di sejumlah titik jalan. Menurutnya, Kota Bandung sebagai salah satu destinasi wisata nasional harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pihak, baik masyarakat, wisatawan maupun komunitas olahraga. Ia juga menanggapi berbagai kritik terkait penyelenggaraan event lari yang beberapa waktu terakhir menuai perhatian publik. Ia menyebut dari sisi penyelenggara, pelaksanaan kegiatan sebenarnya sudah berjalan baik, terutama karena event tersebut diikuti pelari nasional dan internasional. Menurutnya, sejumlah lomba lari di Kota Bandung bahkan menjadi ajang resmi yang memperebutkan poin kualifikasi untuk kejuaraan tingkat nasional maupun internasional.
3: Karena dari sisi penyelenggara mengatakan serialnya udah bagus. Kenapa serialnya udah bagus? Terutama untuk para pelari nasional dan para pelari internasional. Karena ini adalah kejuaraan resmi yang memperebutkan nilai untuk kualifikasi di berbagai macam kejuaraan nasional maupun internasional. Jadi memang mesti kita jaga. Terakhir memang di Asia Afrika itu terjadi sedikit ketegangan. Saya kira itu tetap akan kita tangani bersama-sama.
9: Meski demikian, pemerintah Kota Bandung tetap akan mengevaluasi pengaturan waktu dan jalur kegiatannya agar tidak mengganggu aktivitas warga. Selama ini, pembatasan waktu pelaksanaan telah diterapkan sejak dini hari hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Namun kondisi lalu lintas di Kota Bandung pada waktu subuh ternyata sudah cukup padat sehingga diperlukan pengaturan baru yang lebih efektif. Farhan juga menyinggung adanya sedikit ketegangan yang terjadi di kawasan Asia Afrika saat pelaksanaan event berlangsung. Kendati demikian, ia memastikan seluruh persoalan akan ditangani bersama oleh pemerintah dan pihak terkait.
1: Pendengar, pemerhati lingkungan menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan persoalan sampah hingga saat ini belum terselesaikan. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islimayati.
10: Nah, yang ketiga, dukungan dari kebijakan fiskal itu juga tidak memungkiri.
11: Persoalan sampah di kota dan Kabupaten Cirebon dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya budaya bersih masyarakat hingga keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pemerhati sosial dan lingkungan sekaligus anggota kehormatan Clean Culture Community atau C3 Indonesia, Ajat Dajatullah mengatakan, kesadaran diri menjadi faktor utama dalam menyelesaikan persoalan sampah. Menurutnya, budaya bersih harus dimulai dari kebiasaan masyarakat dalam menjaga dan memilah sampah sejak dari rumah.
10: Ada beberapa faktor ya yang kemudian kenapa sampah ini menjadi problem yang belum selesai. Pertama, kesadaran diri, budaya bersih itu menjadi kunci utama. Itu dulu, dimulai dari diri kita sendiri. Kita biasa nyaman gak sih sama yang kotor-kotor itu? Kalau gak nyaman, ya rapihkan, bersihkan, kemudian pilahkan, dan seterusnya. Yang kedua, ada dukungan dari sarana maupun prasarana. Contohnya tadi, ketika mau dibuang, ya ada tempatnya yang dibuang. Yeah. Itu bak sampah, tempat sampah, baik yang sudah terpilah atau belum, kontainer sampah, dan seterusnya. Armada pengangkut, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, dukungan dari kebijakan fiskal itu juga tidak memungkiri. Artinya, dari jajaran suprastruktural, sampai ke Pemprov, sampai ke kabupaten, sampai ke tingkat kelurahan dan desa.
11: Ajat juga mendorong penerapan pendidikan budaya bersih di lingkungan sekolah sejak dini. Menurutnya, pelajar perlu dibiasakan mengelola sampah melalui melalui kegiatan OSIS maupun ekstrakurikuler agar memiliki nilai manfaat dan ekonomi. Ia berharap budaya bersih dapat diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan sehingga menjadi kebiasaan masyarakat di masa depan. Dengan demikian, generasi muda diharapkan mampu menjaga lingkungan sekaligus mengurangi persoalan sampah di wilayah Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan Kota Bogor melakukan pengawasan agar proses penerimaan peserta didik berjalan lebih tertib dan transparan. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
12: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Bogor mulai dipersiapkan. Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan Kota Bogor melakukan pengawasan agar proses penerimaan peserta didik berjalan lebih tertib dan transparan. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor, Rudi Suryanto, mengatakan pihaknya bersama Dinas Pendidikan terus mengawal pelaksanaan SPMB mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaannya nanti.
2: Itu percayakan pada sistem aja, karena sistemnya udah sangat ketat sekali. Ya. Ini sistem tiap tahun dibangun, diperbaiki. Dulu belum dengan penduduk Disduk, sekarang sudah dengan Disduk. Kemudian dulu tidak ada dinas sosial, sekarang sudah ada dengan dinas sosial. Jadi data-data itu sudah bisa diverifikasi dari awal.
12: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Heri Karnadi mengatakan, masyarakat nantinya dapat memantau seluruh rangkaian SPMB melalui portal resmi maupun akun masing-masing peserta didik dan sekolah. Dinas Pendidikan Kota Bogor berharap proses SPMB tahun ini dapat berjalan lebih baik, sekaligus memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat selama tahapan penerimaan berlangsung.
1: Penerimaan peserta didik baru di Kota Bogor mulai menjadi perhatian masyarakat. Lalu seperti apa harapan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB tahun ini?
13: Sebagai masyarakat, saya berharap penerimaan siswa baru di Kota Bogor bisa berjalan lancar dan adil untuk semua. Yang penting prosesnya terbuka, jadi warga juga merasa yakin dan percaya dengan hasil seleksinya.
14: Harapan saya PPDB di Kota Bogor tahun ini bisa lebih tertib dan merata. Jadi semua calon siswa punya peluang yang sama untuk mendapatkan sekolah yang sesuai, dan prosesnya juga tidak mempersulit orang tua.
15: Harapan saya sih penerimaan peserta didik baru di Kota Bogor bisa berjalan lebih adil dan transparan ya. Jadi semua anak punya kesempatan yang sama masuk sekolah tanpa ada titipan atau kecurangan.
1: Pelaksanaan PPDB di Kota Bogor terus mendapat perhatian agar mewaspadai adanya kecurangan saat masa pendaftaran berlangsung. Bagaimana pola pengawasan dari Dinas Pendidikan Kota Bogor? Berikut wawancara presenter Delis Nur dengan Kepala Dinas Pendidikan setempat Heri Karnadi.
16: Pendengar, kita akan membahas terkait PPDB Kota Bogor 2026 ya. Ini menjamin akses pendidikan adil dan transparan tentunya. Dan Delis mau ke Pak Kadis terlebih dahulu. Pak Kadis, izin terkait PPDB bukan sekedar proses administrasi gitu ya, tapi instrumen pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan juga. Apa objektif utama pelaksanaan PPDB Kota Bogor 2026 dan apa perbedaan paling mendasar nih Pak dibandingkan tahun sebelumnya?
17: Oke, kita kan terus berupaya untuk mengevaluasi ya, dan memperbaiki sistem SPMB di Kota Bogor. Jadi setiap tahun soal kita evaluasi untuk bisa mengurangi dan mengatasi beberapa kelemahan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, seperti sekarang, banyak perbedaan mendasar yang kita lakukan untuk bisa memberikan, membuka layanan akses pendidikan kepada masyarakat. Perbedaan mendasar pertama adalah, tahun sekarang kita memberikan pawali, mencanangkan program beasiswa kepada siswa SMP. Itu selama ini belum pernah Bogor melakukan itu. Kenapa kita melakukan itu? Bukan Bogor kurang sekolah, bukan Bogor juga kurang daya tampung. Sekolah di Bogor sudah mencukupi untuk bisa menampung SMP ya, untuk bisa menampung semua lulusan SD. Tapi pemerataannya dan kualitas sekolah yang masih kurang. Itu kenapa sebabnya setiap tahun kita berbondong-bondong orang tua murid menuju sekolah negeri. Nah, kalau semuanya ke sekolah negeri, kita negeri itu nggak bisa menampung seluruh lulusan SD. 17.000 lulusan SD itu negeri hanya bisa menampung 7.000 SMP-nya. Tapi kalau dengan swasta jumlahnya mencukupi. Total itu kalau dengan Tsanawiyah ya ada kurang lebih 19.000 lulusan SD negeri, swasta maupun ibtidaiyah. Ya tampungnya berapa untuk tingkat SMP dengan Tsanawiyah itu kurang lebih 20.000. Ada kelebihan 1.000 daya tampung. Nah, masalahnya dari saya sampaikan ini soal kualitas dan pemerataan dan juga aksesnya kan sempit. Sekolah harus dibayar. Dengan 2.000 beasiswa tadi saya sampaikan itu menjadi pembeda yang signifikan. Menjadi pembeda yang terlihat, sangat terlihat di tahun sekarang. Jadi anak-anak terutama dari warga Bogor yang berasal dari kalangan warga tidak mampu, tidak usah putus asa bila anaknya nanti tidak bisa diterimakan negeri. Karena pemerintah Bogor sudah menyiapkan program beasiswa untuk 2.000 siswa dari keluarga tidak mampu. Nah, ini pembelajaran mendasar ya di tahun sekarang. Walaupun memang kalau tanya berapa jumlah warga tidak mampu siswa sekira 3.000-4.000. Tapi kan yang kelompok tidak mampu itu yang selebihnya mungkin bisa kita anggap dia masih bisa membayar beberapa sekolah swasta yang memang tidak terlalu mahal gitu. Jadi 2.000 itu kan kita ambil dari desil paling rendah yang rawan untuk putus sekolah. Gitu. Nah, perbedaan kedua adalah di SPMB tahun 2026 ini kalau jalur prestasi itu ada TKA. Itu berlaku nasional tapi ya. Kalau tahun lalu kan hanya melihat nilai rapot dan juga kemampuan siswa dalam olahraga maupun seni. Nah, tahun sekarang baik nilai rapot maupun non-akademis, prestasi non-akademis tadi itu ada unsur TKA. TKA itu tes kemampuan akademis yang sudah dilaksanakan di bulan Maret kemarin untuk jenjang SD dan SMP.
16: Terima kasih Pak Kadis Heri Karnadi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor. Lalu
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Pemkab Tasikmalaya memastikan di era digitalisasi, pemerintah daerah transparan dalam pengelolaan pemerintahan, sehingga mampu berdampak positif bagi masyarakat. Nova Nugraha melaporkan.
18: Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi memastikan pemerintah daerah transparan dalam pengelolaan pemerintahan. Terlebih dikatakan Asep, di era digitalisasi saat ini, segala program pemerintahan bisa mudah diakses oleh masyarakat luas. Maka dikatakan Asep, pihaknya juga mengajak seluruh pegawai Pemkab untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak hanya catatan saja, namun kerja nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
19: Jadi prioritas utama mengenai akuntabilitas, transparansi, dan berdampak. Setiap langkah yang kita lakukan, setiap keputusan yang kita ambil, itu harus menyajikan bukan saja di administrasi, tapi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah ke depan tidak lagi hanya berkutat kepada catatan-catatan saja, tetapi hari ini semua dipermudah oleh digitalisasi. Tidak ada lagi ruang.
18: Sementara itu, Irfan warga Singaparna menilai transparansi program pemerintah daerah sudah seharusnya dilakukan. Apalagi di era digitalisasi, di mana warga bisa mengakses semua informasi dengan mudah. Dan yang terpenting, tentunya tidak hanya transparansi, realisasi program kerja pemerintah daerah juga harus diutamakan.
20: Selesai soal transparansi itu ya harus, soal transparansi program, transparansi anggaran itu harus pemerintah itu, nggak bisa begitu aja, harus transparan, jadi lebih ini gitu, masyarakat lebih tahu uang itu untuk dipakai untuk apa, untuk program apa gitu. Bagus, transparansi akuntabel bagus.
18: Dengan transparansi yang dilakukan pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berharap segala program pembangunan daerah dapat dirasakan oleh masyarakat. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Juleha Uut Beef dan UMC berkolaborasi cetak juru sembelih kurban. Laporan reporter Lengga Ferdiansa.
5: Kurban itu ibadah tahunan yang dilakukan berulang-ulang dan itu menjadi sebuah tradisi.
21: Program Studi Peternakan Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC sukses menggelar workshop manajemen kurban di Kampus 2 UMC Jalan Fatahillah, Kecamatan Sumber pada Minggu 17 Mei 2026. Kegiatan edukatif ini berhasil menyedot perhatian dan diikuti oleh 155 peserta dari berbagai kalangan. Acara ini terselenggara berkat kolaborasi kuat dengan berbagai pihak diantaranya DPC Perkumpulan Juru Sembelih Halal, Juleha, Kota Kabupaten Cirebon, Majelis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM Kabupaten Cirebon, UUT BF, Geraha Yatim dan Duafa atau Grai, Tirta Jati Garuda Power Perkasa, Singkong Keju Kang Entis, serta Dewan Masjid Indonesia DMI Kota Cirebon. Workshop tahun ini mengusung tema Mari Bersama Memperkuat Pengetahuan dan Pengalaman dalam Manajemen Kurban yang Baik, Transparan dan Sesuai Nilai-Nilai Syariat. Peserta yang hadir terdiri dari mahasiswa panitia kurban, pengurus masjid, pengurus yayasan, hingga masyarakat umum yang bergelut di dunia penyembelihan. Ketua DPW Juleha Jawa Barat Ustadz Yusuf SC Asyidik hadir sebagai pemateri. Pada materinya menekankan 3 poin utama dalam manajemen kurban. Pertama, pemahaman syariat pemotongan hewan halal. Kedua, teknik penyembelihan yang tepat. Ketiga, kesejahteraan hewan atau animal welfare.
5: Ketika ada orang yang menganggap bahwa ibadah kurban ya hal yang biasa, maka dia terjebak pada tradisi yang salah. Maka kita mengembalikan pemahaman syariat bahwa kurban itu ibadah. Dan itu ada tata aturannya.
21: Dikatakan Ustadz Yusuf, pelatihan ini sebagai sarana untuk menyampaikan kembali bahwa ibadah kurban mempunyai tata cara baik, tata cara pelaksanaan aturan, dan pemerintah sudah memberikan ruang untuk bisa melaksanakan kurban dengan baik. Melalui pelatihan ini diharapkan seluruh peserta dapat memahami manajemen kurban secara utuh. Lengga Ferdiansah melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Arnaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

97,6 dari Pro 1 Bandung. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Adir Naldi di Bandung sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan waktunya sekarang kabar olahraga di Bandung sore hari ini. Kita akan membahas tentang Persib Bandung dulu. Ya, Persib Bandung taklukan PSM Makassar dengan skor 2-1. Dan ini makrok hadiah untuk Boboto. Ya, Persib Bandung meraih kemenangan dramatis saat menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 yang bertanding di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare yang berlangsung pada hari Minggu kemarin 17 Mei 2026. Maung Bandung sukses membungkam tuan rumah dengan skor tipis 2-1 melalui gol penentu di masa tambahan waktu. Pertandingan berlangsung sejak menit awal, kedua tim sama-sama menampilkan permainan agresif demi mengamankan poin penting di penghujung kompetisi. Persib lebih dulu memecah kebuntuan pada menit ke-33 lewat aksi Tom Hai yang berhasil memaksimalkan peluang di depan gawang PSM dan membawa tim tamu unggul hingga turun minum. Memasuki babak kedua, PSM Makassar meningkatkan intensitas serangan. Upaya mereka membutuhkan hasil pada menit ke-54 ketika Yuran sukses menanduk bola hasil skema serangan dari sisi sayap. Gol tersebut membuat skor kembali sama kuat dan memanaskan jalannya laga. Saat pertandingan tanpa akan berakhir imbang, Persib justru mampu menciptakan momen penentu pada menit ke-90 plus 7 alias Julio Cesar cetak gol kemenangan lewat sundulan keras memanfaatkan sepak pojok akurat dari Tom Hai. Gol itu sekaligus memastikan 3 poin krusial untuk skuad asuhan Bojan Hodak. Kapten Persib Mark Rock mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit. Pemain yang pernah memperkuat PSM Makassar tersebut menilai kemenangan ini memiliki arti lebih dari sekedar tambahan 3 poin dalam perburuan gelar juara. Ia mengingatkan bahwa Persib kerap kesulitan meraih hasil positif saat bertemu PSM dalam beberapa musim terakhir. Klok juga mendedikasikan kemenangan tersebut kepada pelatih kepala Bojan Hodak yang tidak dapat mendampingi tim secara langsung. Selain harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning, Hodak juga tengah berada di Kroasia untuk menghadiri pemakaman ibundanya yang meninggal dunia pada 13 Mei 2026. Tambahan 3 poin membuat Persib kini kokoh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 78 poin. Unggul 2 angka dari Borneo FC yang pada saat bersamaan hanya bermain imbang tanpa gol kontra Persija Jepara. Untuk memastikan kelas juara Super League 2025-2026, Persib wajib menuntaskan perjuangan dengan hasil maksimal saat menjamu Persijap di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada laga pamungkas Sabtu 23 Mei 2026.

Menang dramatis atas PSM, Persib di atas angin menuju juara. Persib Bandung berhasil memenangkan kemenangan dengan skor 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare kemarin Minggu 17 Mei 2026 pada malam hari. Asisten pelatih Igor Tolik ya menyampaikan apresiasi kepada Tom Hai dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik terakhir untuk memenangkan pertandingan. Tolik menjelaskan di babak pertama para pemain sempat mengalami kesulitan yang mengembangkan permainan sampai akhirnya datang gol Hai yang mengubah situasi permainan. Tetapi timnya harus kecolongan gol balasan dari skema bola mati di babak kedua. Kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA yang berlangsung pada hari Sabtu 23 Mei 2026 mendatang. Kini Tolik mengajak seluruh pemain untuk melanjutkan perjuangan memastikan gelar juara pada pertandingan pamungkas.

0: rencana pembinaan jelang Porprov 2026. Porprov Jawa Barat 2026. Ya, prestasi membanggakan berhasil ditorehkan atlet bola tangan Kabupaten Subang setelah sukses meraih medali emas pada ajang babak kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026. Capaian tersebut menjadi bukti keras para atlet yang selama ini menjalani latihan intensif dengan demi mengharumkan nama daerah tingkat provinsi. Namun di balik keberhasilan tersebut, para atlet justru mengaku kecewa terhadap perhatian yang diberikan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Subang. Hingga saat ini, dana pembinaan yang menjadi hak atlet disebut belum juga dicairkan selama 5 bulan terakhir. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan atlet yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Porprov Jawa Barat 2026. Mereka menilai keterlambatan pencairan dana pembinaan sangat berdampak ya terhadap kebutuhan latihan dan kesiapan bertanding. Atlet bola tangan Kabupaten Subang, Bagas, mengungkapkan para atlet saat ini hanya berharap kepengurusan KONI Subang yang baru dapat segera menyelesaikan persoalan keterlambatan anggaran tersebut. Menurutnya, perhatian nyata sangat dibutuhkan atlet demi menjaga motivasi dan fokus latihan. Ia mengatakan dana pembinaan bukan sekadar bentuk penghargaan, melainkan kebutuhan penting bagi atlet untuk menunjang latihan, transportasi, hingga kebutuhan gizi selama menjalani persiapan menuju kompetisi besar tingkat Jawa Barat. Menurutnya, para atlet selama ini tetap berusaha bertahan dan menjaga semangat meski menghadapi berbagai keterbatasan. Bahkan, keberhasilan meraih medali emas pada babak kualifikasi menjadi bukti bahwa atlet Subang tetap mampu berprestasi di tengah minimnya dukungan anggaran. Keluhan serupa juga diarahkan kepada pemerintah daerah agar lebih serius memperhatikan nasib atlet yang akan membawa nama Kabupaten Subang pada Porprov 2026. Para atlet berharap perhatian pemerintah tidak hanya sekedar ketika prestasi berhasil diraih, tetapi juga dalam proses pembinaan menuju kejuaraan. Mereka menilai dukungan anggaran yang tepat waktu merupakan bagian penting dalam menciptakan iklim olahraga yang sehat dan kompetitif. Tanpa dukungan tersebut, para atlet khawatir persiapan menghadapi Porprov menjadi tidak maksimal. Situasi ini menjadi perhatian serius mengingat Porprov Jawa Barat 2026 tinggal menghitung waktu. Para atlet berharap persoalan keterlambatan dana pembinaan dapat segera diselesaikan agar mereka bisa kembali fokus menjalani latihan dan mempertahankan prestasi untuk Kabupaten Subang. Pendengar, itu tadi informasi olahraga di Kabar Olahraga Bandung sore ini, masih bersama Adi Renaldi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Baru saja Anda ikuti Kabar Olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: Sebutan Tugu Titik Nol Kota Bandung adalah titik awal mula Kota Bandung. Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Mr. Herman William Dendels yang berkuasa pada tahun 1808 hingga 1811. Ia adalah orang yang menancapkan tongkat pada sebuah tanah sebagai penanda titik 0 km Bandung. Tugu Titik 0 Kota Bandung dibangun tepat berseberangan dengan Hotel Savoy Homan. Dalam tugu tertulis tanda CLN 18 dan PDL 18 yang artinya menunjukkan daerah timur Kota Bandung yang terdekat dengan Tugu, yaitu Cileunyi dengan jarak 18 km, sedangkan PDL 18 menunjukkan daerah Kota Bandung yang terdekat dengan Tugu, yaitu Padalarang dengan jarak 18 km. Tugu Titik Nol Kota Bandung kemudian diresmikan pada tahun 2004 oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu, Deni Setiawan. Di tempat tersebut juga, terdapat monumen mesin penggilingan atau stump walls kuno yang disertai sebuah batu prasasti sejarah.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar video di TikTok dan media sosial yang mengklaim masyarakat bisa mengikuti program pemutihan pajak kendaraan gratis secara online hanya dengan mengakses tautan tertentu. Nah. Hati-hati sama tautan begini ya, karena pada faktanya setelah Mamang Warta cari, klaim ini tidak benar, bohong dan hoax. Korlantas Polri menegaskan informasi mengenai pemutihan pajak kendaraan gratis online yang beredar luas di media sosial adalah bohong. Tautan yang dibagikan bahkan berpotensi menjadi modus phishing atau pencurian data pribadi untuk masyarakat. Menyeramkan dan mencekamkan ya. Masyarakat dihimbau untuk hanya mengakses informasi pajak kendaraan melalui kanal resmi Samsat dan pemerintah daerah, serta tidak sembarangan mengklik link, apalagi menyebarkan sumber yang tidak jelas dan tidak puguh. Hubungan yang nggak puguh juga nggak susah, itu nggak enakin pokoknya namanya, yang puguh-puguh aja. Sok sekarang Mamang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: 97,6 dari Pro 1 Bandung. Baik, sorotan sore hari ini pendengar dimanapun Anda berada, dampak kenaikan harga dolar yang menyebabkan lonjakan harga daging di pasar ya. Ya, dengan narasumber Bapak Haji Muslim Arif ya, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional dan Koperasi Aparta ya Kota Bandung. Ya, mudah-mudahan bisa tersambung dan kami coba akan berbincang ya, situasi dan kondisi di pasar tradisional, apakah benar naik ya dagingnya atau tidak ya. Ya, kita sudah tersambung bersama Bapak Muslim ya. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Muslim.
1: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Adi. Selamat sore juga pada pendengar RRI Pro 1 FM dimanapun Anda berada.
0: Iya, gimana Pak kabarnya, baik Pak?
1: Harus baik.
0: Harus baik ya Pak ya, walaupun
1: di tengah kondisi seperti ini Kang Adi.
0: Hampir semuanya ya Pak ya, di semua bidang lah ya Pak ya. Kayak betul, dirasain betul, ya, apalagi sekarang ini kondisi dolar ini naik ya, jadi berimbas kepada harga semua daging mungkin ya Pak ya.
1: Cuma kebutuhan pokok tidak berdampak lah karena sebagai bahan pendukung juga plastiknya juga udah duluan
0: naik ya Pak ya.
1: Udah naik itu 30-40% kenaikannya.
0: Iya. Ya, Pak Muslim, sebenarnya seberapa besar ya pengaruh kenaikan nilai dolar ya terhadap harga daging di pasar tradisional khususnya di Kota Bandung? Seberapa besar? Ya, Pak, gimana Pak?
1: Nah, ini besar sekali karena masih diketahui bahwasannya daging yang kita konsumsi sapinya adalah sapi imporan semua. Yang perlu dipahami. Jadi kita tidak menggunakan sapi lokalan ya. Itu sapi-sapi yang didatangkan oleh importir, nanti lewat pedlar, kemudian dibawa ke RPH-RPH, dipotonglah para jagal, gitu Kang Adi.
0: Berapa persen sih Pak kenaikannya Pak?
1: Besar sekali, karena yang kita dampaknya terasa Kang Adi. Ini satu contoh aja. Ini bisa 20-30% Kang Adi.
0: Wow.
1: Karena yang kita rasakan mulai dari Lebaran, biasanya ini fenomena yang baru terjadi. Biasanya setelah Lebaran itu kondisi daging itu turun Kang Adi.
0: Iya.
1: Ini malah sebalik bahkan makin terus naik.
0: Iya.
1: Begitu Kang Adi.
0: Iya. Pasti ini kan banyak masyarakat mengeluh ya, mengeluhkan harga daging yang terus naik ya. Ini dari sisi pedagang ya, faktor apa saja nih yang paling dirasakan hingga harga jual ikut terdongkrak nih, Pak Muslim?
1: Ya, jelas salah satu dari awal pun sudah terdampak ya, mulai dari plastik ya, karena juga mungkin sebagai bahan baku itu masuk juga ke kelas produk. Ditunjang juga sekarang dengan semakin meningkatnya nilai dolar, ini sudah kalau tidak sudah 17.600, ini kan terus-terusan, karena sekali lagi ya importnya tidak mungkin dibeli dengan rupiah kan begitu Kang Adi ya. Nah ini berdampak. Ini yang rasakan ketika keluhan demi keluhan yang kita terima oleh para pedagang, konsumen ketika mengeluh, oh, kenapa katanya ini daging kok naik terusan itu. Keluh kesannya.
0: Iya.
1: Itu yang kita dengar keluhannya Kang Adi.
0: Iya, dan ini kan ada keluhan juga ya, ada aksi rencana aksi mogok ya jualan oleh pedagang.
1: Ya. Ini sudah berlangsung Kang Adi.
0: Oh, udah berapa hari?
1: Udah
0: berapa
1: sudah hari? Berlangsung. Rencana 17 dan 18 hari ini ya. Untuk di pasar malam ya.
0: Yeah.
1: Untuk di Caringin, kemudian Ciroyom dan Andir.
0: Yeah.
1: Ini yang pasar malam itu sudah mulai dari malam kemarin Kang Adi dan malam hari ini. 17 dan 18 sudah mulai. Hari Kamis sudah mulai termasuk. Yeah. Nah, nanti ke pasar-pasar kecilnya ya, pengecernya itu di hari ini dan hari esok juga.
0: Yeah. Kang Adi. Baik, Pak Muslim, apa dampaknya nih Pak? Sudah mogok nih ya. Dampaknya untuk masyarakat dan untuk pedagang sendiri gimana nih Pak? Dari pemerintah sendiri ada perhatian lagi atau gimana nih Pak?
1: Ya, ini mudah-mudahan ini yang melakukan salah satu upaya kami para pedagang. Pemerintah tidak diam ya, harusnya melihat ini hadir di tengah-tengah dengan kondisi semacam ini. Karena ini juga tidak terlepas dari regulasi kebijakan pemerintah kan begitu.
0: Ya.
1: Nah, ini dampaknya juga terasa ya, baik untuk yang biasa mengkonsumsi daging, terutama yang para pedagang kecil kembali ya, seperti tukang bakso, tukang warung nasi, ini kan terdampak juga ketika kita jadi mogok. Nah, perlu ya upaya yang memang para pedagang dilakukan ini juga masyarakat biar paham ya, inilah memang kami juga pada dasarnya kan tidak merasakan lah ya, tidak ingin juga begitu membebani dengan harga. Tapi kembali lagi ya, mata rantainya seperti itu
0: yang
1: harus dipahami dan dimengerti, dipahami oleh masyarakat seperti itu, Kang Adi.
0: Ya dari sononya mahal ya Pak ya, muka gimana lagi Pak ya?
1: Ya terbiasa kukuma Kang Adi ya, gitu makanya jujur ini yang jadi pertanyaan ketika hari raya 150 ya, menjelang hari raya itu 150. Nah bahkan sekarang mahal naik jadi 160 Kang Adi. Ini yang jadi makanya kenapa terus naik. Bahkan heran biasanya para konsumen juga sudah paham biasanya begitu.
0: Biasanya
1: kan ngusul terus boboran deh, ada bagaimana Bu? Membeli saran seperti itu gitu Kang Adi.
0: Iya, jadi masyarakat juga harus memahami dengan kondisi seperti ini ya Pak ya.
1: Iya.
0: Jangan sampai ada pemikiran, ini permainan, ini harus di harus dihilangkan sebagai masyarakat.
1: Betul. Ini juga ini tadi salah satu upaya kita supaya paham ya, karena sekali lagi ini bagian dari upaya kami ya, kalau misalkan terus terasan juga kami merugi ya, buat apa tidak ada usaha. Pada akhirnya inilah mungkin upaya para pedagang, salah satu langkah ya udah kita berhenti juga, berhenti dulu selama 2 hari ini berjualan, karena mesti ingat tadi teman-teman kita di Jabodetabek sudah melaksanakan pada bulan Januari. Para pedagang begini dari bulan Januari itu selama 3 hari. Nah ke Jawa Barat baru sekarang Kang Adi.
0: Masih bager Jawa Barat apa ya?
1: Alhamdulillah ini berusaha pada akhirnya sudah tidak kuat ya gitu. Pemerintah ketika harusnya ketika sudah ada Jabodetabek terus turun tangan. Tapi nyata kan tidak ada, harga terus naik ya. Inilah mungkin
0: aksi mogok 2 hari. Pak Muslim, 2 hari ini. Ya, aksi mogok 2 hari apakah pemerintah geliatnya gimana nih Pak melihat aksi mogok selama 2 hari ini Pak? Apakah sudah ada geliat untuk berdiskusi ya, terutama dengan Aperta Kota Bandung nih Pak?
1: Saat ini kan mengkali ini di bawah naungan apresiasi nasional ya, asosiasi pedagang peternak daging, peternak dan pedagang daging ini khususnya ini oleh asosiasi tersebut. Mudah-mudahan ini juga sudah dilakukan pemerintah, rekan-rekan kami sudah mendatangi. Kalaupun hal itu selama ini juga ada hanya pantauan dari lihat situasi keamanan aja dari Polrestabes juga sampai sejauh mana ya. Pada dasarnya juga masyarakat yang lainnya juga hal ini ya mendukung, karena ya sisi lain inilah yang dapat kami upayakan. Mudah-mudahan sekali lagi ini pemerintah dengan situasi ini juga tidak tutup mata. Inilah sudah jangan sampai jadi merebet secara nasional juga. Mumpung ada bara kecil ini ya secepatnya lah untuk dipadamkan, kan begitu Kang Adi. Jangan sampai nanti sudah nggak bebela gitu ya, repot lagi kalau gitu. Itulah yang dikatakan Kang Adi.
0: Baik, Pak Muslim, ini terakhir apa harapan dan langkah yang ingin pedagang dari pemerintah agar harga tetap stabil dan pedagang maupun konsumen ya sama-sama tidak dirugikan ya Pak?
1: Iya, garis bawahi Kang Adi, terima kasih Kang Adi sudah berpemikiran. Karena sekali lagi kami para pedagang bukan menuntut harga murah, tapi harga stabil. Kalau harga stabil, insya Allah dari hulu sampai ke hilir itu semua akan diuntungkan. Ya, pemerintah selalu membuat kebijakan-kebijakan dengan harga acuan, tapi kan kenyataannya di pasaran tidak seperti ini. Nah inilah yang harus turun tangan. Kita punya Badan Pangan Nasional, kita punya Satgas Pangan sampai ke tingkat-tingkat Polres. Nah ini yang harus turun tangan. Jangan sampai kondisi ini, maaf dikata, ada orang-orang yang berani mempermainkan dengan pangan ini. Kita harapannya tahan.
0: Ya, baik Pak Muslim. Ya mudah-mudahan ada jalan keluarnya dan harga stabil kembali ya. Jadi harga stabil. Bapak juga senang dan juga masyarakat juga senang ya untuk belanja daging lagi ya.
1: Amin. Dan sekali lagi kami juga mohon maaf ini kepada masyarakat, karena ini mungkin salah satu upaya yang dapat dilakukan ini. Teman-teman kita para pedagang daging, begitu Kang.
0: Baik Pak Muslim, hatur nuhun, terima kasih sudah memberikan informasi kepada masyarakat Jawa Barat khususnya Kota Bandung ya terkait kenaikan harga ya yang lumayan 20-30% ini. Ya mudah-mudahan berjalan lancar dan mudah-mudahan stabil lagi ya Pak Muslim ya.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Ya. Terima kasih Pak Muslim, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik benar, itu tadi pernyataan ya dari narasumber kami ya, Bapak Haji Muslim Arif ya, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional dan Koperasi ya, Aparta Kota Bandung. Ya, mudah-mudahan masyarakat juga harus memahami, dan ini pemerintah yang harus bekerja keras ya untuk menyenangkan pedagang dan juga masyarakat tentunya ya. Jadi jangan terlalu mahal lah ya, maksudnya stabil lagi lah harganya ya. Nah ini nih yang harus segera kita rampungkan ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Adun Ali. Sudah pukul 17 lebih 17 menit di kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, di Bandung sore hari ini.
2: Bandung sore ini.

Bandung sore ini. Bandung sore ini.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya Wahyu, Bupati Cianjur. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah dipercaya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bukti bahwa RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Kami berharap melalui siaran Piala Dunia 2026, RRI dapat menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas, serta mampu menyatukan semangat masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur. Semoga RRI terus berinovasi, menginspirasi, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Sekali lagi, selamat pada RRI, teruslah mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung sore ini.
1: Lagu Sunda heula yuk ah.

Masih di kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung. Baik pendengar, sesaat lagi tepat pada pukul 17.33 kami akan menyajikan inspirasi hari ini dengan narasumber Ustadz Saipudin. Topiknya saling mendoakan. Tepat pada pukul 17.47 kami juga akan mengumandangkan azan maghrib Bandung dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yasdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dan juga kemudahan dalam segala urusan, kebaikan-kebaikan dalam aktivitas dan hasil dari perbuatan ataupun pekerjaan yang penuh dengan berkah. Karena hanya dengan keberkahanlah niscaya apapun karunia Allah yang diberikan kepada kita akan menjadi sesuatu yang mengembirakan dan menenteramkan hati. Sebaliknya, banyaknya harta, banyaknya ilmu, panjangnya usia, dan banyaknya sahabat, banyaknya teman, banyaknya masa, namun jika tidak ada keberkahan dari Allah SWT, maka semua itu justru akan menjadi bencana bagi diri sendiri, menjadi sesuatu yang menjadikan hati ini tidak tenteram, menjadikan sesuatu bukan justru bertambah ketenangan, tetapi akan menambah pikiran, akan menambah beban pikiran dan beban-beban yang lainnya. Oleh karenanya, wajar bagi seorang hamba yang senantiasa mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya, setiap bertemu antara satu dengan yang lainnya, sama muslim bertemu dimanapun, baik pertemuan itu sengaja ataupun tidak, pertemuan kepada orang yang dikenalnya ataupun tidak dikenalnya, maka dianjurkan, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang begitu indah, saling mendoakan, saling mengharap kebaikan antara satu dengan yang lainnya. Diajarkanlah assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan atas kalian, warahmatullah, dan juga mudah-mudahan rahmat Allah dilimpahkan kepada kalian, wabarakatuh, dan mudah-mudahan keberkahan dilimpahkan kepada kalian. Sederhana, ringan diucapkan, namun mengandung kebaikan bagi kedua belah pihak. Ketika di jalan bertemu dengan sesama muslim, ucapkan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Wahai saudaraku, mudah-mudahan Allah limpahkan keselamatan kepada kalian. Salam di sini bisa diartikan keselamatan di dunia dari mara bahaya, dari bencana, dari hal-hal yang buruk. Bisa juga salam di sini adalah keselamatan di hari akhir, keselamatan dari tergelincirnya ke dalam api neraka, keselamatan dari sisa kubur, keselamatan dari segala keburukan hari akhir, keselamatan dari panasnya cuaca di hari kiamat. Yaumun la dhilla illa dhilluh, di mana pada waktu itu tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala.

Maka ucapan yang pertama adalah assalamualaikum. Kemudian adalah warahmatullah dan rahmat Allah. Rahmat yang berarti kasih sayang, berasal dari kata rahimah yarhamu, mengasihi, mengasihani. Rahmat Allah begitu luas, dan rahmat Allah qaribu minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Dan ketika seseorang saling bertemu kemudian saling mendoakan, sesungguhnya keduanya termasuk golongan muhsin, orang-orang yang melakukan kebaikan, maka layak mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah wa barakatuh, dan keberkahan. Berkah berasal dari kata birkah, mencukupi. Sesuatu yang dikit tetapi mencukupi, sesuatu yang sebetulnya sederhana tetapi mencukupi, itulah berkah. Berkah adalah karunia dari Allah SWT selain dari rezeki yang nampak. Jadi keberkahan itu selalu menempel bersama rezeki yang diridhoi oleh Allah SWT. Sementara rezeki meski banyak, jika tidak ada keberkahan, maka tidak akan mencukupi kebutuhannya, tidak akan menenteramkan hati, dan justru akan menjadi beban hidup. Itulah oleh sebabnya Rasulullah SAW menganjurkan setiap mukmin, jika bertemu dengan mukmin yang lain, saling mendoakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah ciri khas umat Rasul Muhammad SAW. Fahayu bi ahsana minna. Ketika ada orang yang atau menyapa, mendoakan dengan assalamualaikum, assalamualaikum, maka jawaban lebih sempurna adalah lebih baik. Fahayu bi ahsana minna. Itulah di antara etika dan kemuliaan akhlak umat Rasul Muhammad SAW, sehingga akan menjadi khairunas, sebaik-baik manusia, ukhrijat, yang akan dikeluarkan atau diutus untuk umat seluruhnya, dan kelak akan diistimewakan di hari akhir, akan ditempatkan di telaganya, itu telaga Haud, telaga yang khusus untuk umat Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat Rasul Muhammad SAW, umat yang terpilih, umat yang benar-benar mentaatinya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. Piala Dunia RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adiano Slamet, Ketua KPI daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berbicara mengenai pengelolaan sampah di Pasar Caringin Kota Bandung, selain juga fokus dalam pengurangan sampah, saat ini manajemen pengelola sampah di Pasar Caringin juga mampu menciptakan nilai ekonomi dan membuka peluang kerja baru berbasis lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, kita akan kupas bersama Kepala Badan Pengelolaan Pusat Perdagangan Caringin BP3C, Asep Syarif Hidayat.
1: Ya, permasalahan Sari Mukti itu kami berinovasi lah untuk mencari solusi untuk penanganan sampah secara mandiri, di mana teknologi yang kami terapkan adalah teknologi bioteh. Jadi bioteh ini teknologi yang sangat ramah lingkungan. Jadi 90% sampah kita itu organik, bisa menghasilkan secara sirkular ekonominya silasil, POC, pupuk organik cair, termasuk lindinya juga kita olah menjadi bioetanol. Nah, untuk yang residu itu kami punya hanya 10%, kami olah menjadi briket untuk pengganti batu bara. Kami baru bisa mengolah itu kurang lebih di 30 ton lah per hari. Running ini dari awal Januari, kurang lebih 3 bulan, 4 bulan berjalan ini, alhamdulillah bisa berjalan sesuai dengan rencana, walaupun ada kendala-kendala yang kita hadapi. Pengolahan ini memerlukan dari hulunya ini, dari hilir, dari para pedagang ini perlu harus dipilah. Mereka memilah di mana sampah organiknya harus dipilah, residunya juga dipilah, supaya memudahkan produksinya ini dari hilirnya sudah dipilah. Jadi tidak menyulitkan dalam mengolah di hulunya. Kita mengadakan uji cobanya sampai dengan akhir bulan ini. Ini kendala-kendalanya yang namanya teknologi sampah ini terbarukan, di mana pengolahan-pengolahan sampah ini harus dari sisi teknologinya ini pengendalanya tadi saya sampaikan, dari optekernya, dari penyalurannya, dari sisi teknologinya ada pasti kendala-kendala teknis lah. Terus edukasi kepada manpower, sumber daya manusia di pengolahannya juga, ya kami juga mendapatkan suatu kendala juga karena itu suatu produksi yang sangat baru, sehingga perlu ada edukasi, suatu ada pemahaman, dan cara-cara teknis di lapangan ini harus betul-betul clear lah. Yang kedua dari sisi sirkularnya juga, karena silase ini memerlukan adaptasi terhadap peternak. Jadi peternak-peternak di Jawa Barat, jadi hasil produksi kami tidak langsung dimakan oleh hewan, ya, oleh sapi ya. Memerlukan adaptasi yang kurang lebih mungkin hanya waktu seminggu mereka harus adaptasi dulu. Diharapkan Caringin ini menjadikan role model, kami harapkan untuk pasar-pasar lain yang khususnya di Kota Bandung lah, bagaimana bisa mengolah sampah ini dengan mandiri, dengan baik, tanpa harus tergantung kepada open dumping atau yang ada sekarang ini di Sari Mukti yang sangat-sangat bermasalah, sampai ini belum ada penyelesaiannya. Karena Sari Mukti ini sampai saat ini masih dibatasi, kita pembuangan ke Sari Mukti ini baik Kota Bandung ngusur kami, jadi tidak mungkin kita bisa membuang 100% apa yang kita punya, sehingga Kota Bandung juga mudah-mudahan lah Caringin ini bisa dijadikan pilot project tadi untuk wilayah Kota Bandung, Bandung Raya khususnya, untuk percontohan.
2: Bandung Sore Ini.
3: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Selamat malam bagi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Masih bersama saya, Jurnali di Bandung sore hari ini. Ya, selamat menikmati. Selamat maghrib ya bagi Anda yang menjalankannya. Dan hati-hati di jalan ya. Suasana kota Bandung memang terlihat di kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung cerah ya. Hari Senin cerah ya. Ya, semoga saja cerah selamanya ya. Ya, tetap hati-hati di jalan bagi Anda. Pemkot Bandung ubah sistem kelola sampah. Memang di Bandung ini sampah jadi masalah utama juga ya. Tapi mungkin kalau misalnya terus di gas atau terus di perhatikan, dikelola ya bisa beres juga. Ya, pemerintah Kota Bandung mulai menerapkan sistem baru.

26. Menurut Darto, saat ini Kota Bandung masih sangat bergantung pada tempat pembangunan akhir atau TPA Sarimukti. Sementara itu, kapasitas TPA tersebut semakin terbatas sehingga diperlukan upaya serius untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Ia menjelaskan, tanpa langkah strategis, kondisi ini berpotensi menimbulkan krisis ya pengelolaan sampah di masa mendatang. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung menyiapkan berbagai strategi untuk mengatasi ya permasalahan tersebut. Salah satu strategi yang diterapkan adalah digitalisasi dalam pengelolaan sampah. Ya, langkah ini bertujuan agar proses penanganan sampah menjadi lebih terukur dan terkontrol. Selain itu, penanganan sampah organik juga akan ditingkatkan dengan metode yang lebih sistematis. Pemerintah menargetkan mampu mengelola sampah dari 6.600 ton sampah organik setiap hari. Sementara itu, sampah organik juga akan ditangani secara lebih terukur sesuai dengan sistem yang telah disiapkan. Hal ini dilakukan agar seluruh jenis sampah dapat dikelola secara optimal. Pernah dimanapun Anda berada, Darto menyebutkan bahwa saat ini terdapat ya pembatasan kuota pengangkutan sampah ke TPA, yakni sekitar 980 ton per hari. Sementara produksi sampah di Kota Bandung mencapai lebih dari 1.500 ton per hari, sehingga terjadi selisih yang cukup besar. Kondisi tersebut menyebabkan penumpukan sampah kerap terjadi, terutama pada akhir pekan ketika kuota pengangkutan sudah habis ya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran masyarakat untuk memulai memilah dan mengelola sampah dari sumbernya. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai metode pengolahan sampah organik seperti pengomposan ya. Sementara untuk sampah organik ya, pengelolaannya masih menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup.

0: pendengar kita berbincang berkaitan dengan diskon 10% untuk wajib pajak taat di tahun 2026 untuk diskon 10% pajak bumi dan bangunan. Mekanismenya seperti apa? Dan untuk mengupas hal tersebut sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 2 Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, Andri Nurdin.
1: Jadi memang betul Pak Wali Kota Bandung menerbitkan surat keputusan Wali Kota Bandung nomor 973/CAP.437 Bapenda /2026 tentang ringanan pokok dan pembebasan sanksi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2026. Ini mendasari kami, pemerintah Kota Bandung, untuk memberikan diskon 10% bagi wajib pajak yang tak patuh terhadap kewajibannya. Memang kita sebelumnya sudah mengeluarkan program bagi yang tidak taat tahun sebelumnya. Jadi keringanan denda administratif dan pengurangan pokok tahun kemarin. Sekarang Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak khususnya di PBB untuk wajib pajak yang taat yang 10% diskonnya dan berlaku sampai tanggal 10 Juni tahun 2026. Dan itu by system. Jadi warga masyarakat yang sudah menerima SPPT PBB itu secara sistem sudah berkurang 10% sebelum tanggal 30 Juni tahun 2026. Nah, kalau pertanggal 1 Juli itu langsung muncul kembali tagihannya 100%. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor, langsung saja masyarakat langsung datang ke bank, langsung proses pembayaran pajak itu secara sistem sudah terdiskon 10%. Masyarakat banyak bertanya, loh kenapa katanya bagi yang punya piutang kok pemerintah Kota Bandung memberikan insentif pajak, tapi yang taat tidak. Nah di tahun 2026 Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak juga gitu bagi yang taat terhadap kewajibannya membayar pajak. Jadi sebenarnya pemberian diskon ini dalam arti keringanan pokok untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengurangi beban masyarakat. Jadi pemerintah Kota Bandung hadir untuk warga.
2: Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bencana hidrometeorologi merupakan suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer, air, atau lautan. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur angin, dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Dampak bencana hidrometeorologi dapat menyebabkan hilangnya nyawa, dampak kesehatan, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, gangguan sosial, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Dibutuhkan kesiapsiagaan seluruh masyarakat dalam mengidentifikasi wilayah yang berpotensi bencana dengan cara menjaga kebersihan untuk keamanan lingkungan. Sedikit kecerobohan kita dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.
3: Bandung sore ini.

0: Setiap daerah di Indonesia kaya akan destinasi wisata yang menyimpan sejarah maupun keindahan alam. Salah satunya Cirebon. Secara geografis, Cirebon terletak di pesisir utara Pulau Jawa atau yang dikenal dengan Jalur Pantura. Karena letaknya yang berada di pesisir, tidak heran jika Cirebon memiliki banyak potensi objek wisata eksotis dan ikonik.
1: Ada banyak destinasi wisata di Cirebon yang keren, asik, dan instagenik. Mulai dari wisata Keraton Kesultanan Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, dan Keprabonan.
0: Wisata Goa Sunyaragi,
1: wisata Kampung Batik Trusmi,
0: wisata Pantai Kejawanan Cirebon,
1: wisata Telaga Nilem,
0: wisata panorama danau yang istimewa, Setu Patok,
1: tebing batu yang memesona, Batu Lawang,
0: wisata ekstrim di angkasa, para layang Majalengka,
1: negeri di atas awan Kuningan, Buper, Ipukan,
0: air terjun indah yang tersembunyi, Curug Sempol,
1: persawahan yang menakjubkan, Terasering, Panyaweyan, Argapura.
0: Semuanya ada di sini. Cirebon, beragam seni, budaya, kuliner, dan kekayaan destinasi wisata menjadikan Cirebon sebagai kota kecil dengan sejuta cerita.
1: Bangga berwisata di Indonesia.
0: Hashtag di Indonesia saja.

Baik, benar. Waktunya di Ronaldi untuk undur diri. Terima kasih sudah selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung di Bandung Sore hari ini ya. Tepat pada pukul 19 kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Selepas ini ada rekan Rana ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Wai, sampai malam. Ngalong sugan ya. Ya, baik pendengar, adalah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga, perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya. Nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Sutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di pasar sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
5: Beras Banjar, beras hanya naik dulu, guys. Kalau dia naik kok, harus keseling beling beras tuh. Jadi kemarin harga beras naik juga. Kalau dalam kitaran itu paling 1.500.000. Kalau harga bakar itu lumayan naik, kan? Kayak misalnya 10.000.
4: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
6: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan, sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
8: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
7: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
9: Mie yang dulu 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
7: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
10: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya, habis.
7: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
7: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
11: Seperti apa Pak sekarang Pak?
12: Sekarang menurun banyak loh yo. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Oh. Dulu jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
7: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
12: Satu bulan ini.
7: Tapi kalau untuk sembako lainnya, berapa Pak harganya Pak?
12: Itu stabil gitu, ada yang naik.
7: Okay. Sementara, salah satu pembeli, Handayani mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
13: Harga belakangan naik ya, Bung?
14: Naik, iya naik.
13: Biasanya beli apa sih Bu kalau ke pasar Bu?
14: Ya?
13: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
14: BRI. Ya, saya itu enggak begitu terasa banget itu.
7: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
15: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai mengatakan, harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
16: Bawang ada 5.000
15: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
11: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena dia naik. Terus wortel masih relatif 30.
15: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
18: Ya, sehari ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan musib dini. Buya Gus Rijal Gajahan mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari muskrip ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanah jul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gus Rijal mengatakan ada hukum asal mabiti Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur. Oh, ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
19: Tapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
18: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPI Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Tadatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Dengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana, mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
1: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
20: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
21: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini, yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
22: Saya berpesan kepada rekan yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, dan jika di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
21: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia.

0: 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He was the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike. It's a tall, well difficult for Schmeichel, who does excellent hold on to it.

2002 dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar saya Rana Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Senin 18 Mei 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini pendengar, satu buah lagu untuk Anda. Sebelum kemudian kami hadirkan ruang konsultasi pertanian, kerong dengar Anda tetap bersama kami.

0: Peringat saatnya Anda menyimak sajian ruang konsultasi pertanian di malam hari ini. Kita akan membahas tentang pahami pestisida, sayangi tanaman kita, bersama dengan Kang Muhammad Fajar Nugraha dari POPT Pemula DKPP Kota Bandung di ruang konsultasi pertanian Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Fajar dah mang.
2: Alhamdulillah.
0: Kirang cek di Kang Cabi. Nah, dari POPT, POPT apa Kang?
2: Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kang.
0: Oke. Dari DKPP Kota Bandung.
2: Iya, betul Kang.
0: Kita ngobrolin tentang memahami pestisida Kang. Memahami pestisida dan menyayangi tanaman kita. Ini kebetulan.
2: Ya.
0: Kebetulan banget mungkin posisi yang sedang saya alami juga dialami oleh banyak dialami juga oleh banyak pendengar kita malam hari ini. Karena tentang tanaman ini lagi ngereyeh. Menanam.
2: Ya.
0: Cuman memang medianya masih pakai galon. Kemudian juga dicat, dibolongin, terus pakai media bata hebel, dibikin kotak panjang gitu, biasalah di loteng. Ini sebelum jauh ke sana, Kang Fajar, kenapa pestisida harus dipahami? Apakah memang sebegitu bedanya, atau memang sebegitu harus diperhatikan sebegitunya? Kenapa gitu?
2: Ya. Jadi mungkin dari awalnya ya saya mengambil tema ini ya Kang, berawal dari keresahan ya. Sebenarnya para petani juga, para pegiat tani dan juga kalau di khususnya di Kota Bandung, di buruan saya itu sudah memahami tapi belum
0: semua.
2: Belum semua gitu.
0: Oke,
2: Kang.
0: Ya, oke,
2: belum
0: oke.
2: Semua. Kenapa pentingnya Kang memahami pestisida ini demi berkelanjutannya pertanian ya Kang? Itu maksudnya sayangi itu adalah pertanian yang berkelanjutan ya Kang.
0: Oke.
2: Karena pestisida ini kalau kita tidak dipahami, kita akan nantinya salah kaprah Kang.
0: Oke.
2: Gitu. Sebelum ke inti materi, saya pernah menemukan kasus Kang.
0: Apa
2: jadi
0: tuh?
2: Di beberapa petani gitu banyak sekali. Jika kita ingin menyemprotkan pestisida itu dicampurkan beberapa jenis Kang, beberapa, sampai 3-4 jenis Kang. Padahal secara notabene pestisida itu tidak boleh Kang, harusnya tuh tidak boleh dicampur-campur.
0: Harusnya. Tapi pada prakteknya di lapangan banyak yang mencampur.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dengan niat itu untuk pencegahan atau preventif Kang.
0: Oke.
2: Padahal secara notabene pestisida itu tidak bisa untuk pencegahan Kang.
0: Okay.
2: Itu untuk tindakannya sebagai responsif Kang. Jika sudah terjadi serangan hama, maka kita bisa menggunakan pestisida sebagai jurus terakhir.

0: gitu, okay. Kang, dari sebuah okay, upaya okay. Gitu, Kang. Nah, pentingnya Kang pestisida itu kita di POPT sendiri mengenal dengan 6 tepat, Kang.
1: Apa tuh?
0: Salah satunya itu adalah tepat jenis. Mm-hmm. Jadi pestisida itu, Kang, tidak kita sering memahami pestisida itu untuk serangga saja, Kang, mm-hmm. untuk hama. Padahal itu banyak sekali, Kang. Salah satunya pestisida itu ada yang dinamanya insektisida, Kang.
1: Oh, apa tuh bedanya?
0: Insektisida ada juga moluskisida, Kang. Insektisida itu untuk serangga, moluskisida itu untuk moluska, Kang. Dan ada juga untuk hewan pengerat seperti rodentisida, Kang.
1: Apalagi
0: itu? Itu untuk seperti tikus, Kang, hewan pengerat gitu, mm-hmm, Kang. Itu mm-hmm. berbeda jenis gitu, Kang. Nah, mm-hmm. yang kedua itu adalah dosis, Kang. Dosis penggunaan pestisida itu sendiri.
1: Okay.
0: Kadang-kadang, Kang, pestisida itu dianjurkan itu untuk satu, misalkan 1 liter pestisida itu untuk 1 hektar. Itu banyak sekali yang lebih, Kang, ada yang 3 liter untuk 1 hektar.
1: Dengan gitu. Dengan tujuan
0: agar lebih ampuh gitu, Kang, dengan
1: biar lebih jos gitu.
0: Lebih jos
1: gitu. Padahal overdosis.
0: Oh, itu okay. Bisa menimbulkan resisten pada hama dan nantinya akan resurgensi. Jadi
1: bukan karena saya pada benghar sana aya badan. Udah wes sana
0: liter gitu. Iya, Kang, betul. Tapi itu apa ya, kurang tepat ya, Kang, karena pestisida ini memiliki residu, Kang, dan nantinya berefeknya selain
1: ke makanannya,
0: Kang. Oh. Karena secara notabene beberapa tanaman itu bersifatnya fitoremediasi, Kang.
1: Bisa jadi walaupun dia kaya Raffi Ahmad, jangan tetap ada seleter aja gitu.
0: Iya. Okay. Iya. Mungkin sederhananya gini, Kang. Kita kalau penggunaan pestisida cukup saja baca dalam kemasan, Kang. Anjuran yang sudah
1: ada sebetulnya.
0: Sudah ada, Kang.
1: Okay.
0: Sudah. Itu yang kedua itu tepat dosis, yang kedua itu tepat mutu. Banyak sekali, Kang. Kita kan selaku POPT tugas di lapangan, Kang.
1: Mm-hmm.
0: Tugas di lapangan gitu salah satunya kita mengawasi peredaran pestisida, Kang.
1: Oke.
0: Okay. Nah, salah satunya banyak sekali, Kang, ditemukan beberapa di wilayah kasus penggunaan pestisida yang sudah kadaluarsa, sudah tidak layak pakai, tidak terdaftar di kementerian, Kang, okay. Gitu. Banyak sekali, Kang. Salah satunya kita bisa melihat dari nomor pendaftaran, mm-hmm. dari juga fisik kemasannya gitu, Kang. Mm-hmm. Kalau mm-hmm. fisik kemasannya masih bagus, itu masih kita layak. Itulah salah satu sederhana yang kita bisa referensi lah gitu untuk pembelian pestisida.
1: Iya, menarik. Cuma memang banyak masyarakat kita, terlebih para pemula-pemula yang mulai coba menanam di rumah, yang kayaknya yaudah saya yang penting lihat tutorial di YouTube, tutorial di TikTok, tapi tidak dengan experience langsung bersama dengan para ahli, apalagi ini sudah disediakan wadahnya kayak apa namanya DKPP Kota Bandung, padahal itu bisa hanya sekedar datang ke kantor untuk konsultasi bisa ya.
0: Kita selalu, Kang, membimbing, memberikan bimbingan, memberikan rekomendasi kepada petani, mm-hmm. karena kita tugas juga di lapangan dan bisa mm-hmm. juga langsung main ke DKPP, Kang. Mm-hmm. Insya Allah banyak di DKPP, banyak ahli-ahlinya, Kang, mm-hmm. Mengenai tentang seputar pertanian, masalah pemupukan ataupun pestisida itu sendiri. Saya lanjutkan ya, Kang. Jadi kita itu mengenal 6 tepat. Yang pertama tepat jenis, tepat dosis, tepat mutu, tepat cara, tepat waktu, dan tepat sasaran.
1: Okay.
0: Yang keempat itu ada yang disebut cepat cara. Nah, Kang, di sini tuh banyak sekali, Kang. Di petani itu masih banyak, Kang, ya. Tapi tidak semua, masih mm-hmm. banyak yang penggunaan cara pestisida ini kurang memperhatikan aspek lingkungannya, Kang. Maksudnya aspek lingkungan di sini adalah kita tadi, Kang, salah satunya saya mengambil salah satu hama tanaman padi ya, Kang. Tanaman padi itu misalkan warang. Warang tuh warang ada namanya warang batang coklat, Kang. Warang batang coklat itu yang namanya warang itu di batang, Kang. Tapi petani sering sekali menyemprot di atas batang gitu, malahan di atas daun gitu, Pak.
1: Tapi
0: itu
1: salah satu bukannya cara. Susah apa? Kalau nyemprot di batang atau ada caranya?
0: Enggak, Kang. Jadi sangat jauh dari ujung daun itu.
1: Jadi gitu. Harusnya dideketin. Ya,
0: karena Kang, sifatnya pestisida tuh ada dua, Kang. Ada sistemik, ada kontak, dan ada kontak sistemik. Sistemik itu biasanya sistemik itu menyerap ke tanaman dan nanti si hama itu memakan tanaman itu dan nanti terinfeksi gitu. Nah.
1: Caranya seperti itu.
0: Iya. Nah, terutama yang kontak nih, Kang. Yang kontak ini sering sekali gitu tanaman itu kan kalau kontak tuh harus terkena sasarannya gitu.
1: Betul, bersentuhan ya.
0: Bersentuhan ya.
1: Oke. Okay.
0: Kan, gitu. Kalau sistemik itu kita bisa di atas daun tapi jadi tidak
1: efektif ya.
0: Ya tidak efektif juga gitu.
1: Oke.
0: Okay. Dan yang kelima itu waktu, Kang, waktu. Kadang sekali nyemprot itu di siang hari gitu kan.
1: Oh, enggak baik tuh.
0: Enggak baik, Kang.
1: Enggak pas lah ya.
0: Ya
1: pas. Enaknya?
0: Ya, enaknya itu subuh. Kalau mau pagi pagi sekalian, mau sore sore sekalian.
1: Sekalian gitu. Tuh jam berapa kalau pagi?
0: Pagi itu biasanya kan kita mengandalkan yang namanya di dalam tanaman itu ada yang disebut stomata, Kang.
1: Apa tuh?
0: Stomata tuh tempat metabolit
1: tanaman
0: okay. Ya Kang, itu terbukanya dari jam 7 sampai jam 10 Kang. Itu waktu direkomendasikan untuk penyemprotan pestisida.
1: Jadi kalau mau pagi jam 7 sekalian.
0: Iya, kalau mau sore sekalian.
1: Jam berapa tuh kalau sore?
0: Itu sekitaran jam 4-an sampai jam
1: 6. Ada waktu gitunya tuh ya.
0: Iya.
1: Banyak orang yang belum paham.
0: Iya.
1: Ke-6 terakhir.
0: Yang ke-6 terakhir, Kang, sasaran. Nah, ini Kang yang paling penting itu, mm-hmm. Kang. Karena kita harus penting, Kang, memahami sasaran ini. Mm-hmm. Karena banyak, Kang, pestisida itu digunakan misalkan di tanaman sayuran, digunakan ke tanaman padi, di tanaman mm-hmm. padi digunakan kepada sayuran gitu kan.
1: Okay.
0: Kita harus penting memahami apa itu pestisida untuk sayuran dan pestisida untuk padi gitu. Jangan di beda-beda
1: campur aduk ya, gitu ya.
0: Oh. Salah satunya kita mengetahui apa itu untuk pestisida dan horti. Kita sederhananya tadi balik lagi, Kang. Kita cukup baca aja dalam kemasan itu sudah melalui uji, insya Allah. Kang.
1: Tinggal maca
0: itu. Tinggal iya itu, Kang.
1: Cuman haroream
0: nah, gitu buat. Itu terus tadi juga benar, Kang, permasalahan tuh karena banyak uang juga
1: bisa dengan sakieu cenah hargana belesatkeun we gitu.
0: Padahal itu cuman menambah menjadikan resistensi terhadap.
1: Dan kadang yang jadi indikator untuk mereka sembarang memberikan takaran, iya, waktu dan lain sebagainya atau penggunaan pestisida A untuk tanaman A ini atau pestisida B untuk tanaman A ini biasanya yang saya tahu ya dari beberapa kejadian karena kebetulan bapak saya juga almarhum petani.
0: Iya.
1: Banyak mereka itu yang mengandalkan dari mulut ke mulut antar petani. Dengan mengandalkan informasi dari petani tetangganya dan melihat hasilnya selalu bagus, kemudian dijadikan panutan atau acuan dalam memberikan pestisida, kadang apapun yang muncul dari si bapak itu diikutin langsung tanpa mempertimbangkan aturan pakai yang ada di kemasan pestisidanya. Itu mungkinnya salah satu mungkin yang jadi ya kalau anak-anak zaman sekarang kan mereka tinggal simpelnya buka TikTok, buka Google gitu ya atau buka YouTube. Kalau bapak-bapak atau generasi boomer kan cek si eta geura kieu kamari geus cenah da bagus cenah kana parena. Nah, itu kan kadang-kadang jadi indikator kesalahan gitu ya. Oh, oke, okay. Baiklah. Kita akan berbincang lebih lanjut pendengar di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap di ruang konsultasi pertanian Pro 1 RRI Bandung.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di segmen kedua pendengar Ruang Konsultasi Pertanian Pro 1 bersama dengan Kang Fajar dari DKPP Kota Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Kita berbicara tentang penanganan atau harapan terakhir, Kang Fajar. Bagaimana kemudian para petani kita memahami dan juga melakukan rute pemberian pestisida dengan baik, ya, selain membaca aturan pakai di kemasan? Ya. Apa yang bisa dilakukan oleh para petani sekarang?
2: Ya. Mungkin, Kang, saya lebih ke harapannya, Kang. Jadi penggunaan pestisida ini jangan menjadi habit, Kang, tapi harus mengenali dulu, mengamati. Kita mengenal dengan AKRK, amati, kenali, ramalkan, dan kendalikan. Jadi sebelum kita menyemprotkan pestisida itu, minimal kita mengamati ada apa, ada hamanya atau tidak. Kalau sekiranya tidak, jangan menjadi habit dengan niat untuk pencegahan gitu. Karena untuk pencegahan sendiri, Kang, kita ada yang namanya pestisida nabati. Pestisida nabati ini bisa diperoleh dari salah satunya adalah tembakau, Kang. Tembakau karena mengandung nikotin.
0: Gampang sebetulnya.
2: Iya, nikotin. Terus? Nikotin dan daun itu mudah didapatkan seperti daun sirsak, kulit bawang putih itu. Itu bisa digunakan untuk pencegahan, Kang. Jadi harapannya pencegahan ini jangan sampai menggunakan pestisida sintetik atau kimia, Kang. Seperti itu mungkin, Kang.
0: Walaupun memang secara hasil ada perbedaan antara menggunakan kimia ataupun dengan alami
2: nabati
0: ya. Ya. Cuman yang harus kita pikirkan adalah modulasi di jangka panjangnya. Bagaimana kemudian hasil tanamannya atau hasil panennya, kemudian juga prosesnya gitu dan sebagainya. Memang tidak hanya mencintai tanaman tapi mencintai konsumen yang akan memakan hasil tanaman kita. Betul, begitu, Kang. Ya. Terakhir, Kang, mungkin disampaikan?
2: Mungkin disampaikan ya tadi tentang mengenai pestisida, sebelum beli baca dulu lah.
0: Nah, gitu ya. Dan kalau pengen lebih lanjut, kalau pengen hanya sekadar ngobrol, konsultasi, sangat terbuka sepertinya kantor DKPP Kota sekali. Bandung ya. Untuk hanya datang kemudian konsultasi atau cari aja Kang Fajar gitu ya, POPT di DKPP Kota Bandung. Sangat terbuka selama itu di jam-jam kerja dan memang bisa menyesuaikan waktu, apalagi buat janji dulu ya, Kang ya. Kalau enggak, lebih simpelnya lagi cek Instagram aja. Atur nuhun Kang Fajar, terima kasih banyak ilmunya dan mudah-mudahan bermanfaat.
2: Ya, amin, Kang.
0: Dan para petani kita semakin lama semakin melek akan ilmu atau kasanah keilmuan di dunia pertanian, begitu ya, Kang ya. Baik, terima kasih pendengar, sampai ketemu lagi di ruang konsultasi pertanian berikutnya. Kita akan kembali lagi nanti minggu depan dengan Kang Fajar lagi mungkin. Kita akan lanjut lagi
2: di... Karena kalau ini digali banyak sekali,
0: Kang. Banyak. Dunia pertanian tuh kayaknya nggak akan ada habis ilmunya deh, karena perpindahan zaman, perpindahan cuaca, perpindahan gaya hidup dan perpindahan gaya tanam, gitu.
2: Karena ilmu pertanian juga ilmu eksak ya, kan?
0: Betul, gitu. Setuju. Baik, terima kasih pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: Ayolah, Bu. Rumah ibu kan kecil. Lokasinya juga kurang strategis. Ini saya tawarkan dengan harga tinggi loh, Bu.
1: Ikhlaskan saja, Bu. Umi nggak mau kena PHK.
2: Ini rumah warisan. Ngerti kamu?
3: Selembar Asa. Yofri sebagai Agus. Marisa sebagai Umi. Ikari Redi sebagai Mandor Anwar. Siti Khodijah sebagai Ibu Soleh. Naskah dan sutradara Susi Lintang.

0: Nasib. Sudah nasibku, Umi. Begitu keluar rumah sakit ini, aku jadi pengangguran yang tidak ada guna.
1: Aku juga enggak mengira kalau Mas Agus di PHK. Padahal Mas Agus sudah sampai opnam demi kepentingan pekerjaan.
0: Ya, tapi inilah kenyataannya, Om. Aku tidak bisa berkutik.
1: Ini jelas ketidakadilan, Mas. Tenaga Mas Agus sudah diforsir tiap hari, pagi sampai malam.
0: Sudahlah, Om.
1: Mas Agus juga sudah usul masuk shift siang. Nyatanya tidak digubris. Itu pemaksaan, Mas. Jelas kebijakan yang ngawur.
0: Umi, penyakitku ini memang agak berat. Maklum jika bos perusahaan mengambil sikap seperti itu.
1: Iya, Mas. Tapi itu karena pabrik kurang perhatian saja sama kesehatan pegawainya.
0: Kita ini orang kecil, Umi. Tidak punya kuasa apa-apa. Dan aku juga harus menerima surat PHK itu.
1: Tapi, Mas, kalau teman-teman tahu, mereka juga pasti nggak akan terima. Aku sendiri nggak bisa nerima kenyataan ini.
0: Oh, kamu memang perhatian sama aku. Aku suka, Om. Suka sekali.

0: Kalau dipikir-pikir, ucapan Pak Mandor kemarin ada benarnya juga.
1: Benar? Benar apanya, Om?
0: Maksudnya begini, Bu. Kita kan gak mungkin memperbaiki rumah ini. Ibu cuma buka warung kecil-kecilan. Sementara gaji Umi juga cuma sedikit. Hanya cukup untuk makan kita berdua aja, Bu.
1: Terus maksudmu?
0: Ya, kalau rumah ini dijual, kita kan bisa beli yang lebih bagus.
1: Umi, berkali-kali ibu sudah bilang, rumah ini satu-satunya warisan peninggalan ayahmu. Ibu selalu ingat pesan itu. Walau dalam kondisi apapun, rumah ini tidak boleh dijual. Ngerti kamu?
0: Tapi Bu, Umi takut. Takut sekali, Bu.
1: Memang kenapa, Umi?
0: Aku takut di PHK, Bu. Kalau ibu tetap tidak mau menjual rumah ini.
1: Ah, enak sekali main ancam PHK segala.
0: Bu, aku takut dapat nasib seperti Mas Agus. Mas Agus juga sudah di PHK.
1: Hah? Agus di PHK? Sebab apa, Umi?
0: Gara-gara kebanyakan dipaksa lembur. Mas Agus akhirnya sakit liver. Sampai-sampai Mas Agus harus diopname di rumah sakit, Bu.
1: Oh.
0: Dan Mas Agus di PHK waktu masih di rumah sakit.
1: Apa? Dasar tidak punya pri kemanusiaan.
0: Iya, Bu. Makanya Umi takut. Bagaimana kalau nasib Umi sama dengan Mas Agus?
1: Heh.
0: Bu, kata Mandor Anwar, kalau ibu setuju dengan tawaran pabrik, Umi akan dijadikan asisten Mandor. Makanya Bu, sudah ikhlaskan saja rumah ini. Umi tidak mau kena PHK. Umi gak mau.
2: Gimana ya caraku untuk membujuk ibunya Umi supaya mau melepas secuil rumahnya itu? Padahal sudah aku iming-imingin harga yang tinggi loh. Masih saja ditolak. Ini PR berat buatku. Kalau sampai gagal, berabe ini urusannya. Bisa-bisa nasibku sama seperti si Agus. Kasian dia. Padahal dia karyawan teladan. Aset bagi perusahaan ini. Jadi bingung saya.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas Agus. Mas.
3: Waalaikumsalam.
4: Umi, tumben kemari. Mimpi apa aku semalam ya?
0: Ah, Mas Agus, ada-ada aja.
4: Enggak, tumben. Gadis secantik kamu sudi mampir ke rumahku. Aku suka,
0: Dasar gombal.
4: Oh iya, ngomong-ngomong, ada kabar apa di pabrik? Maklum nih, pengangguran. Jadi udah gak update lagi informasi.
0: Sebenarnya aku datang ke sini mau minta pendapat dari Mas Agus.
4: Soal apa?
0: Begini, Mas. Aku dapat tawaran dari Pak Anwar.
4: Maksud kamu?
0: Aku dibujuk untuk dijadikan sekretaris mandor.
4: Ya bagus dong. Kamu bisa jadi sekretaris mandor.
0: Iya sih. Tapi ada syarat. Rumah kami harus dijual ke pabrik.
4: Dibeli pabrik maksudnya?
0: Betul, Mas. Malah katanya pabrik siap untuk membeli dengan harga tinggi.
4: Lah terus ibumu gimana?
0: Ya jelas tidak setuju, Mas. Ibu tetap tidak mau menjual rumah itu. Karena almarhum bapak sudah pesan tidak boleh dijual kepada siapapun. Karena rumah itu kan satu-satunya warisan peninggalan milik bapak.
4: Saya pikir pimpinan pabrik ini sudah kebangetan deh. Melakukan tipu muslihat sama orang kecil. Kalau dipikir-pikir, pabrik tidak butuh itu.
0: Aku benar-benar khawatir, Mas. Kalau ibu tetap tidak mau menjual rumah itu.
4: Lantas?
0: Aku tuh takut dipecat, Mas.
4: Serius kamu, Mi?
0: Nanti gimana nasib ibu kalau aku nganggur?
4: Tenang, kamu jangan takut, Umi. Setiap masalah itu pasti akan ada solusinya. Seandainya pun Mandor Anwar tetap memaksa untuk membeli rumah itu, tenang saja, aku akan bertaruh nyawa buat kamu.
0: Tapi Mas Agus kan?
4: Umi, kamu gak percaya ya sama aku? Dikira aku ngibul ya?
0: Tapi...
4: Aku tidak memaksa kamu untuk percaya atau tidak. Okelah, nanti kita buktikan saja.

0: Warung sudah mau tutup, ada mobil bagus datang. Emang mau singgah ke warung kecil seperti ini?
1: Permisi.
0: Iya, Pak. Silakan. Bapak mau beli apa ya? Tapi cuma seadanya saja ya, Pak. Maklum warung kecil.
1: Coba Ibu hitung, kira-kira berapa harga semua isi warung ini?
0: Hah? Yang benar, Pak?
1: Sudah, hitung saja, Bu. Jangan banyak tanya. Saya mau borong semuanya.
0: Baik, Pak. Semua barang di warung saya ini cuma 1.300.000, Pak.
1: Baik. Ini uangnya, Bu. Dan yang ini titipan amplop isi 10 juta rupiah. Tambahan modal dari Pak Agus.
0: Pak Agus? Pak Agus yang mana ya?
1: Pak Agus, bos saya. Pemilik perusahaan pabrik dekat rumah ibu ini.
2: Hah? Benar, Bu Soleh. Maaf atas kelancangan kedua karyawan saya. Ibu jangan khawatir lagi, mulai besok mereka tidak ada di sini. Sudah saya pindahkan keluar kota.
0: Saya bingung, ini sandiwara apa,
3: Ini tuh sandiwara cinta, Bu. Ternyata Mas Agus ini pelakon handal. Memang selama ini dia sedang memainkan perannya untuk menguji pimpinannya di perusahaan.
2: Oh iya, Bu. Warung ini jadi saksi karena malam ini saya juga akan melamar putri ibu.
4: Ya Allah, ya Robi.

0: Selanjutnya pendengar, ngobras ngobrol bareng komunitas kami hadirkan ke ruang dengan Anda hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan membahas bersama dengan teman-teman dari komunitas Fun Football Bandung. Ada yang dapat juga Kanggi Faris di Ngobras Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Darah Ramang sarehat ini teh
2: Kang teh. Alhamdulillah sehat. Ya,
0: kalau dari Kang Dafa suaranya memang menuju akhir bulan kayaknya ini.
2: Akhir bulan.
0: Atau memang gimana nih? Apa kalian pengaruh relate enggak sih dengan istilah akhir bulan awal bulan tuh masih relate enggak?
2: Relate banget.
0: Ya karena sih. Kayaknya sih katanya mempengaruhi tune suara katanya.
3: Oh. In this economy Kang.
0: Nah.
3: Itu makin relate sebetulnya.
0: Iya, siapa lagi di umur-umur kita ya.
2: Betul.
0: Oke, komunitas Fun Football Bandung. Ada singkatannya nggak atau Fun Football Bandung aja?
2: Sebenarnya nama komunitas kita itu adalah Playmaker FC, Playmaker
0: komunitasnya.
2: Football Club.
0: Oh.
2: Tapi tagline kita adalah komunitas Fun Football Bandung.
0: Oh, tagline-nya.
2: Tagline-nya.
0: Kalau nama betul. Komunitasnya adalah
2: Playmaker FC.
0: Playmaker FC.
2: Iya.
0: Apa yang membedakan Fun Football, football dan futsal?
2: Kalau teknis ya, ini kita ngomongin teknis. Kalau futsal itu kan. Dari segi orangnya berbeda, ukuran lapangan juga
0: sih.
2: Berbeda.
0: 5-6 juga di jalan.
2: Betul. Kalau Fun Football itu kan minimal kita punya 11 orang dalam satu tim.
0: Oh, 11 tuh?
2: 11.
0: Okay,
2: kita setiap minggu itu rutin mengadakan kegiatan di mana minimal itu harus keisi 44
0: orang. 44
2: orang? 4 betul. Tim kali 11.
0: Oh, 4 tim.
2: Betul.
0: Oh, dan minimal tuh ya?
2: Minimal banget. Karena emang aturan sepak bola kan 11 ya.
0: Iya sih. Iya.
3: Kalau dari kapan nanti kompetisi nanti?
2: Udah dari 2000.
3: Sebetulnya 2024 ya.
0: Sekitar
3: 2024.
0: Udah sekitar lama dong 2 tahunan.
3: Bulan ya. Oktober lah Kang.
2: Iya.
0: Oktober 2024.
2: Hampir mendekat. Tengah mau ke akhir 2024.
0: Oke. Oktober 2024. Yeah, tuh biasa kalau ngobrolin tentang komunitas olahraga itu jarang yang bertahan lama. 2 tahun tuh menurut saya ya.
2: Setuju.
0: Karena 2 tahun tuh lumayan cukup perjalanan panjang lah, karena yang saya lihat dari banyaknya komunitas yang pernah mampir ke studio Pro 1 RRI Bandung, ada yang memang komunitas lari, komunitas badminton, itu jarang yang nyentuh angka 1 tahun lebih. Yang saya tahu ya gitu, kalaupun ada polisi itu yang udah legend lah kayak apa Fake Runner apa segala macam. Nah kalau Fun Football ini, kalau apa tadi Playmaker
2: FC
0: 2024 bulan Oktober awalnya berapa banyak, berapa orang yang menginisiasinya?
2: Kita itu start awalnya tuh berawal dari teman-teman sekolah aja. Teman-teman sekolah waktu itu olahraganya belum ke football, masih mini soccer.
0: Ini
2: awalnya.
0: Di mana nih sekolahnya nih?
2: Di SMA 6, SMA 6 Bandung.
3: SMP 4.
2: SMP 6, sorry.
0: SMP 6. Dari SMP nih.
2: Iya, teman-teman SMP yang dikumpulin karena gak punya wadah untuk main bola. Waktu itu kita mulai formulasinya itu dari mini soccer. Mini soccer itu kan orangnya gak perlu banyak ya. Kita kan 7 orang satu tim.
0: Bener.
2: Kali maksimal 3 tim, berarti kita cuma ngumpulin 21. Waktu itu awal-awal banget 21 itu, kita kalau dari internal doang itu kurang. Akhirnya kita coba buat ajak-ajak publik nih. Kita caranya dari mana? Bikin medsos segala macem.
3: Betul.
0: Oh, dari awalnya situ. Dari SMP.
2: Awalnya dari teman-teman SMP.
3: Teman-teman SMP
0: hampir
3: yang berkumpul.
0: Semua.
2: Enggak semua sih. Ya 50% mungkin ya bisa dibilang.
3: Inisiator mungkin Kang sebetulnya.
2: Iya, inisiator.
3: Inisiator.
0: Oh, sampai kemudian jadi Playmaker FC kapan tuh?
2: Itu di 2000.
3: Iya,
2: di momen itu sebenarnya kita udah langsung bikin nama sih.
3: Iya,
2: Di momen itu juga.
0: Itu tuh 2024.
2: 2024.
0: Oh, 2024 berawal dari teman-teman SMP.
2: Betul.
0: Kelas.
2: Waktu itu dari kelas 2 kelas 3 kan kita enggak, kalau SMP enggak bisa pisah kelas. Enggak dibagi dan jadi IPA IPS. Kalau
0: kan kalau SMP itu ada yang kelas 2A, 2B, 2C gitu.
2: Ini
0: loh.
2: Angkatan. Kita ngajak teman-teman angkatan, bukan teman-teman kelas aja gitu.
0: Oke, berarti sekarang kalian SMA kelas
2: sekarang kita udah bergelut 30. Sama kehidupan.
0: Ya kan, siapa tahu. Siapa tahu kan mau masih membawa roh SMA aja gitu. Siapa tahu gitu. Oh, awalnya dari situ.
2: Iya.
0: Oke. Nah, tapi untuk sebuah komunitas yang continuity-nya terjaga itu pasti di bawah kendali official team.
2: Ya, betul.
0: Entah itu yang berperan sebagai humasnya, entah itu berperan sebagai media sosial strategisnya, gitu dan sebagainya. Ada nggak yang gitu-gitunya? Atau emang semua rata aja pukul jadi semua bareng-bareng gitu?
2: Kita berdua adalah salah dua dari total 6 orang ya.
3: 6 plus plus apa tuh?
2: Iya, 6, jadi 6 orang plus lah.
0: Ya, hampirnya tuh 10 lah ya.
2: Iya,
0: official itu timnya.
2: Penggerak komunitasnya lah. Kita bilangnya penggerak komunitas.
0: Iya,
3: sebetulnya bisa dibilang enggak belum ada struktur resmi, Kang.
0: Betul.
3: Karena balik lagi kan ini komunitas ya.
0: Betul.
3: Kami semua mungkin berkumpul karena satu punya hobi yang sama.
2: Iya.
3: Gitu kan. Kedua mungkin juga karena cocok gitu ya. Secara karena mungkin Dava atau saya juga gitu ya, mungkin pernah ikut komunitas lain gitu ya, baik
0: betul.
3: Yang sepak bola juga, minsok ataupun olahraga lain.
0: Uh-huh.
3: Ya tadi mungkin kadang cocok-cocokan ya.
0: Iya.
3: Orang mungkin datang sekali itu wajar, tapi bisa datang yang kedua, ketiga, sampai akhirnya mungkin kalau di kita sering sekarang rutin bikin agenda internal itu bikin liga, Kang, liga internal.
0: Uh-huh.
3: Itu alhamdulillah hari ini sudah masuk season 8.
0: Uh-huh.
3: Itu mungkin bisa dibilang 50%-nya itu adalah member yang
2: member
3: yang
2: tetap
3: sama gitu.
0: Oh.
2: Sisanya adalah kita sebutin.
0: Sisanya mah yang diajak, yang pengen dan yang dijongklokin biasanya namanya. Biasanya ya, biasanya.
3: Benar, benar.
0: Oh. Kan?
3: Jadi emang komunitas ini menurut saya salah satu poin kontinuitas selain ada penggerak, itu memang kita harus ngejaga trust.
0: Iya. Yeah.
3: Ngejaga juga rasa nyaman gitu untuk anggotanya. Betul. Gitu.
0: Iya, iya,
3: dan
0: iya,
3: kalau kita nyaman, jadi ngajak yang
2: orang
3: lain.
2: Jadi ngajak yang lain juga. Jadi betul. Jatuhnya kayak MLM, member get member.
0: Benar, benar. Ngejaga kenyamanan satu perempuan aja susah.
2: Aduh.
0: Ini cowok berbelas-belas lagi.
2: 44 yang harus kita jaga.
0: Tapi ada yang pernah lebih gak dari 44 itu?
2: Itu kita 44.
0: Minimal.
2: Itu kan minimal banget buat bermain.
0: Yang paling banyak pernah nyentuh berapa?
2: Waktu itu sama waiting list kayaknya sempat nyentuh di angka 50 something sama waiting list.
0: Datang ke McD repot sih tuh. Asli. Asli waiters McD repot sih kayaknya tuh. Biar udah ada lapang ininya enggak? Udah ada lapang apa namanya?
2: Official venue.
0: Kayak sekretariatnya lah gitu.
2: Kita belum sih, tapi kalau kita sekarang kerjasama sama beberapa penyedia lapangan sepak bola di Bandung.
0: Oh, gitu. Tapi kalau yang berbase campnya mah belum.
2: Bisa dibilang udah ya. Kita home base-nya di Cijerah Soccer Arena.
0: Oh.
3: Paling sering ya.
2: Paling sering. Udah,
0: kandangnya di situ.
2: Iya,
0: kandangnya biasanya kemana kalau tandangnya nih?
2: Siliwangi. Stadion Siliwangi itu tandang kita tuh biasanya.
0: Oh, oke.
3: Gak bisa jadi home base karena terlalu mahal.
2: Iya, betul.
0: Okay.
3: Tapi emang bagus gitu, wajar. Ayo, bagus.
2: Punya kualitas lah, makanya ada harga, ada kualitas di Bandung ya.
0: Sintetis.
2: Semua sekarang sintetis.
0: Si Siliwangi?
2: Iya.
3: Sintetis.
2: Udah dirubah sekarang. Iya.
0: Saya enggak tahu lagi Siliwangi sekarang kayak gimana lagi.
3: Masuk, Kang.
2: Masuk,
3: boleh
2: Kang.
3: Buat lari gitu ya.
0: Oh.
3: Atau mau aktivitas olahraga lainnya open.
0: Kayaknya lari sih kalau football tuh saya dari dulu enggak bukan enggak tertarik, takut aja saya sama bolanya, males sama. Bener, apalagi saya kacamataan kan kalau lagi main kan repot kena bola tuh kacamata. Oke, kita akan kembali dan ngobrolin tentang kegiatannya. Pendengar tadi udah disentil beberapa tentang kegiatannya, kita akan bahas lebih lanjut di segmen 2. Dan untuk Anda yang pengen bertanya, penasaran tentang komunitas ini, taruh di line WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ditaruh di kolom komentar TikTok kita karena kebetulan lagi live di RRI Pro 1 Bandung. Simpan saja komentar Anda, dan untuk komentar terbaik nanti dari Kang Faris akan diberi hadiah katanya ya. Bola football tapi kotak ya. Nah, kita akan kembali di ngobras ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

0: apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Ngobras ngobrol bareng komunitas di segmen kedua pendengar. Kembali saya ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya lewat WhatsApp, boleh di 0811-220-9760 atau di line telepon juga boleh di 0227278978. Kalau pengen lebih gampang lagi, taruh di kolom komentar TikTok kami Pro1RDBDG bersama dengan Kang Dava dan Givaris dari Playmaker FC.
1: Bandung malam ini.
0: Kang Dafar juga Kang Faris, tidak mungkin komunitas tanpa kegiatan. Pasti betul. Ada kegiatan. Mulai terbentuknya 2024 bulan Oktober, itu kegiatan yang pertama kali diadakan tuh per minggu atau per bulan?
2: Waktu itu kita intensitasnya 2 minggu sekali.
0: Oke.
2: Jadi dalam 1 bulan kita punya 2 kegiatan. Okay. Dan itu kita waktu itu masih startnya dari mini soccer dulu kan. Kita pindah-pindah tuh dari BTM, terus sempat ke lapangan mana lagi ya?
3: Awalnya di PT Inti dulu.
2: PT Inti.
0: BTM tuh Bromo Tengkleng Mangalaya apa gimana?
2: Bandung Treadmill.

0: yang 11 orang.
1: Iya. Capek kan itu. Biar apa sih kalau boleh tahu nih?
0: Biar sehat.
1: Oh, iya, satu. Benar,
0: yang itu kedua benar, menyalurkan hobi aja. Dan kalau misalnya dibilang capek, sebenarnya nggak terlalu capek ya. Karena
1: buat kan, bapak-bapak sekalian. Bagi saya mending badminton kalau bagi saya mah.
0: Karena kan kita main satu babaknya enggak 45 menit.
1: Oh, berapa?
0: 20 menit, tapi 3 babak. Gitu.
1: Oh, 3 babak.
0: 3 babak, 3 kali main.
1: Berarti sejam.
0: Ya.
1: Oh, untuk 2 klub.
2: Untuk 4 tim. Biasa kalau yang sekarang berjalan. Jadi 4 tim, ada 44 orang dibagi ke 4 tim. Setiap tim itu akan saling bertemu. Jadi misalkan ada sekarang kami itu ada biasanya 4 dibagi 4 tim.
1: Si A dan si B di 20 menit pertama,
0: ya.
1: Si C dan D 20 menit kedua. Betul. Yang menang dua ini di 20 menit ketiga.
2: Oh, enggak di kotak. Jadi semacam round robin.
0: Round robin.
1: Kumaha tah?
0: Liga.
1: Memauan.
0: Gimana ya penjelasan simpelnya?
1: Memauan zaman dulu banget soalnya. Simpel. Yang kalah langsung gugur gitu.
0: Oh enggak. Kalau ini kita sistemnya benar-benar liga. Jadi gimana, semua ketemu. Semua ketemu. Jadi let's say kita punya 4 tim sekarang, A, B, C, D. Tadi yang 20 menit pertamanya A lawan B, 20 menit keduanya C lawan D. Nanti setelahnya C ketemu A, D ketemu B. Nanti udah gitu D ketemu B.
1: Tapi kan 60 menit doang.
0: Kan ada breaknya, makanya di antara itu kan ada between-nya pas lagi jalan itu waktu break kita.
1: Oh, cuman sekali prung tuh sejam.
2: Ya, bisa dibilang, ya, bisa dibilang gitu.
1: Total ya. Total kalau sekali main dari datang sampai pulang berapa lama berarti?
0: 2 jam kalau itu.
2: Plus. Karena bisa ada yang datang lebih awal, mungkin pemanasan.
1: Mie instan. Batagor, ada, cuanki mungkin.
0: Kalau yang paling legend di kita itu makan dulu gorengan.
1: Oke. Okay.
0: Kayak itu tuh nambah stamina katanya.
1: Ini kayak apa? Wajib ya.
0: Wajib.
1: Kayak ritual wajib ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau sekarang lagi hangat-hangatnya per 2 minggu juga sama atau justru lebih intens seminggu sekali?
0: Sekarang kita jujur seminggu jauh sekali. Lebih barbar ya.
2: Seminggu itu bisa 2 kegiatan.
1: Apalagi kalau Persib lagi menyala sih kayaknya ya. Tuh makin ambience-nya makin ayo nih masa enggak bisa masuk Persib jalan belakang gitu ya, siapa tahu kali ya. Lewat komunitas gitu masuk Persib lewat komunitas. Oh, sekarang lagi gila-gilanya nih.
0: Iya, ya. Bahkan sempat ada momen kita tuh seminggu 3 kali sekarang.
1: Buat apa sih?
0: Jadi buat apa nih gara-gara? Kita breakdown ya.
1: Oke, gimana?
0: Hari Rabu. Okay. Itu dia Rabu malam kita 8 sampai 10 ya. Jam 8 malam ke jam 10.
2: 9. Okay. Jam 9 sampai jam sekitar setengah 10. Cuman memang lagi off. Yang hari Rabu itu sebelumnya kita main di lapangan Tarantula Soccer Field.
0: Betul.
2: Di dekat apa? TSM ya di situ. Okay. Cuman lagi off sekarang. Terus ada lagi mini soccer yang lain.
0: Mini soccer yang lain ya.
2: Sekarang lagi jalannya di setiap hari Sabtu. Nah, itu di rooftop BTM.
0: BTM.
2: Ya gitu. Biasa kita ambil sore.
1: Saya baru tahu di rooftop BTM ada itunya.
0: Saya juga, Kang. Saya juga awal-awal banget baru tahu di rooftop ada lapangan mini soccer.
2: Iya. Saya tahu mall itu karena momen sok ya.
0: Saya tahu itu dulu belanja elektronik.
1: Iya.
0: Belanja komputer pasti ke situ.
1: Di rooftop ya.
2: Di rooftopnya. Jadi di situ serunya adalah anginnya kenceng banget. Pernah juga lagi musim hujan, petir.
1: Oh iya?
2: Petir kencang banget itu sampai bikin lampu mati.
1: Iya. Walaupun secara akses belakasanung ya. Walaupun ya secara akses kita pahami bersama.
0: Iya.
1: Secara akses belakasanung itu lumayan effort juga tuh masuknya. Oke. Ada ceweknya enggak?
2: Saat ini belum.
1: Karena
2: tapi
1: dari
2: ada planning,
1: karena dari komunitas planning yang suka datang ke kita, entah itu badminton, lari, kemudian pedal, pasti ada ceweknya.
0: Iya, karena kalau sebenarnya di sepak bola itu, kalau let's say di olahraga lain, badminton, pedal, lari, itu kan cewek sama cowok bisa dicampur. Kalau untuk di bola dan mini soccer, kalau dicampur, kebanyakan banyak yang gak mau. Baik itu di cowoknya ataupun di ceweknya. Karena kan kontak fisiknya pasti beda nih. Intensitas kontak fisiknya antara cowok sama cowok atau enggak, cewek sama cewek. Gak bisa disatukan jadinya.
1: Untuk taruh di luang VAR aja katanya untuk kontribusi gitu ya kan. Biar ikut bagian aja gitu. Di depan lagi ada agenda besar apa nih?
0: Kita paling friendly match, terus ada
2: belum ada yang
0: gimana-gimana banget sih.
1: Dari 2004 belum ada nih.
0: Terakhir kita sih
1: yang gede banget misalkan
0: event ya. Kalau event kita
2: patokan besarnya apa?
0: Iya, patokan besarnya skalanya apa
1: kuantitasnya
0: nih?
1: Kuantitasnya yang datang banyak, secara quality dipertimbangkan dan direncanakan jauh-jauh hari.
2: Oke.
0: Karena
2: sebetulnya ini masih limit ya.
1: Belum.
2: Agenda internal kami yang football itu sebenarnya udah bisa dibilang agenda yang besar ya.
0: Agenda besar.
2: Karena tadi ada 4 tim, artinya ada 44 orang minimal.

0: Mm-hmm. Kadang juga ada yang suka tiba-tiba dateng.
1: Iya. Okay.
0: Dan okay, kebetulan mungkin ada yang capek atau cedera. Jadi masuk. Oh,
2: oke. Okay.
0: Terus kadang kan memang beberapa kesempatan kan teman-teman ini ada yang ngajak saudaranya, ada yang ngajak pacar atau istrinya.
1: Iya. Yeah.
0: Hampir setiap pekan itu kalau football bisa dibilang ramai.
2: Oh.
0: Nah, kebetulan kalau football kami ini di internal ini kita bikin semacam liga, Kang.
2: Hmm.
0: Jadi 4 tim ini sebenarnya ada namanya ya, ada White Angel, terus okay, Red Demon, Blue Lion, dan sebelumnya ada namanya Green Forest. Jadi setiap minggu kita buka pendaftaran, kemudian biasanya kita kocok gitu ya timnya. Kita drawing
2: yang itu, 4 ini tuh.
0: Itu. Jadi 44 orang
1: pemainnya kocok, tuh pemainnya jadi di undi, drawing ya, semua. Di
0: drawing.
2: Oh.
1: Jadi berarti tiap minggu kita
0: ketemu teman yang
1: ketemu beda, teman-teman baru juga jadi gitu.
2: Oh. Yang Munchennya siapa nih? Munchen. Atau yang Arsenal nih siapa nih dari?
1: Wah. Nah,
2: ini nama yang mana nih?
0: Nah, serunya ini karena setiap minggu di drawing jadi enggak terbaca sebenarnya kan.
1: Iya.
0: Karena tim yang jago ya.
2: Iya sih, tapi jadi justru challenge ya, yang
1: challenge-nya di situ.
2: Harus biasanya harus nge-match 11 orang, ini malah harus jadi untuk dengan 30 sekian orang.
1: Betul,
2: gitu.
1: Betul. Lebih bahkan. Jadi dengan 40 something, dan itu kan ada yang ikutan di minggu pertama, kedua, tiganya dia enggak main.
2: Oh, ada tuh.
1: Ada. Kan enggak harus enggak diwajibkan untuk kayak
2: ikut diwajibkan.
1: Enggak diwajibkan. Kita
2: siapa tuh kalau misalkan enggak tiba-tiba enggak ikut dapat sanksi denda 40 ribu misalkan.
1: Enggak.
0: Jangan kan. Kalau gitu semuanya kabur.
1: Iya. Kita mengaplikasikan itu untuk yang cancel di Hamin 1.
2: Oh.
1: Ada dendanya kalau untuk tuh. Hamin 1. Pilihannya dua, antara bayar HTM atau enggak cari gantinya.
2: Oh, kirain raktir mie akung ya. 43 itu repot tuh.
0: Jangan Kang, itu ada salah satu tim kami nanti pasti makan itu.
1: Iya, pasti ada yang makan itu.
2: Ada ya.
0: Mending
2: ada.
0: Uang.
2: Oh, oke. Okay. Setiap hari apa biasanya?
1: Kita sekarang jalan itu jatuhnya minggu kalau untuk football, untuk mini soccer itu karena kita temanya mini soccer after work, jadi kita taruh di hari Sabtu.
2: Oke.
1: Okay. Untuk kegiatan yang tidak rutinnya itu di hari Rabu kita punya friendly match sekarang.
2: Oh,
1: friendly
2: match football Rabu, ajak minggu lah ya.
1: Orang. Ya.
2: Oh, mini soccer juga masih ya?
1: Mini soccer masih. Peminatnya mini soccer lebih banyak bahkan.
2: Oh,
1: ya. I mean football udah banyak nih. Mini soccer tuh waiting listnya bisa kayak jadi satu tim sendiri lagi.
2: Buset.
0: Benar. Tapi sebetulnya kalau sekarang ya kan, alhamdulillah kami ini anggota saat ini kalau di grup itu terhitung ada 500 orang.
1: Iya.
2: Di grup 500 orang.
1: 500 orang.
2: Walaupun mikrofon kurang naik sedikit ya, mungkin.
0: Oh iya, sorry.
2: Oke oke. 500
0: orang. 500
2: orang. Wah, itu jangan kan McD ya, itu ya. Restor yang lain juga repot 500 orang.
0: Iya, betul. Terus, lumayan 500 orang dan memang sekarang ada beda preferensi lah. Ada yang lebih suka main di lapang besar karena mungkin lebih luas.
2: Yeah.
0: Bagi yang suka lari lebih semangat karena kan
2: bener.
0: Lebih lebar, lebih luas gitu. Bisa kemana-mana. Tapi mungkin ada yang memang baru olahraga lagi gitu ya.
2: Coba dulu yang secara, ini dulu kali ya
0: bener,
2: gitu.
0: Nah, biasanya kita arahkan ke mini soccer.
1: Mini soccer.
0: Jangan langsung ke football.
2: Oh, repot, Pak. Repot. Kena arm string sih repot ya.
1: Iya.
2: Apalagi ankle. Assalamualaikum itu udah langsung tuh.
1: Sebenarnya yang paling parah tuh kalau ankle atau yang lain sembuhnya masih cepat, yang paling parah tuh di lutut.
2: Iya sih,
1: itu yang paling parah.
2: Itu assalamualaikum udah lah itu.
1: Iya, itu bisa absen olahraganya bisa 8 bulan sampai tahunan.
2: Bisa tahunan itu.
1: Iya.
2: Saya kena engkel aja 2 bulan.
1: Iya.
2: Iya, apalagi dengkul itu alamat sih. Berapa lama prosesnya untuk kemudian before match? Misalkan pertandingannya Sabtu, ini butuh berapa hari dulu sebelumnya untuk kemudian pendataan teman-teman official team?
0: Kita biasa Hamin 7 itu udah mulai, Kang.
2: Hamin 7 tuh.
0: Bahkan kalau sekarang kita mulai coba rapihin ya.
1: Yeah.
0: Jadi kami lagi mulai bangun website. Kemudian juga kami ya manfaatin ya. Sekarang kan kalau kita bicara olahraga mungkin teman-teman sering denger iklan misalkan. Nah, itu kita mulai coba rapihkan, kita digitalisasikan gitu ya. Termasuk jadwal pun kami tadi karena football ini kita punya liga internal, kita udah nyusun jadwal dalam satu season.
1: Satu season, kan? Ya.
0: Satu season itu bisa main 6 kali.
1: 6 minggu, 6 minggu.
0: Jadi artinya 6 minggu sekitar 1 setengah bulan udah terjadwal.
2: Itu setiap pertandingan wasitnya dari Kroasia katanya, iya apa benar? Apa gimana?
1: Kita ganti-ganti, kadang waktu itu sempat Kuwait, ada sekali Bahrain juga.
2: Oke.
0: Jangan Bahrain itu pemain.
2: Betul. Pernah saya lihat hitam-hitam semua ini apa dari Afrika kali ya gitu.
0: Oh, nah, ini yang
1: fun-fact-nya.
2: Apa tuh?
0: Kami ini pesertanya demografinya tidak hanya warga negara Indonesia.
1: Betul.
2: Oh, iya?
0: Tapi juga warga negara asing.
2: Oh, itu potensial banget kayak bikin event gede menurut saya ya. Karena kalian kan tadi sempat menyatakan bahwa belum sempat ada event besar.
1: Iya.
2: Karena yang saya tahu dan sepengalaman ada banyak komunitas datang ke Pro 1, itu mulai dari bikin komunitas kecil yang hanya ya let's say belasan orang lah, sampai kemudian dia bikin skala event yang sekota Bandung. Terakhir yang saya dengar sih di Gor Pajajaran, iya Gor Pajajaran kalau nggak salah. Mereka berapa di komunitas. Nah, apalagi ini secara apa namanya? Pengaturan atau sirkulasi kepanitiaan endemik oleh 6 ini gitu ya. Siapa tahu jadi event yang besar banget kayak running kan sekarang banyak banget tuh.
1: Iya,
2: tapi ada rencana ke situ enggak?
1: Kalau untuk football paling kita mentok-mentok agendanya agenda besar ya yang bisa kita katakan dalam tanda kutip besar itu cuma 2 mungkin. Kayak kita bikin laga tandang ke kota lain misalnya yang ya mungkin let's say kita touring ke Jogja atau mungkin ke Jawa Timur. Atau pilihan keduanya kita ikut kompetisi. Dan mungkin sekarang kalau yang lagi dalam bahasan ya, sebenarnya kita itu pengen coba untuk mencari kayak, kita kan udah mulai punya member rutin nih. Kita juga udah mulai bisa untuk ngelihat skill-skill dari individual pemain-pemain atau member-member komunitas yang ada kan. Kita pengen mulai coba untuk sortir dan mungkin kita pengen coba untuk ikutan kompetisi-kompetisi yang ada di kota Bandung yang antar komunitas. Kayak contohnya tuh ada Bandung Premier League. Seperti itu. Itu yang paling dekat mungkin ke situ dulu deh.
2: Karena kayak kalau saya kan mungkin ya karena basicnya orang event misalkan siapa tahu bikin friendly match dengan mendatangkan siapa gitu kayak kayaknya sih kayak datengin misal let's say Etam atau enggak siapa ya Dam Alis misal gitu tuh kan udah jadi agenda besar tuh dengan melibatkan UMKM terus apa pengusaha jersey gitu-gitu kita kan kayak dibikin dibuild kayak event aja gitu nggak match nggak sport aja gitu
1: tapi exhibitionnya juga ada
2: exhibitionnya ada kayaknya gitu ya kayaknya kan sekarang Mang Atep lagi nyantai atau siapa pemain-pemain Bandung pun
0: banyak kan
2: gitu Bejenal Arif aja
1: soon to be lah insyaallah kesana arahnya
2: iya nah kita akan menjawab pertanyaan yang udah masuk lewat WhatsApp dan juga TikTok lumayan banyak juga nih teman-temannya kita akan tanyakan di segmen ketiga segmen terakhir pendengar jangan kemana-mana tetap di Ngobras ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

0: Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Yang kru, kita jawab pertanyaan di segmen ketiga Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas di Prosatu Radio Bandung, masih dengan Kang Dafar dan juga Kang Faris, Komunitas Fun Football Bandung atau Playmaker FC.
1: Bandung malam ini.
0: Kita mulai dari WhatsApp dulu, Faris dan juga Dafa. Ada Ibrahim, Kak, kalau jadi sekarang terbuka untuk kalau jadi Kak, jadi kalau sekarang terbuka untuk umum enggak ya? Kalau iya gimana caranya? Kalau kita ingin ikut gabung. Gimana tuh?
2: Sekarang udah terbuka untuk umum. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang mau ikutan untuk bergabung, teman-teman bisa langsung aja mampir ke Instagram kita.
0: Iya sih, lebih gampang
2: di sekarang. Di @playmaker fun club. Nanti di situ kita ada link di di bio kita. Okay. Langsung diklik aja linknya dan itu nanti akan langsung terhubung ke admin. Nanti teman-teman bisa langsung kontak ke adminnya aja. Teman-teman mau ikut di bidang olahraga yang mana? Di mini soccer atau di football? Seperti itu.
0: Sekarang mah gampang. Zaman dulu bikin surat ke pos. Sekarang mah cek Instagram aja. Ada Feby, Kak, kalau cewek bisa gabung, nah, baru ngobrol ini. Kak, kalau cewek bisa gabung enggak ya, atau cuman boleh buat cowok aja?
2: Oke.
0: Okay. Kalau enggak boleh, saya mau jadi cheers. Enggak. Gimana, boleh gabung enggak tuh?
3: Iya, nah ini sebetulnya kita open nih, tapi kalau mungkin mini soccer dulu ya. Karena kalau football itu tadi karena kita sekarang lagi rutinnya itu liga. Jadi udah agak kompetitif sebenarnya, kan. Intensitasnya udah mulai naik. Pemain amatir tapi berjuangnya tuh kayak lagi kompetisi di
0: Liga 1. Tendensius banget gitu ya.
3: Benar. Jadi ya walaupun pada saat main mungkin sering jadi marah-marah kadang ya atau kesal sama teman, tapi akhirnya emang baikan. Cuman mungkin ini juga kurang recommended buat teman-teman yang baru, baiknya sih di mini soccer, termasuk sekarang sih sementara ya teman-teman kalau perempuan gitu ya. Mau join mungkin di Minsok dulu, boleh di hari Sabtu nih.
0: Atau justru kalau pengen lebih gampang, Feby masuknya sambil ngajakin teman-teman cewek yang lain.
3: Betul. Kalau bisa
0: cocok
3: langsung 21
0: untuk
3: orang.
0: Untuk mempermudah, bener. Misalkan dia datang 22 itu lebih mempermudah lagi.
2: Jatuhnya dia yang bawa komunitas.
0: Ya, siapa tahu gitu kan.
3: Iya. Kita payungi.
2: Kita coba kita payungi lah, bisa. Betul, kita wadahi. Bisa.
0: Payung yang jadi, mana nih? Sosro atau gimana? Kita harus sepakat dulu nih. Apa ojek payung paling endah nih?
2: Yang warna biru UMKM.
0: Oke, yang ada di sini Bang ya. Oke. Ada Supriyadi. Selamat malam Kang Rana, mau tanya dong, apa kegiatan fat football bisa jadi solusi mengurangi gaya hidup mager dan kecanduan gadget? Iya banget ya.
2: Setuju. Wow. Saya setuju. Itu bisa banget untuk
0: gimana? Untuk orang yang gadget banget gimana? Gimana?
2: Jadi sebenarnya di fun football itu selain kita bisa untuk nambah bugar ya dari olahraganya, kita itu bisa untuk bersosialisasi sama orang-orang baru juga kan. Okay. Apalagi kalau misalnya kita datang sebagai member baru, kita bakalan harus kenalan sama orang-orang lain dan setelah itu tuh kayak kita pasti akan melupakan gadget kita sejenak karena asik dengan vibes yang udah ada di lapangan.
0: Dan kalau udah kebangun rutin tuh akan nyaman dan terus-terusan ya.
2: Betul. Insya Allah, karena kita juga semuanya berusaha untuk memaintain baik itu member lama ataupun member baru supaya bisa nyaman lah main di komunitas kita.
0: Okay, baik, kita meluncur ke TikTok. Ada Nasir. Playmaker itu sebenarnya apa? Paguyuban atau arisan katanya itu?
3: Nah, gimana? Ini benar, ini bazar kami itu.
0: Bazar. Gimana nih?
3: Ya secara form memang kita masih komunitas ya, tapi memang tidak menutup kemungkinan ke depan itu bisa kita formalkan ya sebetulnya. Tapi memang balik lagi basis kami adanya komunitas ini sebenarnya sarana buat ketemu orang ya sudah. Ketemu orang, punya teman main, teman ngobrol. Jadi sebetulnya kami walaupun kegiatan utamanya main bola ya Kang, after itu kita sering nongkrong atau kita kayak saya misalkan saya suka Persib, nonton Persib barengan gitu. Nah, jadi banyak hal sih sebenarnya yang kita lakuin gitu sebetulnya.
0: Oke, baik. Ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Dito. Selama ini soccer atau fun football, ada lagi nggak olahraga lain yang diadakan? Ya nih, gimana nih? Karena saya badminton banget nih. Saya mau badminton banget nih sejujurnya. Ya.
2: Jadi gini, sebenarnya objektif utama kita semua sekarang adalah kalau misalnya kita bisa untuk merangkul banyak kegiatan olahraga, kita pengen merangkul sebanyak-banyaknya. Dan so far, selain yang berhubungan atau related sama football atau sepak bola, kita juga sekarang punya pedal. Namanya play pedal.
0: Yang relate.
2: Iya, yang enggak relate, sorry.
0: Oh, yang enggak relate.
2: Jadi kan ibaratnya komunitas member-member kita ini, member-member komunitasnya itu beberapa kali itu menyarankan kayak coba something new yuk, coba something new, apa nih yang lagi rame, ada pedal, ada pedal. Akhirnya kita waktu itu sempat coba bikin. So far kita udah jalanin pedal itu 3 sesi ya. Dua sesi. Yang pertama itu di mix. Kalau yang kedua itu kita bikin yang cowok sama cowok, cewek sama cewek.
0: Oke. Kibonas apa nih Kibonas?
2: Kibonas
0: sejenis apa, umbi-umbian?
2: Jatuhnya kayak gitu ya, kayak cengkeh, kayak cengkeh-cengkehan itu.
0: Herbal ya jatuhnya.
2: Herbal. Okay. Betul.
0: Bang nanyain Tommy itu siapa katanya itu.
3: Jujur gak kenal.
0: Baik. Mantap kali abangku, playmaker maju. Katanya suka playmaker karena satu hobi, satu fans King MU. Pantesan saya ngomong Arsenal pada diem semua tadi.
2: Akangnya lagi ngomong sama dua fans MU kebetulan.
0: Oke, saya sebetulnya tidak suka bola. Cuman yang lagi banyak di hujrah si Mamang yang satu itu di podcast-podcast yang lagi saya tonton ya. Yang lagi saya tonton ya. Kemudian Bokir join katanya, ini teh iklan apa, gimana cap, semoga aja playmaker masuk ke CTP Sport. Terlalu jauh tapi amin ya.
2: Terlalu jauh tapi amin.
0: Oke, playmaker goes to Liga 4. Bertemu dulu ama ini deh dulu ya, ama apa, Tarkam Ujung Berung ya. Mungkin kita mulai
2: kita jadwalkan boleh kalau ada.
0: Setuju Mang, mending badminton katanya tuh.
2: Boleh nanti coba kita.
0: Padahal kemahalan reketnya kalau menurut saya Mang.
2: Kan itu mah tergantung Kang.
0: Iya,
2: ada yang murah banyak.
0: Badminton 200 sudah just for iya sih
2: tuh, Pak. Mungkin nanti kalau Akangnya mau kita bikin, kita collab namanya Playminton. Kan kita punya
0: Playpad,
2: kita
0: bikin Playminton. Badminton itu adalah anomalinya adalah raket 150.000 pun di tangan orang yang tepat.
2: Mantap,
0: yeah. Betul. Tapi kalau pedal susah Pak. Kalau dikasih murah dikit aneh di
2: tangan. Saya setuju sama hal itu.
0: Makanya King Kudis katanya tuh Arsenal. bikin ladies playmaker setuju.
2: Setuju. Ya. Sedang kita godok.
0: Satu klub yang lagi yang disukai katanya udah dijawab tadi ya, MU dua-duanya nih. Selain Persib katanya udah dijawab MU. Kalau di Indonesia, Liga Indonesia siapa nih? Selain Persib.
2: Aduh.
3: Saya jelas.
0: Yang satu Peralta nih kayaknya nih. Yang satu sih Peralta kayaknya ya.
2: Saya tidak menjawab. I prefer not to speak. If I speak I'm in big trouble. Riskan.
0: Oh, ada rencana ngundang Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo? Terlalu jauh, tapi kita mulai dari Etam dan Adam Alis dulu mungkin.
2: Betul.
0: Mungkin ya, udah Mbappe jangan, Kurjawa dulu aja kali ya. Terima kasih sudah mau menonton pendengar, dan rame banget ini para buzzer di TikTok ya. Awalnya memang profesinya penonton bayaran di RCTI katanya. Kita ketemu dengan komunitas-komunitas lain. Terima kasih Dapur juga Faris, seperti ini lewat tapi menyenangkan untuk berbicara dengan Anda. Mudah-mudahan apapun yang direncanakan di depan, entah itu olahraganya, eventnya, silaturahminya, apapun itu bisa bermanfaat dan juga berdampak baik untuk para penggemar sepak bola ataupun olahraga apapun ya. Terima kasih, salam untuk semua buzzer yang menonton malam hari ini. Untuk anda juga pendengar, terima kasih, sampai ketemu lagi di Ngobras berikutnya. Kita akhiri Ngobras malam hari ini, tetap di Pro 1 RRI Bandung.
4: Bandung malam ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Saya ingin berbagi pengalaman yang paling mengesankan mengenai Piala Dunia. Saat menonton dan saat mengikuti Piala Dunia dari tahun ke tahun sejak saya kecil. Luar biasa, penuh dengan kejutan, penuh dengan euforia. Bahkan ketika negara kita tidak mengikuti, seluruh pelosok di seluruh Nusantara mengikuti Piala Dunia ini. Apalagi ketika ternyata tim-tim kecil mengalahkan tim besar, atau tim besar berhadapan dengan tim besar, luar biasa. Suasananya sangat tegang, sorak-sorai, rasa kebersamaan, dan juga menghidupkan semua aspek di kehidupan kita, termasuk ekonomi lokal, dengan kaosnya dan lain sebagainya. Menonton Piala Dunia bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang persatuan, inspirasi, semangat, sportivitas, dan kebanggaan terhadap permainan yang indah dan juga permainan yang seru. Momen-momen seperti itu selalu membekas dan menjadi cerita dari tahun ke tahun yang terus dikenang bersama kita semua, di keluarga, teman-teman, di masyarakat luas. Saya berharap pada Piala Dunia 2026 nanti kembali menghadirkan keseruan, inspirasi, dan semangat juang serta mempererat kebersamaan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung malam ini.
1: Dengar, Korlantas Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api. Bagaimana etle ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Subunit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
2: Untuk program dari Korlantas Polri tentang etle itu memang sedang diprogramkan untuk yang di perlintasan kereta api. Namun kami juga ada beberapa yang sudah terpasang di Kota Bandung tersendiri, dan ada nanti yang baru tuh di Jalan Merdeka. Itu etle statis. Jadi kita ada 3 jenis etle, yaitu etle statis, kemudian mobile, dan handheld. Kalau statis itu yang selalu ada di jalan-jalan yang di atas itu teh, yang kayak traffic light. Nah, itu yang cekrek tiba-tiba foto. Nah, kemudian ada etle mobile yang kita berada di kendaraan-kendaraan polisian. Jadi begitu melintas, kalau misalnya ada yang melanggar, ada yang lawan arus, itu bisa langsung difoto. Kemudian yang handheld itu yang anggota bawa, ada di helm, ada di baju, itu bisa langsung menggunakan etle handheld. Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah di Kota Bandung sendiri sudah mulai ada reaksi ya, ada efeknya gitu. Jadi karena oh ini ada etle nih di sini, harus pakai sabuk pengaman. Oh ini ada Pak polisi lagi patroli, tidak harus melanggar arus. Kami dari pihak Satlantas Polrestabes Bandung tentunya selalu berpatroli terus-menerus untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kamsel Sikcar Lantas khususnya di Kota Bandung. Untuk di semua etle kita sama, seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah, itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja, di situ ada foto dan semuanya ada di situ, data-datanya, ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Dari pihak terlanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI. Untuk sekarang masih dalam tahap program aja. Karena itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama sendiri. Kan sekarang masih banyak yang belum balik nama. Untuk pemasangan yang di perlintasan kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada, karena memang itu harus dari Korlantas. Kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, saling menghargai antar pengendara, dan selalu utamakan keselamatan.

Waits, udah hari Senin aja nih, tanggal 18 Mei 2026. Barengan Rana di Ruang Rindu. Hari ini diperingati sebagai Hari Museum Internasional dan Hari Kearsipan Nasional. Di tanggal 18 Mei, hari yang spesial, hari yang bahagia, hari yang menyenangkan, hari yang seru, hari yang penuh memori, hari yang penuh kenangan, hari yang penuh makanan, hari yang pokoknya hari. Ini bertepatan dengan Hari Museum Internasional. Kalau Hari Museum Internasional berarti ada harus ada sesuatu yang diabadikan untuk kemudian terus dikenang dari masa. Gimana kalau misalkan Rana menyarankan aja, gimana kalau ada museum khusus yang tidak menampilkan artefak, tidak menampilkan fosil, tidak menampilkan buku dan juga catatan sejarah, tapi museum ini diperuntukkan atau dibuat hanya untuk menampilkan kenangan-kenangan masa lalu orang-orang yang punya kenangan khusus. Kira-kira gimana? Seandainya ada museum yang dibuat hanya untuk menyimpan kenangan yang layak untuk dikenang sepanjang masa, Rana sih ya kayaknya akan menyimpan kenangan tentang kehidupan Rana gitu, dua atau tiga lah gitu, pengalaman hidup apa gitu ya. Pertama mungkin kenangan hidup tentang dunia keluarga, kenangan dengan orang tua dan adik-adik. Kemudian kenangan kedua adalah kenangan tentang pendidikan. Ketiga adalah kenangan tentang dunia asmara. Ah, cocok pisan. Kita akan simpan kenangan itu menjadi kenangan yang layak untuk dikenang. Nah, kalau misalkan Anda pendengar diperbolehkan menyimpan satu kenangan di Museum Kenangan Internasional, mau simpan kenangan tentang apa? Ya, menarik tuh. Menarik lah, cakap Bima please ya, Pak. 0811-220-9760 Ruang Rindu, Rana ditemenin sama Bang Uga dan juga Bang Sinta. Alah, enggak Bang Sinta lain, Neng Sinta aja yang Abang Uga. Kita akan ngobrolin tentang Hari Museum Internasional dan juga Hari Kearsipan Nasional. Sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk sebetulnya, tapi Rana tunggu dulu yang lain ya, biar mengantri di belakang. Kalau mau telepon juga boleh di 0227-7-8978, tapi nanti Rana akan angkat teleponnya nanti ya. Izinkan Rana mau makan dulu cuangki di Banjarmasin ya, biar agak lama. Ini gue mana di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Juli, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Malam Ini.

0: So kira-kira kenangan apa nih yang mau ditaruh di apa namanya, di Museum Kenangan Indonesia? Ahai. WhatsApp 0811-220-9760. Ada masuk dari Bunda Maharani. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bunda Maharani, selamat malam ke Arana, pengen lagu Goodbye dari Air Supply ya. Salamnya buat semua sahabat ruang rindu, spesial buat ke Arana yang baik hati ya. Hari Rabu katanya Bunda mau ke Jogja, paling hari pulang hari Sabtu. Nanti Arana Bunda bawain oleh-oleh ya, si sekalian kirim kue Idul Adha. Ih, mantep banget, mantep banget. Dah kata kita mah ini. Soal kue perkuehan, udah urusannya ini mah udah urusan Bunda Maharani ini mah, enggak akan ada yang lewat ini mah. Punten-punten kasadayana, punten-punten Bunda Maharani soal perkuehan mah mantep. Dari Telita, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Di Cianjur, Telita katanya pengen lagu The Power of Love dari Celine Dion. Kirim salam buat Kak Arna, penyanyi idola, selalu favorit dan baik hati. Lalu masalah manis selalu dari Telita di Cianjur. Atur nuhun Telita. 0227878978. Let's go. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Bungkusna teh ieu mah?
1: Sumuhun.
0: Mantap, Bungkusna.
1: Yuk.
0: Abi tadi sedang bercerita di sini teh ya. Awalnya mah sama Auga sama Teh Sinta ini teh berbincang nama. Kalau kita bikin museum tentang geologi kan kita bikin apa? Naruh fosil dinosaurus, simpen fosil buaya. Kalau misalkan di Museum Sri Baduga simpen apa? Peninggalan sejarah gamelan zaman dulu. Nah, kalau kita, kalau Rana, Uga dan Sinta bikin museum kenangan, kira-kira Bungkusna mau simpen kenangan apa di museum kenangan itu?
1: Kenangan apa ya
0: tuh? Apa sok?
1: Kenangan tikar lep renan gitu
0: tenggelam. Aduh, kenangan tikar lep di mana? Cenanya tuh di Walungan Citarum.
1: Gadian pasir.
0: Oh, di Gadian. Oh, pernah gitu Kang Bungkusna?
1: Enggak, nyuci motor.
0: Mm-hmm.
1: Di Gadian pasir
0: okay.
1: Gitu. Ais sugan teh ya anu dalam itu. Pas dipunulkeun motor. Merelep jeung
0: sim kuring,
1: nah gitu.
0: Aduh. Oh, jadi kalau misalkan ada museum kenangan, mau taruh kenangan itu ya, jadi memori yang ingin dikenang gitu ya.
1: Ya,
0: hese
1: dilupakan aja. Nah. Putih ayah batur gitu lah.
0: Oh,
1: sampai
0: gak
1: saya berlumpatan gitu.
0: Siap.
1: Kenangan tamang.
0: Nah, motor, gitu. Lagunya dipilihin?
1: Nah, boleh saja lah.
0: Siapa tuh salamnya?
1: Salamnya buat Teh Tia, buat Kang Mansur ya, Bahasa Fitri, terus buat Kang Onai
0: spesial,
1: buat semuanya saja.
0: Siap.
1: Spesialnya buat Kang Rana saja.
0: Mantap.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin. Siap, mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan dipilihin katanya sama Mang Rana ya dari Bungkusna teh. Oke, Rana pilihin ya. Jangan kemana-mana, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia. Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku. Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Tahukah Anda bahwa Kuningan memiliki julukan sebagai Kota Kuda? Julukan ini bukan sekedar sebutan tanpa makna. Dalam jurnal Prihandini dan Umami berjudul Sejarah Penggunaan Patung Kuda sebagai Ikon Kota Kuningan dijelaskan bahwa sebutan ini berakar dari kisah kepahlawanan Adipati Ewangga, tokoh pemberani yang memiliki kuda setia bernama Si Windu. Kuda inilah yang menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan kesetiaan dalam perjuangan rakyat Kuningan. Hingga hari ini, patung kuda berdiri megah di pusat kota, sementara siluetnya terukir dalam lambang daerah. Sebuah simbol yang menggambarkan semangat juang, kegagahan, dan keteguhan masyarakat Kuningan dari masa ke masa. Kuningan bukan hanya tanah yang asri dan sejuk, tapi juga tanah para pejuang dengan jiwa yang tak pernah padam. Inilah Kuningan, Kota Kuda, kota dengan semangat yang gagah, tangguh, dan lestari.
4: Bandung malam ini.

0: Jangan sampai tidak ketinggalan, gak naruh kenangan di Museum Kenangan yang Morana bikin ini. Museum Internasional yang mengumpulkan atau menghimpun banyak kenangan-kenangan masyarakat Indonesia yang layak dikenang. Sampai bingung ada yang kenangan apa ya? Karena semua kenangan menyenangkan dan indah untuk dikenang. Tergantung kenangan apa dulu. Ada Bu Wigatu di Wonosobo ya. Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Bu Wigati, piye kabare? Api tenan?
1: Kang Rana ya?
0: Iya dong.
1: Kabare api-api, Kang.
0: Ape. Sekarang ning endi? Di mana sekarang?
1: Di rumah.
0: Oh, ya siapa tahu mungkin lagi camping gitu kan, karena enggak tahu. Bu Wigati. Rana mau bikin
1: itu
0: gimana
1: hujannya full terus. Hujan terus. Ini baru 2 hari terang.
0: Baru
1: 2 hari. Wah, yang malam pagi sore
0: panas hujan. Banget tuh kayaknya ya.
1: Iya, ini baru dari kemarin sama hari ini.
0: Bu Wigati, Rana mau bikin ini, Rana mau bikin museum kenangan, mau simpen kenangan apa di museum Rana? Tentang apa mau menyimpan kenangan tentang sekolah atau kenangan masa kecil atau kenangan apa nih mau nyimpan apa?
1: Kenangan waktu sekolah ya.
0: Kenapa pengen kenangan waktu sekolah yang pengen dikenang?
1: Kenangan waktu sekolah itu sekarang nggak pernah ditemui ya. Seneng sekali itu kalau
0: bisa dikenang ya.
1: Agustus itu perayaan Agustusan itu lomba kasti gitu.
0: Oh iya benar.
1: Itu antar sekolah.
0: Betul.
1: Ya, kenal. Terus ini pokoknya yang tradisional itu. Seneng ya, terus ada kemah kan.
0: Iya benar. Oh iya gitu-gitu ya.
1: Pokoknya
0: jadi pengen mengenang kenangan itulah ya.
1: Iya, pokoknya masa sekolah itu dulu seneng sekali. Terus kalau pulang sekolah, enggak terus pulang ke rumah, suka ya paling pulang ke rumah naruh tas, buku, langsung main ke kali, mandi di kali.
0: Oke, pengen lagu apa malam ini? Pengen apa?
1: Apa lagunya?
0: Dipilihin aja ya.
1: Boleh pilihkan.
0: Boleh.
1: Kalau ada You Meng Long.
0: Oh,
1: You Miss Me Too?
0: Dari siapa tuh?
1: Alan You Meng Long.
0: Adanya Alan Press Person Project sama Alanis Morissette. Sama Alan Albana adanya.
1: Kalau Kang Alan enggak ada ya.
0: Nah, kalau Kang Alan mah lagi ini dulu, lagi latihan push up dulu kayaknya. Lagunya dipilihin aja tuh ya.
1: Pilihkan Kang.
0: Oke, salamnya karo sapa wae?
1: Salamnya ini Kang Rana, salamnya buat pendengar baru ya. Masih setia lo mendengarkan.
0: Siapa tuh?
1: Kong Dani yang ada di
0: Jakarta Pusat. Oh, Kong Dani. Iya,
1: itu pendengar setia lo.
0: Oh iya.
1: Tak dorong-dorong suruh masuk.
0: Bagus.
1: Tak dorong-dorong, ayo masuk, enggak apa-apa. Kan Kong Dani itu asli Bandung.
0: Oh, cuma di Jakarta gitu.
1: Iya, asli Bandung.
0: Oh,
1: itu. Kalau ini juga pulangnya ke Bandung.
0: Terus buat siapa?
1: Ngobrol sendiri.
0: Terus salamnya buat siapa lagi?
1: Salamnya Mbak Fitri, Kang Hendi, Kang Mansur, Mbak Sekar, dan buat Kang Rana, selamat tugas, sehat, semangat.
0: Terima kasih.
1: Oke, dilanjut.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Itu dia ya. Emang menyenangkan bisa menyimpan kenangan-kenangan di museum kenangan yang Rana bikin. Ini karena temanya Hari Museum Internasional. Apa enggak kita bikin museum aja sekalian nih kan?

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Di Saifuloh, SPTMN.
1: Kabupaten Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak-peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek secara fisik dari luar. Setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda lambung Telu app.org. Nanti di situ bisa di-download aplikasinya untuk diinstal, supaya tadi bisa untuk scan barcode, atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install, tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat, yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, coba. Kata Bunda Maharani, kalau mau simpen kenangan di museum kenangan yang Rana bikin, katanya pengen simpen kenangan waktu pacaran sampai pernikahan. Ahoy. Ada Telita, terima kasih sudah dibacakan Kang Rana, sama-sama. Kemudian ada Bu Wigati, maaf Kang Rana tadi suara Kang Rana gak begitu jelas, katanya gak apa-apa. Assalamualaikum, selamat malam, jumpa lagi sama Nova di udara. Mau request lagu I Love You Baby dari Frank Sinatra mungkin ya. Coba Rana cari dulu ya. Tenopa yang Frank Sinatra gak ada. Salam-salamnya kasih buat semua pendengar yang lagi dengarkan di malam ini. Spesial buat Karana yang lagi tugas. Semoga selalu sehat, bahagia bersama keluarganya. Katanya, semangat Kak, ditunggu lagunya. Tenopa lagu yang itu gak ada. Rana gantiin aja ya. Oke. Kalau nggak boleh ini Rana mau punung, ini lari maraton Bandung Surabaya, ini gimana, kira-kira boleh atau enggak nih?

0: Kong Dani, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kong Dani.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam Kong Dani, sehat?
1: Cuaca rupanya agak gerimis ini di tempat saya di Jakarta Pusat.
0: Oh mantap. Gimana Kong Dani, Rana lagi bikin museum kenangan, mau simpen kenangan tentang kapan nih?
1: Ya saya kira kenangan lagi sekolah ya, zaman saya kan di Soang itu, jalan Buah Batu terusan.
0: Oh Kong Dani di situ?
1: Di Bojong Soang.
0: Abdi Gedini jadi Cikoneng. Ih Kak Kong Dani mah.
1: Di mana?
0: Di Cikoneng, di situ di pertigaan Bojong Soang belok kiri.
1: Mana aja nama ayah Polsek Bojong Soang.
0: Muhun kadinya, abdi tinggal lewat kadinya. Ah Kong Dani mah. Siap.
1: Di mana?
0: Abdi di Cibisorona di Cikoneng.
1: Oh laras.
0: Siap. Kong Dani pengen lagu apa dipilihin atau mau pilih sendiri?
1: Ayo nama nuju nyalira ayo pribados.
0: Mau ini lagunya dipilihin atau mau pilih sendiri?
1: Halo rada kirang eta.
0: Lagunya kirang, lagu requestnya mau pilih sendiri atau mau dipilihin?
1: Oh upami punten mah. Aja.
0: Hah? Dari siapa?
1: Lagu Willing Li biasa gitu.
0: Dari siapa?
1: Lagu Willing Li.
0: Oh, adanya William Gomez sama Willy Winarko.
1: Ah. Itu sawios lu aja wae ngiringan wae.
0: Siap. Itu salamnya buat siapa aja?
1: Salamna nu utami mah Abo I Wigati di Anulinggih di Wonosobo.
0: Betul.
1: Terus lajeng khusus Kang Rana.
0: Siap. Hatur nuhun Kang Dani. Hatur nuhun pisan, hatur nuhun pisan.
1: Mangga. Hatur nuhun waktosna lajeng wengi mudah-mudahan. Halo. Salamin yang ngelindungi Kang Rana.
0: Amin. Hatur nuhun.
1: Hatur nuhun sami-sami.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau telepon? 022-727-8978. Halo.
2: Halo Kang Rana.
0: Kang Mansur.
2: Mau
0: pengen taruh kenangan apa nih di museum kenangan Rana nih?
2: Museum kenangan mantan.
0: Aduh, kenangan mantan. Ada apa memang dengan mantan teh atuh?
2: Iya kan gitu ya. Ya gitu ya, teringat mantan gitu.
0: Oh, ada sesuatu wehnya pokoknya mah ya.
2: Kan ada kan museum kayak mantan presiden gitu.
0: Oh iya benar. Ini mah pengen bikin kenangan tentang mantan-mantan begitu ya?
2: Iya, gitulah.
0: Waduh, ini mah mantap sekali. Ya sudah tuh lagunya dipilihin?
2: Dari Ken Reses udah.
0: Dari siapa?
2: Ken Reses.
0: Mau yang mana si calon main?
2: Welcome to Jungle ya.
0: Welcome to Jungle ada.
2: Yang itu aja lah.
0: Siap, salamnya.
2: Yang baru sampai siapa?
0: Kong Dani.
2: Oh Kang Danu yang tadi teh Bu Mugianti nya?
0: Yang tadi Bu Wigati.
2: Mugianti. Terus buat Bahasa Fitrinya, terus buat Teh Teka, Teh Tewati, Teh Lin, Teh Lita, Teh Nuis, Marani, Buna.
0: Spesial?
2: Spesial nggak?
0: Mohon.
2: Kang Rananya.
0: Siap.
2: Sarangan ke saya
0: nata. Sama Teh Sinta dan Kang Uga.
2: Oh, sarang Teh Sintanya, sarang Kang Uga kitunya. Uga di pasangan kitunya seserah sana kitunya.
0: Amin.
2: Dan kita kitu gabur. Sarang sing enggak jalan kaji kitunya.
0: Amin.
2: Kita ini kan anak.
0: Mangga.
2: Atur nuhun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's go, kita puterin lagi ya. Jangan kemana-mana, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Bandung malam ini.
1: Jahe merah memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Jahe merah sudah dikenal ribuan tahun lalu sebagai rempah yang memiliki manfaat terutama untuk kesehatan tubuh. Kandungan senyawa kimia dalam jahe merah adalah gingerol dan fenol, di mana kandungan ini bersifat anti nyeri yang bisa meredakan rasa sakit, juga berkhasiat meredakan gejala iritasi lambung, dan bagi wanita saat datang bulan dapat meredakan kram perut. Rutin mengkonsumsi jahe merah, yaitu dengan diseduh air hangat atau dicampur dengan teh, dapat mencegah

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: mendengar kita berbincang berkaitan dengan diskon 10% untuk wajib pajak taat di tahun 2026 untuk diskon 10% pajak bumi dan bangunan. Mekanismenya seperti apa? Dan untuk mengupas hal tersebut sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 2 Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, Andri Nurdin.
1: Jadi memang betul Pak Wali Kota Bandung menerbitkan surat keputusan Wali Kota Bandung nomor 973/CAP.437 Bapenda /2026 tentang ringanan pokok dan pembebasan sanksi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2026. Ini mendasari kami, pemerintah Kota Bandung, untuk memberikan diskon 10% bagi wajib pajak yang tak patuh terhadap kewajibannya. Memang kita sebelumnya sudah mengeluarkan program bagi yang tidak taat tahun sebelumnya. Jadi keringanan denda administratif dan pengurangan pokok tahun kemarin. Sekarang Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak khususnya di PBB untuk wajib pajak yang taat yang 10% diskonnya dan berlaku sampai 30 Juni tahun 2026. Dan itu by system. Jadi warga masyarakat yang sudah menerima SPPT PBB itu secara sistem sudah berkurang 10% sebelum tanggal 30 Juni tahun 2026. Nah, kalau pertanggal 1 Juli itu langsung muncul kembali tagihannya 100%. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor, langsung saja masyarakat langsung datang ke bank, langsung proses pembayaran pajak itu secara sistem sudah terdiskon 10%. Masyarakat banyak bertanya, loh kenapa katanya bagi yang punya piutang kok pemerintah Kota Bandung memberikan insentif pajak, tapi yang taat tidak. Nah di tahun 2026 Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak juga gitu bagi yang taat terhadap kewajibannya membayar pajak. Jadi sebenarnya pemberian diskon ini dalam arti keringanan pokok untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengurangi beban masyarakat. Jadi pemerintah Kota Bandung hadir untuk warga.

0: serba digital seperti saat ini memang menawarkan kemudahan bagi siapapun untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain kemunculan berbagai perangkat seperti smartphone dan laptop, dunia digital juga menyediakan berbagai layanan online berupa aplikasi atau website di internet. Salah satu layanan yang ditawarkan adalah layanan transaksi online. Transaksi online menyimpan banyak risiko yang bisa menyebabkan kerugian pada setiap pembeli maupun penjualnya. Tips transaksi online yang bisa dilakukan agar tetap aman. Pastikan perangkat dan jaringan yang digunakan sudah aman. Kemudian, rahasiakan data pribadi termasuk kode-kode rahasia. Pilih penjual atau toko yang terpercaya dan lolos verifikasi. Cermati dahulu ulasan produk dan harganya. Kemudian, gunakan sistem pembayaran yang aman. Aktifkan notifikasi dan simpan bukti setiap melakukan transaksi online. Dan pastikan keamanan akun dengan kata sandi kuat dan dua lapisan keamanan.
1: Bandung malam ini.

0: Intermezzo.
1: Chat.
2: Apa Nona?
1: Beta pung tebakan buat Ale.
2: Apa itu?
1: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih. Kalau putih dong bilang kotor.
2: Apa ya?
1: Apa coba?
2: Papan tulis.
0: Intermezzo.
3: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Sudah lewat 1 menit dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saatnya Rana undur pamit dari ruang dengar Anda setelah menemani di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Peringat selalu menyenangkan untuk berbincang dengan Anda di udara melalui beragam bahasan yang bisa diperbincangkan di setiap malam. Terima kasih pendengar untuk waktu Anda yang mau berkenan bersama dengan Rana menemani waktu jelang istirahat Anda. Satu jam ke depan Anda akan menikmati rangkaian musik dan juga informasi menarik yang Rana siapkan. Dan terima kasih untuk malam hari ini. Semoga tidurnya nyenyak dan mimpinya indah. Terima kasih mendengar, sampai ketemu lagi nanti. Rana pamit bersama dengan rekan Cinta dan juga Uga di ruang teknik. Selamat istirahat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung malam ini.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Di Saifuloh, SPTMN.
1: Kabupaten Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak-peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek secara fisik dari luar. Setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda lambung tel app.org. Nanti di situ bisa di-download aplikasinya untuk diinstal, supaya tadi bisa untuk scan barcode, atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install, tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat, yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.
2: Bandung malam ini.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

anggota tubuh yang kita miliki merupakan aset yang sangat berharga untuk kita dalam menjalankan kehidupan. Menjaga kesehatan tubuh menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk menghindarkan dari berbagai penyakit yang dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan anggota tubuh. Mata yang sehat adalah mata yang terbebas dari berbagai penyakit seperti mata kering, katarak, gangguan retina, dan berbagai penyakit lainnya yang dapat mengganggu penglihatan seseorang. Menjaga kesehatan mata merupakan hal yang penting. Hindari paparan langsung sinar matahari atau kemasukan benda asing dengan menggunakan pelindung atau kacamata saat berada di luar ruangan maupun saat berkendara. Setelah 20 menit menatap layar gawai atau gadget secara langsung, palingkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 meter. Jaga kebersihan mata serta tidak menggosok mata. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gangguan penglihatan.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

bersedih jika sering ditimpa musibah. 1. Tanyakan pada diri Anda, apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi? 2. Kemudian hadapi dengan tenang untuk menjadikan kemungkinan terburuk itu menjadi lebih baik. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surat At-Talaq ayat 7. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa kemenangan akan datang bersama kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan. Dan kemudahan itu ada bersama kesulitan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka ia bebas berprasangka kepadaku sesuai yang dia mau.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Senin 18 Mei 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini Selasa 19 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung pagi ini Selasa 19 Mei 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar? Andre Ardian menyapa dari Studio Pro 1 RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Beberapa rangkaian acara akan kami hadirkan di Bandung pagi ini. Di antaranya Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan dengan topik keistimewaan 10 awal Zulhijjah bersama Ustadz Asep Anom S.Ag. Emson. Kemudian pada pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Jabar Pagi. Dan juga kami akan mendapatkan informasi dari Bandung Comment Center mengenai informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan info layanan 112. Juga pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita. Dan masih banyak lagi rangkaian acara yang akan kami sajikan di Bandung pagi ini bersama saya Andre Ardian hingga pukul 10 pagi nanti.
1: Bandung pagi ini.
0: Pendengar, senang sekali bisa kembali hadir bersama Anda dalam program Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan yang menghadirkan inspirasi, ilmu, dan hikmah untuk mengawali hati dan juga hari dengan penuh keberkahan. Dan juga pada kesempatan kali ini, pendengar, kami akan membahas topik dengan judul keistimewaan 10 awal Zulhijjah bersama narasumber kita Ustadz Asep Anom S.Ag. Emson. Dan juga tentunya Anda juga bisa berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978, juga melalui line interaktif kami di 727-5551. Anda juga bisa menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube RRI Bandung Live. Jadi bisa sekalian ditonton secara visual, di komen-komen juga di sana. Baik pendengar, di Bandung pagi ini, di Mutiara Pagi, langsung saja kita sapa Pak Ustadz Asep Anom S.Ag. Emson yang tengah hadir di Studio Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bahagia hari ini, Pak Ustadz.
2: Yes.
0: Jaga. Luar biasa. Udah hafal sekarang, Pak Ustadz.
2: Keren, Kak Andri.
0: Iya, Pak Ustadz. Luar biasa. Di hari ini, di pagi ini, topiknya adalah keistimewaan 10 awal Zulhijjah, Pak Ustadz.
2: Ya.
0: Silakan, Pak Ustadz.
2: Baik, Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, seluruh alumni umroh Anihayah Cahaya Wisata angkatan 2023, 2024, 2025, juga seluruh jamaah Anihayah dimanapun, Pak Koordinator Kecamatan, semoga seluruhnya bahagia hari ini. Yes, yes. Jag-jag, belajag.
0: Gorejag.
2: Keutamaan 10 awal Zulhijjah. Tapi sebelumnya doakan yang sedang sakit ya saat ini, siapapun, dimanapun, semoga lekas disembuhkan Allah, disehatkan kembali ya. Tinggal satu hari lagi besok, Kak Andre, saya akan pamitan untuk sementara, pergi tugas sebagai petugas haji tahun ini, petugas kloter, membimbing ibadah, tanggung jawabnya sakloter, sa pesawat, Mudah-mudahan disehatkeunnya sadaya jamaahna sing sararehat oge, dimudahkan segala urusan dan dijadikan hajinya haji yang mabrur, mabruroh. Seluruh wargi yang belum berangkat didoakan, termasuk Kang Andre ogenya didoakan.
0: Amin, Pak Ustaz.
2: Sing tiasa berangkat sadayana ka tanah suci. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, apa sih keistimewaan dari 10 awal Zulhijjah itu? Banyak ya. Kita kutip 3 saja. Nah, yang pertama, dijadikan sumpah Allah. 10 awal Zulhijjah ini dijadikan sumpah oleh Allah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr Allah menyatakan wal fajri walayalin asyar. Wal fajri demi waktu subuh dan demi 10 hari 10 malam. Maksudnya layalin asyar itu menurut para ulama al-muradu biha asru dzulhijjah. Maksud layalin asyar di sana adalah 10 awal Zulhijjah. Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung, sehingga ini menunjukkan bahwa istimewanya hari tersebut. Subuh istimewa, agung. 10 awal Zulhijjah istimewa karena dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa menaklukkan subuh, insya Allah bisa menaklukkan kehidupan di dunia ini. Dan 10 awal Zulhijjah, kita taklukkan 10 awal Zulhijjah. Yang kedua, amal soleh yang dilakukan pada 10 awal Zulhijjah adalah amal soleh yang paling dicintai Allah. So, keren kan? Ini dijelaskan oleh baginda Rasul dalam hadis Bukhari. Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Qalu walal jihad fisabilillah. Qala walal jihad fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'in. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh didirikan di dalamnya itu lebih dicintai Allah, kata baginda Nabi, selain dari hadhil ayyam. Maksud dari hadhil ayyam itu adalah 10 awal Zulhijjah. Jadi tidak ada amalan yang soleh yang lebih disukai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah, kecuali amalan pada 10 awal Zulhijjah. Oh, amal soleh tanya. Jadi sepanjang tahun, dari sepanjang tahun itu tidak ada amal soleh yang lebih disukai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah, kecuali amal soleh yang dilakukan di 10 awal terakhir. Di 10 awal Zulhijjah. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 2 Zulhijjah. Masih termasuk 10 awal tuh. Jadi kalau kita beramal soleh pada hari ini, tanggal 2 Zulhijjah itu amal soleh lebih disukai oleh Allah daripada hari-hari yang lain. Keren kan? Bagaimana katanya kalau puasa di 10 awal Zulhijjah? Ya bisa menggunakan dalil ini. Menurut Imam Nawawi ya, menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu', Al-Majmu' itu adalah syarah dari kitab Muhadzab. Kitab Muhadzab itu karangan Abu Ishaq As-Syirazi. Nah, disyarah kitab tersebut oleh Imam Nawawi. Nah, syarahnya namanya Al-Majmu'. Dalam Al-Majmu' dijelaskan yustahabbu siyamu hadhil ayyam istihbaban syadidan. Saum itu bagian dari amal soleh. Tadi kan dijelaskan dalam hadis bahwa amal soleh yang dilakukan di 10 awal awal Zulhijjah itu amal soleh yang disukai oleh Allah, paling disukai oleh Allah. Ya, termasuk puasa. Jadi kalau misalnya hari ini ada umat Islam yang puasa, yang saum, atau hari kemarin, atau hari besok, ya, sampai tanggal 9. Kan tanggal 10 nama lebaran, haram puasa. Itu kata Imam Nawawi, yustahabu, disunatkan pisan. Saumah gitu. Istihbaban syadidan, dengan sunat yang sangat luar biasa. Oh, jadi jangan nyebut, oh gak ada dalilnya. Ngapain saum di 10 awal Zulhijjah? Gak ada dalilnya. Cek saha, gak ada dalilnya. Ya dalilnya. Tak dalilnya umum. Yang dijelaskan dalam hadis Bukhari. Dalil yang mana yang umum? Tanu tadi. Ma min ayyamin al amalu sholih fiha ahabu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amalan soleh yang lebih disukai oleh Allah selain dari amal soleh yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah. Ibnu Hajar menjelaskan kenapa 10 awal Zulhijjah ini diistimewakan oleh Allah. Beliau menjelaskan karena berkumpulnya induk-induk ibadah di dalamnya. Karena berkumpulnya pokok-pokok ibadah di dalamnya. Apa yang jadi pokok-pokok ibadah? Sholat. Kan di 10 awal Zulhijjah ada sholat, sholat naon. Sholat lebaran tanggal 10 kan sholat. Ada saum. Yang paling populer itu 9 Zulhijjah, saum Arafah. Ada apa lagi? Ada sedekah, ada haji. Kan haji itu puncak-puncaknya itu 10 awal Zulhijjah. Tanggal 9 wukuf di Arafah atau puncak haji. Kan ada di 10 awal Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian tanggal 10-nya melontar jumroh Aqabah. Atau bisa juga misalnya tawaf ifadah tanggal 10 itu. Berarti kan rangkaian ibadah haji puncaknya itu 10 awal Zulhijjah. Karena induk-induk ibadah ada di 10 awal Zulhijjah. Sehingga 10 awal Zulhijjah ini lebih disukai oleh Allah. Ini hadis ya. Hadisnya hadis Bukhari. di kalau misalnya wargi ya, kaum muslimin beramal soleh pada sekarang nih, 10 awal Zulhijjah nih, amal soleh naon we? Apa rek sedekah gitu kan? Apa rek puasa? Jadi jangan sedikit-sedikit, gak ada dalilnya. Iya dalil nanti. Dalil umum. Kata Imam Nawawi itu bisa dijadikan dalil umum. Puasa kan amal soleh. Bahkan kata Imam Nawawi sekali lagi, yustahabu siyamu hadhil ayyam istihbaban sadidan. Saum di 10 awal Zulhijjah itu banget disunatkan pisan. Komo ke tanggal 9 Zulhijjah mah disebut hari Arafah teh. Saum paling keren atuh. Makanya sok kita berlomba di 10 awal Zulhijjah ini. Mau amal soleh apa yang kita kerjakan? Boleh. Nah, sekarang juga kan kita sedang melakukan amal soleh sekarang. Saya sedang tausiah amal soleh. Kang Andre memandu acara tausiah amal soleh. Termasuk juga cari nafkah. Amal soleh. Pendengar di rumah mendengarkan acara Mutiara Pagi ini juga amal soleh. Bahkan ada yang men-share ya, dari kemarin. Tidak cukup untuk dirinya, di-share sama yang lain. Di-share sama saudara-saudaranya. Di-share sama kerabat-kerabatnya. Di-share sama grup-grup WA gitu kan. Pasti tiap orang ada grup WA-nya tuh. Coba Kang Andre ada grup WA berapa di HP?
0: Banyak kok.
2: Banyak. Saya juga banyak. Dijadikan status. Tuh tadi yang saya lihat, yang melihat status saya hari ini 115.
0: Luar biasa.
2: Itu kan di share. Tujuannya apa? Lain reksa sombongan. Supaya si RT kemana-mana gitu. Dan jangan salah ketika misalnya saudara men-share. Itu kan Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Itu pegangannya. Siapa orang yang menunjuki orang lain kebaikan, maka dia itu akan dapat pahala dari dirinya dan dari orang-orang yang mengikuti kebaikan itu. Heg misalnya kayaknya, dari grup WA itu ternyata ada 10 orang yang menyimak hari ini nih, mendengarkan, memperhatikan, lalu mengamalkan. Waduh, dia bukan dapat pahala dari dirinya saja, bukan, tapi dari 10 orang itu. Belum lagi yang 10 orang itu misalnya nge-share juga sama yang lain. Ada yang ikut misalnya 50. Dia dapat pahala juga dari 10, dari 50. Dari yang 50 ini nge-share lagi. Masya Allah. Betapa limpahan pahala kita dapat, luar biasa. Jangan dikira MLM ya, gak berlaku dalam Islam, berlaku. Tapi kita juga jadi pelopor kejelekan, bisa-bisa siksaannya buat kita juga tuh. Misalnya kita menunjuki, membuat konten nih misalnya. Punten ya. Membuat konten jelek, tidak baik. Diikuti oleh 10 penonton. Bukan hanya dari kamu saja yang berbuat dosa, dapat dosa dari perbuatan kamu saja, tapi dari 10 orang yang mengikuti kejelekan kamu. Pek teh nu 10 teh di share deui kan. Eka gorengan mah kadang-kadang suka rasa pan nge-share-na teh. Komo-komo nu pernah pipiraleun mah kitu nya. Di share. itu bisa bertumpuk ke kamu dosanya. Luar biasa tuh. Makanya alhamdulillah ya. Ngereyeh. Gitu. Ngereyeh dalam melakukan kebaikan. Lakukan amal soleh. Nah, amal soleh yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah luar biasa kerennya. Lebih disukai Allah gitu. Alhamdulillah ya. Kemudian sahabat bertanya sama Rasulullah tuh, penasaran. Walal jihad fisabilillah. Bagaimana dengan jihad ya Rasul? Kan amal soleh yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah teh keren tuh, lebih disukai oleh Allah. Bagaimana dengan jihad? Kata Nabi, walal jihad fisabilillah. Tidak juga dengan jihad. Lebih keren, lebih disukai 10 awal Zulhijjah. Amal soleh yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah. Kecuali gitu kata Nabi nih, kecuali ada seseorang yang dia pergi keluar rumah, dari luar rumah pergi keluar rumah, dia bawa harta lalu dia bagi-bagikan hartanya itu kepada orang susah, kepada orang tak mampu, kepada orang yang bingung gitu kan, untuk pembangunan kegiatan-kegiatan yang maslahat, manfaat, lalu habis, tak tersisa hartanya itu. Nah, itu mah kecuali gitu, lalu ayo nuk itu mah gitu. Waduh, luar biasa tuh. Kemudian yang ketiga. Tadi yang pertama dijadikan sumpah oleh Allah 10 awal Zulhijjah ini, artinya diagungkan oleh Allah. Yang kedua, amal soleh yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah lebih disukai oleh Allah daripada hari-hari yang lain. Kemudian yang ketiganya, puasa Arafah. 10 awal Zulhijjah ini ada puasa Arafah. Secara khusus Nabi menyebut dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi arafata ahtasibu alallahi ayyukaffiru sana allati qablahu wasana allati ba'dahu. Saum pada tanggal 9 Zulhijjah atau disebut hari Arafah. Kenapa disebut hari Arafah? Karena tanggal 9 Zulhijjah itu orang-orang yang berhaji wukuf di padang Arafah, sehingga tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah. Kitanya hari Arafah hari apa ya? Coba kita lihat. Sekarang tanggal 2 hari Selasa. Besok tanggal 3 hari Rebo. Kamis tanggal 4 hari Kamis. Jumat tanggal 5. Sabtu tanggal 6. Minggu tanggal 7. Senin tanggal 8. Selasa tanggal 9. Tuh, berarti tanggal 9 teh hari Arafah. Bagaimana cina kalau di Arab sudah lebaran? Tanggal 10 di Arab, ya biarin. Dan kita mah tidak ngikut waktu Arab. Kita mengikut hukum wilayah, hukum Indonesia. Tongkap pancing ku Arab. Kita mengikut wilayah hukum Indonesia. Tanggal 9, saum. Disebutnya hari Arafah. Karena tanggal 9 Zulhijjah itu orang-orang hajian itu sedang wukuf di Arafah, sehingga tanggal 9 Zulhijjah itu disebut hari Arafah. Nah, yang tidak hajian itu disunatkan saum hari Arafah itu. Bahkan keistimewaannya kata Nabi, hadis riwayat Imam Muslim ini. Saum di hari Arafah itu bisa menghapus dosa sataunan sebelumnya, sataunan setelahnya. Jadi kan ada yang sudah kelewat tuh satu tahun, ada yang akan datang setahun. Ah, tadi hapus dosa aku sama Gusti Allah. Dalam Syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi, yang dimaksud dengan menghapus dosa setahunan setelah atau setahunan sebelum itu dosa-dosa kecil. Ayo dosa-dosa nu baradag we ya kudu ditobatan eta. Dosa-dosa gede. Tidak bisa dihapus, terhapus oleh saum Arafah. Ayo dosa jinah gitu ya. Kan dosa besar itu. Itu mah kudu tobat eta mah. Model mabok gitu kan. Atau narkoba atau judi atau membunuh, tidak bisa hilang dengan saum Arafah itu mah. Saum ya dosa-dosa kecil selain dosa-dosa besar. Ayo dosa besar kumacun leungit na, bisa leungit kalau tobat. Tobatnya disebut tobat nasuha. Nah, tobat nasuhatnya gimana? Itu sudah sering saya katakan. Tobat nasuha itu satu menyesal. Ayat teh penyesalan tina perbuatan dosa yang sudah kita lakukan teh. Bukankah Nabi Adam juga ngasih contoh sama kita menyesal dengan kalimat Robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, itu kan kalimat-kalimat penyesalan itu. Setelah menyesal janji tidak akan melakukannya lagi. Gusti. Aduhung Gusti abdi teh. Abdi janji Gusti muarek deui-deui. Muarek jinah-jinah deui. Muarek mabok-mabok deui. Muarek narkoba-narkoba deui. Muarek judi-judi deui, muarek maehan-maehan deui gitu. Ah itu. Janji. Janjinya ka Gusti Allah. Setelah janji begitu, yang ketiganya ditinggalkan dosanya. Engkau geus janji ka Gusti Allah tapi der deui. Belum terpenuhi tobat nasuhanya kalau gitu. Nah setelah itu ya kita melakukan amal soleh untuk menghapus dosa-dosa kita masa lalu. Nah jadi yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil. Kan lumayan dosa-dosa kecil kalau digunukan menjadi gede teh. Dianggap enteng teh, dianggap sepele teh. Ada ya malah jin mah. Karena kepegangan tangan. Kan sok dianggap enteng teh gitu. Ayo mada sanes jinah karak ge ngusap. Masya Allah. Nah itu ya yang keempat. Yang ketiga ya, ya. Sekarang keempat. Di 10 awal Zulhijjah itu ada yang disebut dengan hari nahar, hari penyembelihan. Tanggal 10 Zulhijjah itu disebut hari paling agung menurut hadis riwayat Abu Daud. Hari nahar itu hari paling agung. In a'zomal ayami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri summa yaumul qari. Abu Daud hadisnya. Sesungguhnya hari-hari yang paling agung dalam pandangan Allah itu adalah pertama hari nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Kenapa disebut 10 Zulhijjah itu hari nahar? Karena hari penyembelihan, menyembelih kurban maksudnya. Dan summa yaumul qari, kemudian hari qari. Qari tasdid ya. Qari beda jeung qari tukang baca Quran. Ai qari tukang baca Quran mah qari panjang. Qariun. Qor lamun awewe qariah. Bukan qariah. Ai ah mah berarti ku ain. Qariah bukan, tapi ku hamzah. Qariah. Kalau laki-laki qari'un. Qari'atun awewe. Pakai ta marbuto. Nah, ini mah qari. Yaumul qari. Yaumul qari itu adalah ketika jamaah haji menetap di Mina, yaitu ya tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Kalau yang ngambil nafar sani, kalau nafar awal diambil berarti 11-12. Nah, itu juga termasuk hari agung. Hari agung itu adalah hari nahar tanggal 10 dan juga hari qori, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu hari agung kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Itulah beberapa keistimewaan dari 10 awal Zulhijjah. Demikian. Mudah-mudahan barokah manfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih banyak Pak Ustadz pemaparannya di pagi hari ini dengan topik keistimewaan 10 awal Zulhijjah. Dan tentunya juga pendengar, Anda bisa bertanya melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke line interaktif kami di 727-5551. Anda juga bisa menyaksikan siaran langsung kami melalui kanal YouTube RRI Bandung Live. Pendengar, di segmen Tanya Jawab.
1: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi RRI Bandung.
0: Pertama kita sapa dulu Pak Ustadz penonton yang hadir di YouTube-nya RRI Bandung Live.
2: Mangga.
0: Ada Ed Syahid Ibrahim. Kang Syahid Ibrahim, assalamualaikum Pak Ustadz. Kang Andre, nyimak selalu Mutiara Pagi. Yes, jag-jag belajar. Waalaikumsalam.
2: Nuhun.
0: Kemudian juga ada Ed Cucu Rohayati. Ada ya, ada Ed Enir Rohayani. Ada Ed Retno, Ibu Retno ini. Kemudian juga ada Ed Entik. Entik, ini siapa nih Pak Ustadz? Entik mungkin.
2: Entik.
0: Kemudian juga ada Ed Kartini, ada Ed Eis Suningsi.
2: Eis Nisa Cikadu.
0: Ya, ada Ed Lili Suningsi, ada Agus Cibiru. Ada Ed Saurus Production, ada Ed Tintin. Kemudian ada Ed Ibu Delis, ini ada Ed Al-Fatih juga. Di WhatsApp juga udah ada beberapa pendengar. Ada dari pertama, waduh ini langsung banyak nih.
2: Murudul.
0: Murudul, ini luar biasa. Kang Abi sebentar dulu, Kang Abi ditahan dulu. Aduh, Kang Abi ini gak bisa lihat WhatsApp-nya nih. Ada Kang Abi nelfon terus. Ada sebentar ya. Luar biasa, langsung saja kita ke pertanyaan pertama ya. Ini ada yang nelfon Kang Abi, jadi gak bisa lihat WhatsApp-nya.
2: Ya.
0: Betul, ada Waoha pertanyaan pertama. Teh aja, boleh dikatasin. Waoha di pertanyaan pertama. Assalamualaikum, Waoha pesantren Cijeruk anak yatim nak 50 Pak Ustadz, badai tumaros katanya. Nyuhunkan penjelasan surat Al-Maidah ayat 3 katanya di pancuk Waoha di Cijeruk hatur nuhun katanya. Sambil menyiapkan mungkin Pak Ustadz mau dilanjut dulu ke pertanyaan berikutnya.
2: Ya sok.
0: Pertanyaan berikutnya ada dari Nunung. Oh, ini ada di ujung telepon, ada sudah tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ada Pak Hobir di Cimahi.
3: Iya, Pak Andre, belajar tugas, Pak Andre.
0: Bagi hari ini Pak Hobir.
3: Yes.
0: Jajak belajar.
3: Gorejak.
0: Luar biasa Pak Hobir, silakan Pak Hobir pertanyaannya.
3: Ini Pak Kiai, khususnya ini untuk puasa sunat di tanggal 9-10 sunat Arafah. Nah, itu kan namanya juga sunat. Nah, khususnya bagi umat muslim. Tapi ada pertanyaan, mengapa cina yang di Indonesia ini harus puasa tapi yang melaksanakan ibadah hajinya sendiri di Arafah tidak puasa? Nah, Mohon penjelasannya dari Pak Kiai. Hatur nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khobir dulu atau yang tadi?
0: Boleh Pak Khobir dulu aja.
2: Pak Khobir.
0: Ya.
2: Pak Khobir, saum Arafah itu tanggal 9

0: jamaah haji kumpul di Arafah. Wukuf, ya, melakukan wukuf. Diam, berdiam diri, wukuf teh di Arafah. Itu tanggal 9 Zulhijjah. Maka di ngaranan we, 9 Zulhijjah teh disebut hari Arafah. Kenapa katanya? Kalau hari Arafah itu orang yang hajiannya tidak saum, sementara yang tidak hajian saum. Kebayang merenya ke orang tanggal 9 Zulhijjah teh, kan ari nu hajian mah keur berjuang. Keur berjuang. Wah, luar biasa perjuangannya. Tanggal 9 Zulhijjah itu, ya. Berat gitu nya perjuangan jemaah-jemaah haji itu. Dan zaman Rasul juga ada yang meninggal gitu kan, karena saking panasnya itu. Apalagi cuaca pada musim-musim haji itu lagi puncak-puncaknya panas. Kenapa saya ngambil umroh itu pada Oktober gitu ya, atau Maret? Ya karena bulan Oktober itu bulan enak-enaknya cuaca. Jadi panas ente, dingin ente. Kalau mulai November, Desember, wah dinginnya. Apalagi Madinah itu tempatnya itu ekstrim ya. Kalau panas, panas pisan gitu. Kalau dingin, dingin pisan. Nah, kayaknya dengan membaca situ ya, Oktober nih enak nih. Nah, padahal wargi ini yang mau umroh bareng ya Oktober nanti. Nah, kemudian orang yang hajian itu tidak saum, sekali lagi karena dia sedang berjuang. Kita makan di sini enak ya. Di Indonesia apalagi gitu kan, cuaca sejuk, Indonesia iklimnya tropis kan. Makanya yang tidak sedang berjuang hajian itu disunatkan saum ya. Pahalanya tadi saum teh. Saum hari Arafah mah pahalanya dihampura 2 tahun, 1 tahun sebelum, 1 tahun setelah. Ya, demikian.
1: Luar biasa.
0: Terus yang keduanya ini nih. Ya. Yang tadi ya, Pak Oha ya?
1: Iya, Pak Oha yang surat Al-Maidah ya.
0: Al-Maidah. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhila lighairillah. Ya, di antaranya itu ya. Diharamkan bagi kalian itu bangkai. Bangkai itu hewan yang disembelih.
1: Hewan yang
0: mati. Hewan yang mati bukan karena disembelih ya. Itu bangkai namanya. Sana ya hayam katabrak. Paeh bangkai. Talamun hayang teu disebut bangke, begitu kata brake geur pekan hirup kene. Tewak buru-buru pencit. Payah nanti karena dipencit. Tah itu bukan bangke. Kalau bangke haram, kecuali bangke ikan. Oh ya lauk paus ka darat itu paeh. Kan teu dipencit teh. Teu nanaon ai bangke lauk mah. Bangke laut mah gitu. Kan di dalam hadis Nabi juga al-hillu maitatuhu at-tahuru ma'uhu wal hilu maitatuhu gitu kata Nabi. Ai laut mah cenah saur Nabi ya. Caina bisa dipake wudu susuci, bangkena halal. Jadi beda gitu. Kemudian yang diharamkan itu adalah darah. Kemudian daging babi. Nah, disebut nanti daging babi padahal semua yang ada dalam babi itu haram. Lain dagingna wungkul, buntutna, hulukna. Nah, ini disebutnya majas mursal. Disebutnya, dinyatakannya sebagian, padahal maksudnya semua. Disebutna mah dia daging babi. Teu disebutkeun hulukna, teu disebutkeun buntutna, teu disebutkeun cokorna. Nah, disebut di sana majas mursal. Jadi disebutnya sebagian makna, tapi maksudnya adalah keseluruhan. Nah, pokoknya mah babi haram gitulah. Ya. Walaupun ngeunah gitu, haram. Ya. Sahur sah haram, sahur Gusti Allah. Tah ieu di Al-Qur'an. Oge nu diharamkeun teh wa ma uhilla li ghairillah. Naon nu diharamkeun teh?

0: anu disembelih bukan atas nama Allah. Jadi rek mencite kedah menyebut nama Allah. Mentak rek mencite sok aya bismillahi Allahu akbar. Nah, gitu ya di antaranya.
1: Luar biasa. Kemudian juga kita berlanjut lagi Pak Ustaz ke pertanyaan yang sudah hadir di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Irwan ini suaranya beda karena lagi sakit kan.
0: Oh, ya meski
1: beda ya, siapa yang menerka-nerka Kang Ahmad Irwan.
2: Saya mengikuti acara mengetar pagi semangat walaupun sekarang kondisi
0: sakit. Alhamdulillah. Pak Ahmad Irwan. Soalnya
2: dari Pak Ustadz.
0: Ya,
1: gimana?
2: Kemarin saya tidak ikut mengetar pagi karena dia lagi dirawat. Jadi kemarin kan sehari dirawat.
0: Dirawat ayeuna tos uih ayeuna
2: ana mah urang ada mungkin uih we ada malas atuh kan uihnya kemari mah
0: sing didamangkeun atuh sing sehat deui nya
2: ini pasakan ini merupakan ujian bagi saya selama seumur hidup belum pernah saya namanya dirawat baru kemarin sehari Tuhan terus sehat oleh Allah sekarang satu saat kalau memberikan ujian berupa sakit Tuhan mendadak, Tuhan sakitnya juga nggak terasa. Jadi mendadak, saya pingsan, langsung dibawa sama anak saya ke rumah sakit. Sehari diinfus, besoknya pulang. Nah, itu mungkin Tuhan mempunyai doa dari semuanya, termasukkan Andre dan dari Bandung, Mbak Ustaz juga. Semuanya, mungkin aku ipak ujian bagi saya. Karena seumur hidup baru kali ini, sekarang namanya dirawat. Terima kasih sama itu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Apakah sakit yang saya derita ini ujian? Ya. Yang bisa menentukan ujian apa teguran ya itu diri sendiri, Pak Ahmad Irwan. Tidak bisa orang lain memberikan penilaian gitu. Sebab yang hafal diri sendiri itu adalah kita sendiri. Misalnya, yang penting patokannya gini aja. Ketika kita sedang berusaha menjadi orang yang soleh, gitu kan, jauh dari maksiat, kemudian kita diuji dengan kita diberikan oleh Allah sesuatu yang penderitaan. Nah, itu nama ujian. Ai teguran, makanya orang teh ngaku Islam, gitu, ngaku taat ka Allah, tapi maksiat. Tadi tegur ku Gusti Allah, teh ngarah naon. Ngarah balik deui ka jalan bener. Jadi yang tahu ujian, yang tahu musibah yang kena kepada kita itu adalah teguran, itu diri kita sendiri. Ngan abdi mudah-mudahan ngadoa ya. Pak Irwan, ieu teh sing ujian. Jeung sing lulus tina ujian ieu gitu. Engal didamangkeun deui ku Gusti Allah nya. Allahumma ya syafial amrad. Demikian.
1: Luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. Kemudian juga kita baca dulu satu pertanyaan di WhatsApp ada dari Bu Nunung Farliana. Assalamualaikum Pak Ustadz, Kang Andre. Waalaikumsalam.
0: Salam.
1: Izin bertanya, bagaimana kalau yang sudah biasa mendawamkan puasa sunnah Daud, apakah harus ikut puasa Zulhijjah dulu? Katanya itu pertanyaan pertama Pak Ustadz disimpan dulu. Kemudian simpan juga dulu. Kita lanjut ke ujung telepon. Di line telepon ada Pak Kasmo di Subang.
0: Pak Kasmo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam Pak Kasmo. Subang.
3: Ya, lagi. Mun cuma di radio enggak ada ke Subang.
0: Oh Pak Kasmo nyimak lewat naon ya?
3: Ya lewat HP, cuma sampai ke sana Jepang gitu.
0: Oh,
3: lewat web aplikasi. HP
0: lewat sama. RRI digital apa lewat YouTube?
3: Biasa radio itu di HP
1: radio. Radio di HP katanya.
3: Iya.
1: Mangga Pak Kasmo
3: enggak bisa. Itu mah radio yang digunakan gitu.
0: Mohon.
3: Itu mah sekarang radio enggak ada Pro 1 gitu.
0: Mudah-mudahan kayak bisa diperbaiki lah.
3: Iya, mudah-mudahan.
1: Iya. Silakan Pak Kasmo pertanyaannya.
3: Perjuangan RRI, mudah-mudahan jangan lupa walaupun sudah tua umurnya tapi berjalan terus.
0: Iya.
1: Amin.
3: Ya, yang ditanyakan Pak Ustadz Anom, bagaimana orang yang ibadah melaksanakan mencoba tahunan, setahun dua kali wadah gitu.
0: Mm-mm.
3: Ada juga yang ibadah mingguan, kalau jemaahan kita tiap minggu gitu. Mm-mm. Ada yang biasa tiap hari biasa yang lima waktu mencoba ini tahunan sama mingguan, bagaimana itu?
0: Mm-mm.
3: Cara aturannya, cara pahala ganjarannya gitu, bagaimana gitu Pak Ustaz. Ya segitu aja Bung Andre.
1: Atur nuhun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ayah Abi Haji teh tecios tetapi
1: Abi Haji juga ini tiga pertanyaan ditampung dulu ya Pak Ustaz ya. Di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah.
4: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Bahagia hari ini ya.
0: Yes.
4: Jangan berjago.
0: Berjago.
4: Bangga. Iya. Aya mun bade ye ngawali jengkeun ka ustadnya.
0: Muhun.
4: Pada angkat haji.
0: Muhun abi.
4: Mugi dikawit angkat di pasien kelancaran,
0: amin.
4: Kegiatan kesehatannya
0: amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
4: Amin. Duka mulih dari ke Bandung.
0: Mohon.
4: Amin. Amin. Haji anu mabrur.
0: Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.
4: Ya enakkan ini nya saya.
0: Kumur
4: waktu sabi. Saya kan mang iya mang usup apal teh
0: apal mau rajin saum Senin Kamis mang
4: usup tatanya pan sing abi teh ka Mekah ka merah kalimahnya ka medah ka Mekah Madinah mun dina waktu di bandara teh tasan rebet nya waktu setanya tak tetep pasian pan ieu sangu di atas di mun sadayana pasian dinya dina dusnya
0: makan
4: misalnya semalakan
0: masih
4: maksud eta teu gradar buruk sing tiis ah uing moal uing moal naon eukeur oh mah eta pan tar esok Senin Kamis saung teh
0: oh
4: mah teh di paksebur bae mah ke eta mah gimana penting ye sing kasker kesehatan dahar namanya ya. Aita si Mekah Madinah banyak pan di rumah di restoran deh sur mamunnya
0: oh.
4: Di Rayan sup entah ih pe Kamis ini kamu dah pan main puasa wah tu cenain mau pada harun hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha kita anu kita mau ayah jamnya kita ketolnya sahumnya kemana mana tu pan jarah jarahnya Jawa taranya sopi itu sahum terasa itu
0: terus
4: cuma ini bakal seumroh sekarang udah kata tahun sampai apa yang itu tak lama ya kita harus saya harus abe yang itu enak kan kita yang siapnya sing tamang sehatnya ikut angkat
0: amin
4: kalau diantarkan salam ke Kangjeng Nabi Muhammad SAW salamnya
0: amin insyaallah amin
4: turun pangandre wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rame banget Pak Ustad di pagi hari ini ada tiga pertanyaan tadi PR Pak Ustad. Yang pertama tadi dari siapa? Bu Nunung Farliana katanya yang bagaimana kalau yang sudah biasa mendawamkan puasa sunnah Daud, apakah harus puasa Zulhijjah dulu? Itu juga selaras dengan pertanyaannya Kang Wawan Sutiswan ya.
0: Nuhun. Ya, saum Daud mah saum yang paling baik ya.
1: Ya.
0: Saum Daud teh saum yang selang sehari. Sehari saum, sehari buka, sehari saum. Jadi orang yang Daud mah Daud saja. Tidak terpengaruh oleh saum Senin Kemis, tidak terpengaruh oleh saum ya Zulhijjah gitu. Saum Arafah dan lain sebagainya gitu. Saum Daud saja, sebab itu sudah merupakan saum terbaik ya. Demikian.
1: Luar biasa. Kemudian juga pertanyaan kedua tadi dari siapa tuh? Nyaris lupa ada juga.
0: Dari Abi Haji.
1: Ya Pak Abi.
0: Ari Abi Haji mah bertanya, kumaha cenah ieu aya jalma teh getol saum yeah. Senin Kamis ketika di kita aya datang ka Saudi ka ditu ditanyakeun saum Senin hari Kamis teh saum antu cenah loba dahareun. Nah, jadi apakah saumnya itu karena ngirit? Kan lumayan ngiritnya saum teh nya. Biasa lamun misalnya di kantor jajan gitu lamun teh sauma gitu kan ari ku sauma kan teu. Jadi lebih irit. Ah hikmah saja ari ngirit mah nya. Hikmah saja, tapi bukan tujuan. Bukan tujuan, tujuan nama ya mencari ridho Allah. Sebab Allah teh seneng suka sama orang-orang yang saum. Bahkan nanti itu ada pintu surga namanya pintu saum. Artinya akan dimasuki oleh orang-orang yang ahli saum. Nah, demikian.
1: Luar biasa. Kemudian juga terakhir tadi Pak Ustaz yang mengenai gimana cina kalau misalkan ibadahnya yang mingguan, bulanan, tahunan katanya Pak Ustaz bangga.
0: Ibadah itu kewajiban kita ya. Sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Dalam hal ini sholat. Berarti kalau hanya orang sholatnya misalnya setahun sekali atau setahun dua kali ya. Hanya Idul Fitri aja Idul Adha atau seminggu sekali Jumatan unggul harianana tara duhur tara lohor asar maghrib isya subuh gitu tara yaitu sama dengan orang yang kufur kata Nabi man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa orang yang berani meninggalkan sholat lima waktu dia teh kufur, tapi kufurnya lain kufur akidah, kufur nikmat. Jadi tersyukur eta jelema teh ka Gusti Allah nu kitu teh. Hirup tersyukur teh kan. Inna adzabi lasyadid kitu. Ingat, kerjalma jalma anu teu syukur dagoan siksa kaula tu berat. Gitu.
1: Ya. Luar biasa Pak Ustadz, terima kasih. Ini juga gak kerasa waktu di pukul 5 lebih 57 menit. Ini masih banyak pertanyaan dan juga sapaan yang belum terjawab. Mohon maaf, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan di Mutiara Pagi tentunya Pak Ustadz.
0: Baik
1: Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz.
0: Ya, terima kasih ya. Insya Allah kita berjumpa besok satu kali lagi ya, satu hari lagi. Mudah-mudahan perjumpaan kita diridhoi oleh Allah, perpisahan kita diridhoi oleh Allah, dan kita berjumpa lagi di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahagia hari ini. Yes, jag belajag. Gorejag. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu dia layanan siaran keagamaan Mutiara Pagi dengan topik keistimewaan 10 awal Zulhijjah bersama narasumber Ustadz Asep Anom SAGMSOS. Terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang senantiasa berinteraksi, bertanya atau menyimak di Pro 1 RRI Bandung. Dan tentunya juga sampai jumpa lagi di siaran Mutiara Pagi selanjutnya.
5: Setelah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung Berengar. Sesaat lagi akan kami hadirkan Warta Jabar Pagi Selasa 19 Mei 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pemerintah Kota Bandung melakukan antisipasi untuk menjaga agar harga tetap stabil. Pemerintah Kota Cimahi melarang ASN bermain media sosial pada saat jam kerja. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardian. Informasi pertama, pendengar, sebanyak 26 koperasi desa kelurahan Merah Putih yang pembangunannya selesai 100% masing-masing mendapatkan satu unit kendaraan sepeda motor roda 3 sebagai pendukung operasional. Ruslan Effendi melaporkan.
1: Kodim 0605 Subang menyalurkan 26 unit kendaraan sepeda motor roda 3 atau catur jenis KTM untuk mendukung operasional koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP dari PT Agrinas bertempat di depan aula Pamungkas Kodim 0605 Subang. Sementara sisa untuk KDKMP lainnya akan disalurkan secara bertahap. Komandan Kodim 0605 Subang, Letnan Kolonel CZI Asep Sepudin mengatakan kendaraan sepeda motor roda 3 tersebut diserahkan kepada pengurus KDKMP yang sudah selesai pembangunannya 100% untuk pekan depan akan dijadwalkan diserahkan kembali kendaraan pick up dan truk.
2: Untuk kendaraan yang diberikan oleh Bapak Presiden, semoga bermanfaat untuk di desa, di mana pertumbuhan yang memang diharapkan hulu ke hilirnya berproses saat ini dari segi material dan lain-lain dapat maksimal sampai ke sasaran. Sehingga untuk harapan dari Bapak Presiden, pertumbuhan perekonomian di wilayah bermulai dari desa.
1: Dan diberpesan untuk kendaraan sepeda motor catur tersebut agar dirawat dan digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung operasional KDKMP. Pergunakan sesuai peruntukannya, jangan sampai dipergunakan selain untuk kepentingan KDKMP. Kendaraan ini sebagai inventaris KDKMP untuk operasional dan yang lainnya yang bertanggung jawab adalah kepala desa bersama perangkat KDKMP, sehingga keberadaan kendaraan catur tersebut mampu memperkuat pertumbuhan perekonomian desa sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Pendengar, hampir 2 bulanan sudah hilangnya minyak goreng merek Kita atau biasa disebut minyak Kita. Hal itu diungkapkan oleh pedagang di Pasar Induk Cianjur. Yan Sofian melaporkan.
3: Pedagang pasar tradisional yang berada di Cianjur mengeluh dengan hilangnya minyak Kita, padahal sangat dibutuhkan oleh konsumen khususnya masyarakat Cianjur. Dengan hilangnya minyak Kita, menurut seorang pedagang sembako Pasar Induk Cianjur Sahril, minyak Kita sudah hampir 2 bulanan tidak ada.
4: Minyak goreng gimana?
5: Minyak goreng itu minyak Kita susah. Minyak Kita susah, udah hampir nyampe 2 bulan yang gitu.
4: Susah ya?
5: Iya.
4: Ini dampak apa nih?
5: Ya, ada kemungkinan dampak operasi tuh. Ya, tadinya yang suppliernya yang dari Bulog tuh masuk pasar induk, sekarang nggak masuk.
4: Nggak masuk ya?
5: Nggak masuk.
4: Biasanya harga berapa minyak Kita?
5: Kalau minyak Kita, kalau harga Bulog, kita nurutin harga Bulog aja, 15.700 per 1 liter. Cuma di luaran nyampe 42-40 lebih.
3: Iya. Dengan harga minyak Kita cukup tinggi itu, namun di setiap pasar tidak ada. Entah kemana minyak goreng merek Kita. Namun kata Sahril, ada info di koperasi banyak.
5: Ada kemungkinan hilang, nggak tahu. Tapi ya banyak sih info-info kalau di koperasi banyak.
4: Di koperasi banyak. Nah, iya. Kalau dari induk boleh nggak beli ke koperasi?
5: Tergantung kitanya punya kenalan atau relasi.
4: Oh gitu.
5: Iya. Kalau misalkan kita kenalan punya relasi punya, ya kita bisa masuk, bisa beli.
4: Biasanya dari Bulog sih.
5: Iya, kalau biasanya dari Bulog masuknya pasar induk, ya koperasi pasar induk. Cuman sekarang nggak ada.
4: Nggak bisa.
5: Nggak ada.
3: Sedangkan minyak Kita itu sangat dibutuhkan masyarakat. Selain itu, dari Bulog biasanya masuk ke koperasi pasar induk dengan jatah per 2 minggu 200 karton untuk 10-20 kios. Namun sekarang minyak Kita tidak ada. Alih-alih minyak Kita ada di koperasi, namun kata Sahril bisa membeli ke koperasi tersebut harus ada relasi. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pendengar, naiknya harga daging sapi di pasaran, pemerintah Kota Bandung melakukan antisipasi untuk menjaga agar harga tetap stabil dan menjaga daya beli masyarakat. Atep Burhanuddin berikut melaporkan.
6: Pemerintah Kota Bandung terus memantau kenaikan harga daging sapi yang belakangan dikeluhkan para pedagang maupun pelaku usaha kuliner. Kenaikan harga dipicu oleh terganggunya rantai pasokan daging, mulai dari pengusaha penggemukan sapi hingga pedagang di pasar tradisional. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan kondisi tersebut terjadi karena pedagang di pasar keberatan menerima harga karkas atau daging sapi hasil pemotongan yang dinilai terlalu tinggi di rumah pemotongan hewan RPH. Farhan menjelaskan terdapat dua faktor utama yang menyebabkan harga daging sapi melonjak. Pertama, harga bibit sapi impor dari Australia, India, dan Selandia Baru mengalami kenaikan. Kedua, harga pakan ternak juga ikut meningkat sehingga berdampak langsung terhadap biaya produksi para peternak dan pengusaha penggemukan sapi. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan efek berantai hingga ke tingkat pedagang pasar. Para pedagang merasa kesulitan menjual daging dengan harga yang diterapkan pemasok karena nilai terlalu tinggi bagi konsumen. Ia juga mengungkapkan bahwa pasokan daging segar di Kota Bandung sebagai besar masih bergantung pada daerah lain. Daging sapi lokal yang berasal di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur hanya menyumbang sekitar 2% dari kebutuhan pasar di Kota Bandung. Selain itu, para pengusaha pengebukan sapi saat ini juga tengah fokus memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Idul Adha. Hal tersebut turut mempengaruhi distribusi dan ketersediaan sapi potong di pasaran. Pemerintah Kota Bandung akan melakukan pendekatan kepada seluruh rantai distribusi daging, mulai dari importir, pengusaha pengebukan sapi, rumah pemotongan hewan, hingga pedagang pasar tradisional.
7: Sebuah hubungan dagang antara pedagang di pasar yang tidak mau menerima harga sapi yang sudah disembelih atau karkas yang terlalu tinggi dari rumah pemotongan hewan. Nah, sedang rumah pemotongan hewan terpaksa menerima sapi dengan harga tinggi karena dari para pengusaha yang menggemukkan sapi juga harga sudah sangat naik. Penyebab harga naik itu dua. Satu, bibit sapi impor dari Australia, India, dan New Zealand, dari Selandia Baru, itu memang harganya naik. Demikian juga dengan sebagian pakan ternaknya naik.
6: Sebagai langkah antisipasi, pemerintah juga membuka jalur impor daging beku untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pasar modern. Menurut Farhan, kebutuhan daging sapi sebenarnya masih dapat terpenuhi meskipun masyarakat nantinya akan menentukan pilihan sesuai selera dan kemampuan daya beli. Kenaikan harga komoditas impor turut mempengaruhi menguatnya nilai tukar dolar terhadap rupiah. Kondisi ini berdampak pada suplai daging, kedelai hingga gandum yang menjadi bahan utama produk tepangan dan kuliner di Kota Bandung.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memastikan di era digitalisasi pemerintah daerah transparan dalam pengelolaan pemerintahan sehingga mampu berdampak positif bagi masyarakat. Nova Nugraha melaporkan.
8: Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi memastikan pemerintah daerah transparan dalam pengelolaan pemerintahan. Terlebih dikatakan Asep, di era digitalisasi saat ini, segala program pemerintahan bisa mudah diakses oleh masyarakat luas. Maka dikatakan Asep, pihaknya juga mengajak seluruh pegawai Pemkab untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak hanya catatan saja, namun kerja nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
9: Jadi prioritas utama mengenai akuntabilitas, transparansi, dan berdampak. Setiap langkah yang kita lakukan, setiap keputusan yang kita ambil, itu harus menyajikan bukan saja di administrasi, tapi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah ke depan tidak lagi hanya berkutat kepada catatan-catatan saja. Tetapi hari ini semua dipermudah oleh digitalisasi. Tidak ada lagi ruang.
8: Sementara itu, Irfan warga Singaparna menilai transparansi program pemerintah daerah sudah seharusnya dilakukan. Apalagi di era digitalisasi, di mana warga bisa mengakses semua informasi dengan mudah. Dan yang terpenting, tentunya tidak hanya transparansi, realisasi program kerja pemerintah daerah juga harus diutamakan.
10: Saya soal transparansi itu ya harus, soal transparansi program, transparansi anggaran, itu harus pemerintah itu, nggak bisa. Begitu aja harus transparan, jadi lebih ini gitu, masyarakat lebih tahu uang itu untuk dipakai untuk apa, untuk program apa gitu. Bagus, transparansi akuntabel bagus.
8: Dengan transparansi yang dilakukan pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berharap segala program pembangunan daerah dapat dirasakan oleh masyarakat. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat memastikan konsep sekolah Maung akan dilaksanakan pada SPMB tahun ajaran 2026. Laporannya disampaikan Marliawan Yusuf.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan program Sekolah Maung atau Manusia Unggul dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Program tersebut diterapkan di 40 SMA dan SMK negeri di Jawa Barat dengan sistem penerimaan khusus melalui jalur prestasi, akademik maupun non-akademik. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto mengatakan, pelaksanaan penerimaan siswa Sekolah Maung akan dimulai lebih awal dibanding sekolah reguler, yaitu pada tanggal 25 hingga 29 Mei 2026. Menurutnya, Sekolah Maung hanya membuka jalur prestasi dan tidak lagi menggunakan jalur zonasi atau domisili. Purwanto menjelaskan program Sekolah Maung bertujuan menghadirkan kembali sekolah-sekolah unggulan negeri agar menjadi kebanggaan masyarakat sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi siswa berprestasi.
12: Sekolah yang hanya menggunakan jalur prestasi, SPMB-nya juga lebih dulu. Kita ingin mengembalikan sekolah-sekolah yang dulu dibanggakan itu menjadi kebanggaan lagi masyarakat dan menjadi alternatif untuk mereka yang berprestasi bisa dilayani dengan baik di sekolah-sekolah negeri. Gitu. Tentu banyak sekolah-sekolah berprestasi yang menjadi kejaran masyarakat hari ini dan banyak yang lari ke swasta gitu karena mempunyai kemampuan ekonomi. Nah, bayangkan kalau mereka yang mempunyai kemampuan ekonominya rendah, dia berprestasi, dia harus dilayani dengan baik oleh pemerintah.
11: Selain itu, kata Purwanto, pemerintah provinsi juga memastikan seluruh siswa dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta. Pemerintah menanggung biaya pendidikan hingga kebutuhan perlengkapan sekolah bagi warga kategori desil 1 hingga desil 3.
12: Warga miskin di Jawa Barat, khususnya di desil 1, 2, 3 itu, kalau mereka mau sekolah di swasta, kita biayain, sekolah di negeri kita gratisin.
11: Dalam pelaksanaan SPMB tahun ini, Dinas Pendidikan juga menghapus tes seleksi tambahan pada jalur prestasi. Seleksi kini menggunakan nilai rapot dan tes kemampuan akademik atau TKA yang telah divalidasi pemerintah pusat. Dinas Pendidikan berharap program Sekolah Maung dan pelaksanaan SPMB 2026-2027 mampu menghadirkan sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh siswa untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
0: Informasi berikutnya, pendengar, Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan Kota Bogor melakukan pengawasan agar proses penerimaan peserta didik berjalan lebih tertib dan transparan. Selengkapnya, Desri Wahyuni melaporkannya.
13: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Bogor mulai dipersiapkan. Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan Kota Bogor melakukan pengawasan agar proses penerimaan peserta didik berjalan lebih tertib dan transparan. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor, Rudi Suryanto, mengatakan pihaknya bersama Dinas Pendidikan terus mengawal pelaksanaan SPMB mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaannya nanti.
14: Itu percayakan pada sistem aja. Karena sistemnya udah sangat ketat sekali. Yeah. Ini sistem tiap tahun dibangun, diperbaiki. Dulu belum dengan penduduk disduk, sekarang sudah dengan disduk. Kemudian dulu tidak ada dinas sosial, sekarang ada dengan dinas sosial. Jadi data-data itu sudah bisa diverifikasi dari awal.
13: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Heri Karnadi mengatakan, masyarakat nantinya dapat memantau seluruh rangkaian SPMB melalui portal resmi maupun akun masing-masing peserta didik dan sekolah. Dinas Pendidikan Kota Bogor berharap proses SPMB tahun ini dapat berjalan lebih baik, sekaligus memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat selama tahapan penerimaan berlangsung.
0: Informasi berikutnya, pendengar, menjelang momen Lebaran Idul Adha, bazar murah utama digelar di 30 kecamatan di Kota Bandung. Berikut informasi Fikri Subina.
15: Seperti biasa, di sana hadir para petani binaan tergabung dalam Asosiasi Pasar Tani Jawa Barat. Kelompok tani dibentuk berdasarkan surat keputusan dengan tujuan sebagai wadah komunikasi antar petani. Fungsi kelompok tani itu juga untuk menciptakan tata cara penggunaan sumber daya yang ada. Sebelumnya, RRI sempat berbincang dengan Ketua Aspartan Jawa Barat, Okoswara. Kelompok tani itu sebagai media atau alat pembangunan bidang pertanian. Asosiasi Pasar Tani juga dibantu oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Jawa Barat. Pasar Tani adalah asosiasi yang terdiri dari petani yang dibentuk untuk memupuk para petani agar dapat mandiri, yaitu dalam memasarkan sendiri hasil pertaniannya kepada konsumen. Di dalam asosiasi itu, petani diedukasi untuk memproduksi buah dan sayur berkualitas, sehingga memberikan kepuasan bagi para pelanggan. Sejauh ini, pihak Distan Horti Jawa Barat melalui selalu memberikan fasilitas tempat untuk berjualan hasil tani setiap bulan kali biasanya. Pada awal bulan, anggota Aspartan ini membuka lapak di halaman Distan Horti Jawa Barat setiap bulan, dan untuk Mei ini akan digelar pasar tani sekitar tanggal 22 hari Jumat, mendekati momen Hari Raya Idul Adha.
16: Jadi sebenarnya kalau untuk lokasi sendiri, kita kerjasama dengan kewilayahan, dengan kecamatan, jadi kecamatan mengajukan lokasinya di mana. Jadi memang tidak harus selalu di kantor pemerintahan ya. Jadi bisa ada, kalau misalkan punya lapangan, kayak kemarin itu dipanjilkan ada lapangan, itu boleh di lapangan, yang penting aman, kondusif, kayak gitu, dekat dengan warga. Jadi memang tidak harus selalu di kantor pemerintah.
15: Sementara itu, Pasar Tani Jawa Barat digelar dari pagi hingga siang hari saja. Kurang lebih bisa hadir 20 petani asal Jawa Barat dengan hasil tani yang segar dan juga murah. Selain itu, selain di awal bulan, Pasar Tani juga biasanya secara rutin dijadwal digelar di akhir bulan mengikuti program dinas saja dan juga hari-hari besar nasional ataupun hari besar keagamaan Islam. Pada akhir bulan, pihak Distan Horti juga biasanya membuka gelaran pasar tani itu di Sport Jabar Arsamani. Dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Jawa Barat, Subina RRI.
0: Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan menutup pelatihan bahasa isyarat Indonesia untuk frontliner perbankan sebagai upaya penguatan perbankan dalam memberikan pelayanan yang adil dan merata bagi masyarakat, khususnya disabilitas. Wildan Pratomo melaporkan.
17: Komitmen mewujudkan layanan keuangan inklusif bagi penyandang disabilitas terus diperkuat. Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat resmi menutup pelatihan bahasa isyarat Indonesia Bisindo bagi 38 frontliner dari 31 bank umum di Kota Bandung. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat, Darwisman, menegaskan pelatihan yang berlangsung selama satu bulan ini merupakan bagian dari program Disabilitas Berdaya yang merupakan program kolaborasi antara pemerintah Kota Bandung dan OJK sebagai langkah membangun ekosistem keuangan yang ramah bagi semua kalangan.
18: Tentunya ini adalah merupakan rangkaian dalam program DIA kita, ya, jadi program disabilitas berdaya tadi, ya. Dan tentunya sejak program ini diluncurkan ya bersama Pak Wali Kota waktu di kantor OJK beberapa waktu yang lalu, program ini banyak hal yang bisa dilakukan, yang bisa dikerjakan ya secara kolaborasi, yaitu bagaimana OJK bersama pemerintah Kota Bandung, bersama seluruh perbankan, industri keuangan, bersama Dilans membangun ekosistem keuangan yang inklusif.
17: Melalui pelatihan bahasa isyarat Indonesia bagi 38 frontliner dari 31 bank umum di Kota Bandung ini, Darwisman berharap 1 juta masyarakat difabel di Kota Bandung kedepannya mampu mengakses layanan keuangan secara setara, mudah, dan berkeadilan. Sementara itu, customer service Bank Nobu Aprilia Pratiwi yang menjadi peserta dalam pelatihan Bisindo tersebut mengaku pengalaman mengakui pelatihan Bisindo sangatlah berharga. Apalagi dikatakan Aprilia sebagai seorang frontliner, yakni customer service di perbankan di Kota Bandung, menjadi keharusan memberikan pelayanan yang setara tidak hanya untuk masyarakat pada umumnya, namun juga untuk kaum difabel. Oleh sebab itu, dengan adanya pelatihan ini, sangat membantu Aprilia dalam memahami kosakata yang kerap kali menjadi kendala saat berkomunikasi dengan masyarakat difabel, khususnya tunawicara.
19: Nah, kebetulan untuk di Nobu sendiri sih saya belum pernah ya, jadi memang belum ada pelatihan secara khusus di Bank Nobu untuk bahasa isyarat, tapi alhamdulillahnya kepilih jadi bank yang salah satu bank yang bisa ikut pelatihan OJK. Nah, makanya ini untuk pertama kali sih pelatihan ini OJK gitu.
20: Susah gak sih Kak belajar bahasa isyarat?
19: Sebenarnya waktu awal susah, tapi karena aku tuh sebenarnya tertarik banget dari awal. Jadi waktu itu tuh pernah ada nasabah disabilitas yang datang ke Nobu itu tuh mau buka rekening. Kayaknya ini masih dengan bahasa biasa. Iya, bahasa biasa karena kan belum menguasai ya. Aku layanin seperti biasa, cuman kayak masih banyak bingung karena apa yang mereka maksud tuh kita nggak nangkep ya, maunya apa, terus kita juga ngejelasinnya masih bingung harus gimana. Nah, cuman karena ada pendamping makanya agak lebih mudah waktu itu tuh. Nah, setelah kemarin ada bahasa isyarat ini kayak tertarik, sangat sangat tertarik, dan maksudnya kayak benar-benar suka untuk belajar ini karena pasti ilmunya kepake sih gitu untuk di bank sendiri karena kan ngelayani nasabah yang disabilitas.
17: Ia pun berharap ke depan otoritas jasa keuangan mampu melakukan pelatihan-pelatihan serupa untuk seluruh perbankan di Jawa Barat guna memberikan pelayanan yang setara bagi seluruh masyarakat di Jawa Barat. Dari Bandung, Milan Pratomo melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Cimahi melarang ASN bermain media sosial pada saat jam kerja. Hal itu dikarenakan dapat mengurangi produktivitas kerja. Agus Abot Gunawan melaporkan.
21: Wali Kota Cimahi Ngatiana menegaskan larangan bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Cimahi untuk tidak bermain media sosial selama jam kerja. Kebijakan tersebut disampaikan sebagai upaya meningkatkan disiplin dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Ngatiana terkait kedisiplinan ASN di lingkungan pemerintah Kota Cimahi. Dia pun menilai penggunaan media sosial saat jam dinas dapat mengganggu fokus pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Menurutnya, keinginan ASN khusus generasi muda untuk tampil di media sosial merupakan hal yang wajar. Namun, aktivitas tersebut diminta tidak dilakukan ketika jam kerja masih berlangsung.
22: Memang kadang-kadang ada juga ya ingin tampil di media dan sebagainya. Ya kita tidak pungkiri itu karena sebagai manusia apalagi anak-anak muda juga kan pengen di media gitu ya. Tetapi saya harapkan, saya minta, nanti saya tekankan kepada seluruh ASN, selama jam kerja jangan bermain-main di media sosial. Nanti setelah jam kerja silakan gitu ya. Nah, seperti halnya kalau intansi-intansi yang lain, saya melihat ya ada juga, tetapi banyak selama jam dinas itu sebenarnya tidak diperkenankan untuk bermain media sosial. Ya kita tertipkan, nanti kita ingatkan kembali untuk Kota Cimahi ya.
21: Dia pun menegaskan penggunaan media sosial saat jam dinas memang tidak diperbolehkan karena dapat mengurangi produktivitas kerja. Dan fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Cimahi, tetapi juga ditemukan di berbagai instansi lainnya. Pemerintah Kota Cimahi akan terus melakukan penertiban dan juga mengingatkan seluruh pegawai agar tetap fokus bekerja selama jam dinas. ASN dipersilakan kembali menggunakan media sosial setelah seluruh pekerjaan dan kewajiban dinas selesai dilakukan. Kebijakan itu diterapkan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa gangguan aktivitas di luar tugas kedinasan. Pengawasan, Ngatiana juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD dan juga kepala dinas ikut mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Para pimpinan diminta untuk menyampaikan langsung kepada seluruh pegawai agar tidak menggunakan media sosial selama jam kerja berlangsung.
0: Informasi terakhir, pendengar, melalui sinergitas lintas sektoral, Kejaksaan Negeri Garut siap mengawal program nasional makan bergizi gratis dan koperasi desa atau kelurahan merah putih di Kabupaten Garut. Irwan Rudiawan melaporkan.
23: Di sela rapat koordinasi program strategis nasional makan bergizi gratis MBG dan koperasi desa atau kelurahan merah putih KDKMP di Kabupaten Garut tahun 2026, Kepala Kejaksaan Negeri Garut Ayu Agung memanfaatkan peran strategis institusinya dalam mengawal program MBG melalui inisiatif bertajuk Jaga Dapur. Program ini difokuskan pada pengawasan kualitas makanan dan minuman serta standar kebersihan tempat pengolahan. Ia menyampaikan pengawasan ini menjadi vital karena program MBG menyasar generasi muda sebagai bonus demografi masa depan bangsa. Ia memperingatkan agar jangan sampai ditemukan kasus keracunan atau penyajian makanan yang jauh di bawah standar anggaran yang ditetapkan.
24: Yang pertama tentunya terkait MBG, karena di bidang kejaksaan ini di intelijen, itu kita punya tugas jaga dapur. Nah, jaga dapur MBG. Nah, jadi di sini apa yang dijaga? Tentu kualitas daripada makanan ataupun minuman yang diberikan. Nah, jangan sampai kualitasnya itu tidak sesuai standar. Ini kan MBG kan tujuannya anak-anak generasi muda kita. Generasi muda ini sebenarnya dia bonus demografi. Yang dimaksud bonus demografi, ya tentu generasi muda yang dapat kita harapkan untuk kelanjutan negara kita ke depannya. Nah, terbayang bagaimana kalau beberapa negara Eropa yang kecil, dia bahkan mengalami minus angka kelahiran.
23: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Garut memiliki komitmen kuat untuk menyukseskan program strategis nasional itu. Bupati Garut Abdusi Sakura Amin menilai koordinasi lintas sektoral sangat krusial untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam menghadapi tantangan di lapangan. Ia berharap semua pihak memiliki kesatuan arah dalam menghadapi tantangan di lapangan tersebut. Dan ia juga memiliki harapan berbagai kendala teknis dapat diantisipasi sejak dini dengan solusi yang dibicarakan bersama.
0: Sekian warta berita pagi ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih bareng Rarian di Bandung pagi ini. Luar biasa, apa kabar Anda pendengar di Bandung pagi ini? Cuaca Bandung nih masih mendung ya, cenderung mendung gitu. Belum ada kisi-kisi sinar yang menyinari di Jalan Diponegoro nomor 61. Tapi gak tahu nih kalau kawasan lain ya, juga lalu lintas di Jalan Diponegoro sendiri ini cenderung ramai lancar ya pendengar ya. Kelihatan ini orang-orang yang mungkin memulai harinya, mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, yang nganterin sekolah juga gitu ya. Atau justru mungkin ada yang baru pulang abis shift malam ya. Luar biasa. Dan tentunya juga pendengar, untuk beberapa informasi kami hadirkan Bandung Comment Center untuk informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, juga info layanan 112 di ujung telepon bersama Teh Anis. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kang.
0: Pagi, Teh Anis, kabar baik?
1: Alhamdulillah baik, Kang.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Teh Anis, ini hari ini kami hadirkan informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, juga info layanan 112. Mungkin bisa dimulai dari pemaparan informasi lalu lintas, silakan Teh Anis.
1: Baik. Untuk pantauan lalu lintas yang terpantau di CCTV Diskominfo, ini kita pertama ke Gerlong, arah UPI, terpantau dari Lembang menuju kota Bandung, ini sudah mulai ramai sekali ini warga Bandung, namun dari arah sebaliknya terpantau masih lenggang dan didominasikan oleh kendaraan roda 4. Lalu kita beralih ke Kebon Kopi, tepatnya di arah ke Kebon Kopinya. Ini terpantau dari kedua arah sudah meriah sekali nih warga Bandung yang dipadati oleh kendaraan roda 2. Mungkin kayaknya lagi berangkat kerja nih warga Bandung atau nganterin anak-anaknya ke sekolah gitu ya. Jadi dari kedua arah ini memang mengalami agak sedikit kepadatan, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Lalu kita ke Bis Park, Kopo Bis Park, ini terpantau dari arah Kopo menuju kota Bandung, sudah ramai, namun dari arah sebaliknya terpantau masih lenggang di warga Bandung, dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Nah, kita beralih ke Asia Afrika BRI, tepatnya di arah pertigaan Cikapundung, ini terpantau sudah mulai ramai, dan didominasikan oleh kendaraan roda 4. Namun juga di sini terpantau banyak ada beberapa yang sedang menikmati suasana pagi di kota Bandung, ibu-ibu kayaknya lagi olahraga ya warga Bandung. Nah, kita selanjutnya ke Gasibu, ini terpantau dari kedua arah ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Nah, terakhir ini kita ke arah Sumarekom, Soekarno-Hatta, Gribage, ini terpantau masih lenggang sekali ini warga Bandung dan didominasikan oleh kendaraan roda 4. Nah, untuk warga Bandung yang ingin melihat atau memantau lalu lintas, bisa langsung saja mengunjungi website kami di pelindung.bandung.co.id. Seperti itu, Kang.
0: Luar biasa, pagi ini cukup padat ya, lumayan. Betul. Ini weekday, terus juga mungkin memang jam-jamnya berangkat kerja dan berangkat sekolah. Luar biasa. Kemudian juga informasi cuacanya, Teh, silakan pemaparannya.
1: Oke, untuk pantauan cuaca yang dirilis oleh BMKG, ini dari jam 7 sampai jam 9 akan cerah berawan, lalu dari jam 10

0: kendaraan beroda dua bawa jas hujannya, luar biasa. Kemudian juga kita beralih di ke harga kebutuhan pokok masyarakat nih menjelang Idul Adha juga. Yo. Mungkin teh adakah kenaikan signifikan atau justru penurunan? Silakan teh.
1: Baik, untuk harga kebutuhan pokok ini fluktuatif. Pertama kita ke daging sapi dulu ya, per daging-dagingan buat Idul Adha sepertinya. Ya, ini betul. Terpantau naik dari harga sebelumnya Rp139.000 menjadi Rp141.000 per kilo. Lalu untuk cabai rawit merah ini terpantau turun dari harga sebelumnya Rp91.000 menjadi Rp74.000 per kilo. Lalu ada juga daging ayam terpantau turun dari harga sebelumnya Rp43.000 menjadi Rp41.000 per kilo. Lalu ada juga kita ke perbawang-bawangan, ini terpantau bawang merah naik dari harga sebelumnya Rp38.000 menjadi Rp40.000 per kilo. Lalu untuk bawang bombay ini terpantau turun dari harga sebelumnya Rp35.000 menjadi Rp34.000 per kilo. Nah, untuk warga Bandung nih yang mau stok bahan makanan pokok gitu buat Idul Adha, warga Bandung bisa langsung saja melihat harga kebutuhan pokok di Arimbi. Nanti di sana ada Kepokmas, tinggal klik saja semua harga kebutuhan pokok ada di sana. Jadi bisa siap-siap buat belanja biar nggak kalap gitu ya kan.
0: Benar banget, biar nggak kalap ya dari sekarang dipersiapkan gitu. Betul. Tadi juga ada beberapa bahan pokok yang turun juga naik ya teh ya. Jadi bisa dicek-cek dulu gitu.
1: Betul.
0: Luar biasa. Kemudian selanjutnya teh, adakah agenda pimpinan mungkin di hari ini, di Selasa ini?
1: Baik, untuk agenda pimpinan, mohon maaf banget nih Kang, karena belum ada agenda resmi yang dikirimkan ke kami. Biasanya suka ada banyak dadak-dadakan gitu ya Kang ya. Nah, kalau yang dari Bandung yang kepo gitu ya, pengen tahu kegiatan Bapak Wali Kota, bisa langsung saja mengunjungi IG-nya Humas Bandung. Nah, di sana selalu terupdate apa saja sih kegiatan Bapak Wali Kota, seperti itu Kang.
0: Betul sekali, luar biasa. Kemudian ini yang terakhir teh, ada info layanan 112 mungkin yang masuk di pagi hari ini atau di hari kemarin teh, silakan.
1: Untuk layanan 112 per hari ini kami menerima satu laporan terkait terjadi kebakaran mobil, ini tepatnya di lokasi Jalan Peta Situ Sahur. Ini terjadi pada pukul 01.30. Nah, sudah kami koordinasikan kepada Damkar Matan Kota Bandung. Informasi terakhir jam 02.03, info pelapor di lokasi penanganan sudah selesai dan sudah aman gitu ya, sudah tertangani. Nah, untuk warga Bandung nih yang melihat atau mengalami kejadian kegawat daruratan, jangan lupa segera saja langsung hubungi gitu ya 112, karena layanan ini bebas pulsa dan tersedia 24 jam gitu ya Kang.
0: Luar biasa.
1: Siaga buat Kota Bandung nih.
0: Betul banget ya, 24 jam gratis juga ya Teh ya.
1: Betul.
0: Jadi ya, bagi Anda pendengar yang mungkin mengalami, ini amit-amitnya mengalami kejadian yang darurat atau merasa membutuhkan pertolongan atau bantuan ya Teh ya, bisa langsung saja menghubungi layanan 112. Begitu. Luar biasa, terima kasih Teh Anis, pemaparan informasi lalu lintas, cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan dan juga info layanan 112-nya. Selamat beraktivitas kembali Teh Anis, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam Kang.
0: Pendengar, itu dia informasi mengenai info lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, info layanan 112 bersama Bandung Comment Center di Bandung Pagi Ini.
2: Bandung Pagi Ini.

Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung pagi ini.
1: ...97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.